0: harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak TNI Polri, kemudian juga Menggaakmi, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian, dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutla. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
9: Editorial.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Prancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
11: Selamat pagi, Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
11: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.

Lihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light, harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial.
3: Pendengar dimanapun berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti update informasi cuaca hari ini bersama BMKG Ranai ya, dan juga forecasternya.
4: Ada Kak Marcel ya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Marcel.
5: Halo, selamat pagi Mbak Penny.
4: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
5: Sehat Mbak dan tetap semangat.
4: Oke. Nah, Kak Marcel, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus ya 2026. Silakan Kak Marcel.
5: Oke, baik. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinojo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 25 Agustus 2026. Masih rendahnya kelembapan udara di lapisan atas dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya potensi pertumbuhan awan hujan. Namun adanya konvergensi lokal dan aktifnya gelombang Kelvin di utara di wilayah Natuna berpotensi menyebabkan hujan ringan tidak merata. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran. Untuk malam hari, malam dan dini hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811 777 8424. Atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
4: Oke. Nah, Kak Marcel, untuk probabilitas curah hujan hari ini terjadi sekitar berapa persen nih, Kak Marcel?
5: Untuk hari ini di wilayah Natuna sendiri, kisar antara 40 hingga 60%, Mbak.
4: Oke. Nah, Kak Marcel, apakah sudah terlihat ya titik hotspot di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini, Kak Marcel?
5: Untuk hari ini titik hotspot terdapat satu titik hotspot.
4: Iya. Di daerah mana tuh, Kak Marcel?
5: Untuk wilayahnya di daerah Bunguran Barat.
4: Oh, Bunguran Barat ya. Nah, Kak Marcel, ini kan masih ada ya kiriman asap ya di akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Nah, ini terjadi sekitar berapa hari nih, Kak Marcel, di wilayah Kabupaten Natuna ini diperkirakan?
5: Untuk perkiraannya masih belum belum terlalu ini, Mbak, karena di karena kondisi keadaan angin juga masih cukup kencang yang mengakibatkan masih berpotensi ada kiriman asap dari Kalimantan.
4: Oke. Oke, terima kasih Kak Marcel ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
5: Terima kasih, Mas. Selamat bertugas kembali.
4: Baik, teman Pro 2 dan juga teman Pro 1 RRI Ranai ya. Itu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok kita masih akan mengupdate ya. Setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rana yang penyapa.
2: Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali kita di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 ya. Semangat untuk Anda, selamat beraktivitas saja yang hari ini libur ya dari aktivitasnya di kantor, tapi kayaknya nggak libur dengan aktivitas di rumah pendengar ya, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga. Baik, di Ranai Menyapa pagi ini pendengar, kami juga mengajak Anda yang ingin bergabung di 0811 7033669 yang ingin memberikan tanggapannya berkaitan dengan topik di Ranai Menyapa pagi ini tentang siaga menghadapi potensi kekeringan dan karhutla. Jadi kemarin pendengar, ini dilaksanakan rakor siaga menghadapi potensi kekeringan dan karhutla ya, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Nah, Bupati Natuna Chen Swilan ini selain menerbitkan surat edaran ya terkait dengan kewaspadaan kekeringan dan juga karhutla yang sudah dikeluarkan sejak beberapa waktu lalu. Nah, pihaknya juga meminta ya kepada seluruh camat yang ada di Natuna untuk terus memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan pendengar. Nah, kemudian bagi masyarakatnya ini juga bisa turut berpartisipasi tentunya, selain tidak melakukan pembakaran lahan ataupun saat membuka kebun dengan tidak membakarnya ya, juga bisa ikut melaporkan pendengar saat menemui adanya pembakaran lahan ya yang dilakukan. Dan untuk masyarakat yang melaporkan, ini disampaikan oleh Bupati Natuna Chen Swilan yang memerintahkan ya Sekda Natuna untuk memberikan hadiah atau penghargaan ya kepada masyarakat yang sudah melaporkan tersebut. Nah, seperti apa tanggapan Anda pendengar? Silakan saja Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7033669 ya, bisa juga bergabung lewat WhatsApp di nomor yang sama. Selain itu pendengar, camat dan juga bersama pihak desa ataupun kelurahan ya, ini jika memungkinkan juga bisa membentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan secara berkala. Nah, untuk potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Natuna sendiri, ini setiap daerah punya atau setiap tempat ya punya karakteristiknya masing-masing. Nah, ada yang wilayah daratannya lebih luas ya, atau yang di pulau-pulau. Nah, ini penanganannya juga diharapkan mendapatkan perhatian ya dari pemerintah setempat, baik dari camat maupun dari kepala desa ataupun lurah ya. Nah, untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, saran, masukannya bisa bergabung bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat pagi juga untuk yang sedang dalam perjalanan saat ini, berhati-hati untuk Anda ya. Kami nantikan yang ingin bergabung, satu lagu kami hadirkan dulu untuk Anda di Ranai Menyapa.

0: Ranai Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama di Ranai Menyapa, pendengar kami nantikan yang ingin bergabung silakan di 0811 7033669 ya. Topik kita untuk hari ini terkait dengan siaga menghadapi potensi kekeringan dan karhutla. Nah, pendengar, karhutla dan juga kekeringan ini menjadi hal yang terus diwaspadai termasuk di Natuna ya, di mana Pemkab Natuna melaksanakan rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan karhutla pada hari Senin kemarin yang melibatkan berbagai unsur ya. Nah, pendengar, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan terkait kondisi cuaca saat ini oleh BMKG Natuna Rafael Alessandro Marbun ya, bahwa untuk musim kemarau ini akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Pendengar, ya, pengaruh El Nino yang kuat di Indonesia sudah menyebabkan kurangnya intensitas curah hujan di beberapa wilayah termasuk di Natuna. Nah, untuk itu sepanjang bulan Agustus dan juga sepanjang tahun 2026 ini ya, tentunya kekeringan dan juga karhutla terus menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama. Nah, pendengar, di bulan Agustus hingga hari Senin kemarin ya, itu tercatat ada 5 peristiwa karhutla menurut informasi yang disampaikan oleh Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi. Dan untuk mempercepat penanganannya, ini diusulkan penunjukan 1 koordinator lapangan serta pembagian wilayah bunguran besar menjadi 3 zonasi pengawasan rawan kebakaran. Baik, pendengar yang ingin bergabung silakan di 0811 7033669. Pendengar, partisipasi masyarakat juga sangat penting ya, dan pemerintah Kabupaten Natuna ini juga memberikan perhatian langsung dengan akan memberikan penghargaan atau hadiah ini bagi masyarakat ya yang melaporkan adanya yang memberikan informasi mengenai lokasi terjadinya pembakaran lahan. Nah, jadi pendengar, ini juga sudah ada edaran terkait larangan pembakaran ya, dan Bupati Natuna juga sudah memerintahkan untuk Sekda Natuna mengeluarkan edaran pemberian penghargaan bagi pelapor agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla. Nah, jadi masyarakat bisa langsung melaporkan, pendengar ya, apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan agar dapat ditangani sesegera mungkin atau sejak dini. Masih kami nantikan yang ingin bergabung di Ranai Menyapa nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, di Ranai Menyapa kami masih akan menemani Anda dan ada lagu-lagu yang akan kami hadirkan dulu. Selamat pagi. El Nino adalah pola iklim yang menggambarkan pemanasan permukaan air yang tidak biasa di Samudra Pasifik Tropis bagian timur. El Nino berdampak pada suhu laut, kecepatan dan kekuatan arus laut, kesehatan perikanan pesisir, dan cuaca lokal dari Australia hingga Amerika Selatan dan sekitarnya. Peristiwa El Nino terjadi secara tidak teratur dengan interval 2 hingga 7 tahun. El Nino dikenali oleh para nelayan di lepas pantai Peru sebagai penampakan air hangat yang luar biasa. Para imigran Spanyol menyebutnya El Nino yang berarti anak kecil. El Nino menggambarkan perubahan iklim yang tidak teratur dan intens, bukan sekedar pemanasan permukaan air pesisir.

0: Tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Ranai menyapa.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Ranai Menyapa, pendengar, untuk Anda masih kami nantikan juga yang ingin bergabung di 0811 7033 669, ya. Tapi kita pagi ini tentang kesiapsiagaan Pemkab Natuna dalam menghadapi potensi kekeringan dan juga karhutla, pendengar, ya. Silakan yang ingin bergabung. Nah, pendengar, kekeringan juga berdampak pada kondisi air bersih di wilayah Natuna, di mana disampaikan oleh Direktur Perusahaan Daerah Perusda Tirta Nusa Kabupaten Natuna, Zaharudin, bahwa penurunan debit air baku saat ini kian mengkhawatirkan, ya. Nah, pasokan air baku di Gunung Ranai ini tersisa 30%, sementara di Bukit Berangin berada di kisaran 60%. Dan juga untuk embung Sebayar, pendengar, informasi yang diperoleh RRI, ya, kemarin ini menunggu kedatangan alat yang sudah dipesan, ya, dan kemarin alhamdulillah alatnya sudah sampai, dan kita masih menunggu update informasi apakah sudah dipasang atau kapan akan dipasang, sehingga untuk pengoperasian embung Sebayar ini segera dilakukan, karena memang targetnya di bulan Agustus ini, pendengar, ya, apalagi saat cuaca panas, sebagian air, sebagian warga juga kondisi airnya tidak lancar, bahkan di gilir, pendengar, saat ini, ya, PDAM sudah melakukan sistem bergilir untuk membagi air bersih kepada masyarakat. Baik, pendengar, sampai di sini dulu Ranai Menyapa untuk hari ini. Besok jumpa lagi di Ranai Menyapa dengan topik lainnya. Selamat pagi kami sapa Anda, dan juga selamat beraktivitas kami ucapkan, ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
3: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
2: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
4: Dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
2: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
4: Aku, di depan temanmu.
2: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
4: Sekarang kau pergi menjauh.
2: Bawa Dia Kembali, Mahalini.
4: Oh,

tips hadapi kekeringan saat kemarau panjang. Pertama, manfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Kedua, tanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita. Ketiga, membuat dan memperbanyak resapan air dengan sumur resapan dan ruang terbuka hijau. Keempat, membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Kelima, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia dan melakukan konservasi air. Keenam, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pesona Tembang Persada Minang.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, untuk mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, pemerintah Kabupaten Natuna ini membagikan ribuan masker kepada masyarakat ya. Nah, disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa, mengutip dari Antara, bahwa pemberian masker ini dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di wilayah masing-masing. Nah, salah satunya pendengar, pembagian masker ini juga dilaksanakan di Kecamatan Serasan ya, di bulan Agustus ini oleh Puskesmas Serasan. Ya, untuk udara di beberapa kecamatan menurut catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna pendengar, seperti di Bunguran Timur, kemudian Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Serasan dan Serasan Timur sudah tidak sehat atau di atas 90. Oleh karena itu penggunaan masker perlu dilakukan ya. Hikmat Aliansa juga menyampaikan bahwa masyarakat masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa pada kondisi saat ini, namun disarankan mengurangi kegiatan di luar ruangan yang membutuhkan tenaga berat atau berlangsung dalam waktu lama. Nah, untuk masyarakat seperti kelompok rentan ya, anak-anak, lansia, dan juga masyarakat dengan penyakit tertentu, ini juga perlu mewaspadai dampak cuaca saat ini, pendengar. Baik, pendengar, selamat pagi yang ada di pasar, yang lagi sibuk-sibuknya ya. Nah, atau masih ada yang sibuk di dapur juga untuk menyiapkan hidangan makan siang hari ini ya untuk keluarga. Lagu-lagu masih akan kami hadirkan dan nanti masih ada informasi lainnya.
1: Siap semua.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Gratis.

0: pakai air, Mbok, yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan sebanyak 544.939 tenaga kerja atau 58% dari total 1.046.950 jumlah pekerja di Kepulauan Riau telah terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Jamsostek. Ya, mengutip informasi dari Antara, pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, mengatakan pihaknya terus berupaya mengejar target capaian ya sebesar 64,29% atau 594.126 tenaga kerja pada tahun 2026 ini. Ya, pihaknya juga telah melakukan berbagai langkah penguatan regulasi, pendengar, hingga monitoring dan juga evaluasi bersama pemerintah kabupaten kota ya, serta pihak-pihak terkait lainnya ini juga dilibatkan untuk memastikan capaian jaminan ketenagakerjaan di semua sektor pekerja. Untuk tantangannya sendiri terkait capaian tersebut ya, ada di sektor pekerja informal, kemudian pekerja bukan penerima upah atau BPU atau pekerja mandiri dan rentan ya, termasuk sektor konstruksi dan pekerja buruh yang tergolong miskin dan miskin ekstrim, pendengar. Kemudian beberapa faktor pemicu belum tercapainya target yaitu terdapat proyek jasa konstruksi yang masih belum optimal, di mana proyek lama selesai lalu proyek baru belum mendaftarkan kepesertaannya. Selain itu, untuk sektor informal dan juga pekerja rentan lainnya yang didaftarkan pemerintah daerah, ini banyak yang nonaktif, pendengar, karena belum dilakukan pembayaran lanjutan ya, termasuk pula keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Nah, pendengar, perlindungan jam sostek ini ditegaskan sangat penting ya bagi pekerja karena bisa memberikan rasa aman finansial serta menanggung biaya medis tanpa batas hingga sembuh jika terjadi kecelakaan kerja.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial. Ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai, pendengar selamat pagi. Kami sapa ya, terutama untuk yang baru saja memonitor Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, satu informasi kembali kami sampaikan ya untuk Anda. Kali ini terkait dengan program makan bergizi gratis atau MBG di Kepulauan Riau, pendengar. Nah, ini disampaikan oleh Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Kepulauan Riau, Rika Azmi, bahwa aspek keamanan pangan menjadi perhatian khusus pada pelaksanaan program Astacita Presiden Prabowo Subianto ini. Disampaikan oleh Rika, dari total 240 SPPG aglomerasi di wilayah Kepulauan Riau, pendengar, sebanyak 181 SPPG atau sekitar 75,42% telah memiliki SHS ya, atau sertifikat higien dan sanitasi. Capaian tertinggi ini tercatat di Lingga yang seluruh SPPG-nya telah memiliki SHS, lalu disusul Karimun sebesar 96,77%. Nah, kalau untuk di Natuna ini 58,33% SPPG yang sudah memiliki SHS pendengar ya. Nah, pendengar, salah satu kendala pemenuhan SHS ini adalah lambatnya tindak lanjut perbaikan dapur setelah mendapatkan rekomendasi. Rika juga memaparkan program MBG berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Ya, saat ini sekitar 10.105 tenaga kerja telah terserap di dapur-dapur SPPG di seluruh kabupaten dan kota sekepulauan Riau, pendengar. Baik, informasi ini juga dapat Anda akses di Antara News.

0: jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Hello. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, Kanal Informasi dan Inspirasi.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, Badan Pangan Nasional terus memperkuat edukasi pangan dan gizi termasuk di lingkungan sekolah, pendengar ya. Nah, edukasi ini tidak hanya mengenalkan makanan bergizi saja, tapi juga membentuk kebiasaan mengonsumsi pangan sesuai kebutuhan dan tidak menyisakannya. Mengutip informasi dari rri.co.id, pendengar, Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas Nita Yulianis mengatakan bahwa pembiasaan sejak usia sekolah penting untuk membangun perilaku pangan yang baik. Anak perlu memahami manfaat makanan bergizi, pendengar ya, sekaligus belajar untuk menghargai pangan yang tersedia. Nah, kalau dulu kita masih kecil juga sering diingatkan ya bahwa makan harus habis. Nah, tapi alasannya nanti makanannya nangis, pendengar ya. Nah, ternyata ini dibalik ungkapan tersebut banyak sekali manfaat yang sebenarnya ingin diedukasikan oleh orang tua kepada anak-anak, pendengar ya. Nah, jadi pendengar, anak ini bisa diajak mengenalkan makanan yang baik untuk tubuh ya, sekaligus untuk membiasakan diri mengambil dan mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan. Jadi ketika melihat banyak makanan atau jadi selera ya, pengen makan semuanya, nah ini bisa dibatasi sehingga nantinya tidak makan berlebihan, apalagi sampai tidak habis, pendengar. Menurut Nita, ini menjadi kebiasaan penting untuk membentuk generasi yang sehat sekaligus bijak terhadap pangan. Menurutnya, setiap pangan yang tersedia memiliki nilai sehingga perlu dimanfaatkan dengan baik. Ya, pendengar, selamat beraktivitas saja untuk Anda. Cuaca masih terlihat cerah berawan hingga saat ini ya. Lagu-lagu masih akan kami hadirkan menemani Anda di Ranai pagi ini.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikan goreng nih, apa rahasianya Joya? Iyalah sedap, kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah, tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, harga percabean ini di Natuna kembali naik ya beberapa waktu terakhir. Nah, kalau kemarin sempat lama harganya standar atau terjangkau lah ya. Nah, saat ini sudah mulai tinggi, termasuk cabai rawit ini yang sudah mencapai harga ratusan ribu, pendengar ya. Kalau eceran aja di warung warung sudah 12.000 per onsnya. Nah, untuk harga cabai rawit ini tidak hanya di Natuna saja yang tinggi, tapi juga di Anambas ini tercatat harganya juga tinggi, peringkat Rp100.000 ya per kilogramnya menurut data dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk di Natuna juga sama, Rp100.000. Harga terendah ini ada di Kota Batam, yaitu Rp48.000, pendengar. Kemudian kalau untuk harga rata-ratanya di Provinsi Kepulauan Riau, harga cabai rawit itu Rp68.857 per kilogram. Nah, untuk cabai merah besar, pendengar, harga di Provinsi Kepulauan Riau ya, Natuna dan Anambas ini masih mencatatkan angka tertinggi juga, terutama di Anambas mencapai Rp100.000, kalau di Natuna di kisaran Rp90.000 ya. Dan untuk harga terendah masih ada di Kota Batam, Rp40.000 per kilogramnya, pendengar. Sedangkan harga rata-rata di Provinsi Kepulauan Riau Rp64.286 per kilogram. Ya, untuk bawang merah Jawa ini di Natuna ya harganya masih 40 lebih, pendengar. Kemudian juga untuk harga minyak kita ya, menurut data dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau, ini harganya sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp15.700. Kalaupun ada perbedaan atau selisih ya tidak terlalu jauh, pendengar ya, apalagi di tingkat pengecer. Baik, pendengar, lagu-lagu masih akan menemani Anda di Ranai pagi ini.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau selain dipicu oleh tingkat kekeringan.
2: Astaga, karhutlah lagi, karhutlah lagi.
3: Kenapa sih Danti?
2: Ini loh Eri, nggak di TV, nggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi nggak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Nggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
3: Ya elah Danti, Danti, masalah ini doang, gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
2: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
3: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
2: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, pendengar informasi terkait dengan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dilaporkan oleh BMKG bahwa hingga Selasa pagi tadi ya, ini sebanyak 7.029 gempa bumi susulan telah terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT pendengar. Tepatnya pasca gempa bumi utama yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Dari jumlah tersebut sebanyak 32 gempa susulan dengan magnitudo di atas magnitudo 5 pendengar. Nah, BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan 4,1 kembali mengguncang wilayah Flores, NTT pada Selasa pagi dan terjadi sekitar pukul 6.27 menit di kawasan Manggarai, pendengar. Untuk titik pusat gempa bumi ini berada di 8,25 lintang selatan dan 120,58 bujur timur. Ya, gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang kawasan Flores, pendengar, yang sempat membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum status peringatan tersebut berakhir pada pukul 7.30 menit di hari yang sama ya, setelah gempa pada pukul 4.58 menit. Dan pasca gempa utama, pendengar, aktivitas seismik ini masih terus berlangsung di wilayah tersebut dan membuat proses pemulihan masyarakat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Informasi ini juga dapat Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dengar di manapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saatnya saya Rita Retnan dari pamit undur diri menemani Anda di Ranai Siang. Nanti Anda akan ditemani rekan sekerja kami Rudia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
3: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, ada pun pilihannya.
2: Sansaro, lagu Minang.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Nane meka pasang si mane, kawasa kapa wataka
1: ya ware. Boleh lebo.
0: Dodoi si dodoi, lagu Melayu.

Ranai siang ini. Ranai siang ini. Jendela Negeri. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Kembali kita di acara Jendela Negeri untuk pagi ini. Nah pendengar, di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator Ada Martina. Ranai siang ini kami akan menghadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani hari libur Anda. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, ya. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga tercinta, ya. Mungkin ada yang memanfaatkan hari liburnya untuk jalan-jalan, kemudian untuk di rumah saja membereskan rumah, membersihkan lingkungan, dan masih banyak lagi aktivitas lainnya. Namun bagi yang mendapat giliran pemadaman air hari ini, ya, jadi mungkin tidak bisa membersihkan rumah, ya, lakukan aktivitas lain saja. Baik pendengar, di Jendela Negeri untuk pagi ini kita berbicara tentang ini topik tema masuk kami temanya mengenai moderasi beragama. Dan untuk pagi ini kami akan berbagi informasi terkait dengan implementasi moderasi beragama di lingkungan sekolah. Nah, pendengar, mengapa moderasi beragama itu penting? Apakah moderasi beragama itu diperlukan di lingkungan sekolah? Kemudian bagaimana implementasi moderasi beragama di lingkungan sekolah itu sendiri? Nah, untuk mengetahui jawaban dan pentingnya moderasi beragama, ada baiknya kita dengarkan informasi pagi ini dalam acara Jendela Negeri, ya, untuk memahami arti dari moderasi beragama itu sendiri. Nah, pendengar, informasi yang kami akses dari Kompasiana, menurut Dr. Joni Tapingku MTH, yaitu Rektor IAKN Toraja, dalam artikel opini bertajuk moderasi beragama sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ya. Jadi pendengar, kata moderasi memiliki korelasi dengan beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris sendiri, kata moderasi berasal dari kata moderation, ya, yang berarti sikap tidak berlebih-lebihan, sikap sedang. Nah, jadi ketika kata moderasi digabung dengan kata beragama menjadi moderasi beragama. Nah, maka istilah tersebut pendengar berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Jadi sikap moderat atau moderasi beragama itu adalah sikap dewasa yang baik dan sangat diperlukan. Nah, radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan ini termasuk ujaran kebencian dan hoax, ya, terutama atas nama agama, merupakan sikap kekanak-kanakan, jahat, dan juga memecah belah, dan termasuk sikap merusak kehidupan. Nah, pendengar, moderasi beragama itu penting karena keberagaman dalam hal beragama itu tidak mungkin dihilangkan. Jadi ide dasar dari moderasi adalah mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jadi alasan mengapa kita perlu bermoderasi beragama itu, yang pertama, moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak serta-merta hanya mengagungkan nama Tuhan dan mengesampingkan nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar belakang agama, ya. Kemudian yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Dan hal ini pendengar disebabkan karena masyarakat Indonesia yang heterogen, berbangsa-bangsa, dan juga bersuku-suku. Nah, baik pendengar, apakah moderasi beragama itu diperlukan di lingkungan sekolah? Nanti kami akan lanjutkan informasinya. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Jendela Negeri.

Iya, pendengar masih bersama kami di acara Jendela Negeri. Kita berbicara tentang implementasi moderasi beragama di lingkungan sekolah ya. Pendengar, apakah moderasi beragama itu diperlukan di lingkungan sekolah? Maka jawabannya iya ya. Di era modern sekarang ini, penyebaran paham radikal di kalangan pelajar terus digencarkan oleh kelompok radikal, terutama melalui media sosial. Apalagi di masa pandemik ya, pembelajaran harus dilakukan dengan metode daring yang mana memudahkan pelajar dalam mengakses informasi internet dan tidak terkecuali konten berbau radikalisme. Nah, pendengar, para pelajar juga dapat dijadikan generasi yang menjanjikan untuk terus beroperasinya gerakan kelompok radikal terorisme, dan hal ini terjadi seringkali dimulai dengan pemahaman yang dangkal terhadap ajaran agama. Karena itu penanaman dan pengembangan moderasi beragama sangat penting sebagai cara pandang generasi milenial dalam memahami dan mendalami Islam, sehingga

dalam pemecahan masalah baik secara internal maupun eksternal yang mereka hadapi. Sedangkan pengembangan budaya agama dalam komunikasi sekolah berarti mengembangkan ajaran agama di tengah-tengah di sekolah sebagai pijakan nilai, sikap, semangat, dan perilaku bagi para guru, tenaga pendidikan, orang tua murid, dan murid itu sendiri, ya. Nah, jadi pendengar, yang kedua, untuk membangun rasa saling pengertian sejak dini antara peserta didik yang mempunyai keyakinan keagamaan yang berbeda, maka sekolah harus berperan aktif mengadakan dialog keagamaan atau dialog antar umat beragama yang tentunya dapat berada dalam bimbingan guru-guru, tetap berada dalam bimbingan guru-guru dalam sekolah tersebut. Dialog antar umat beragama semacam ini merupakan salah satu upaya yang efektif agar peserta didik dapat membiasakan diri melakukan dialog dengan penganut agama yang berbeda. Nah, benar, kemudian nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini, pendengar, ya. Tetaplah bersama kami di Jendela Negeri.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia

0: Indonesia? Coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Jendela Negeri.
5: Baik pendengar, kita masih berbicara tentang implementasi moderasi beragama di lingkungan sekolah ya. Hal lain yang penting dalam penerapan moderasi beragama yaitu kurikulum dan buku-buku pelajaran yang digunakan, diterapkan di sekolah. Dan sebaiknya kurikulum yang memuat nilai-nilai pluralisme atau kebinekaan tunggal ika ya, dan juga toleransi beragama. Buku-buku agama yang dipakai di sekolah juga sebaiknya buku-buku yang dapat membangun wacana serta pemikiran peserta didik tentang pemahaman keberagaman yang inklusif dan juga moderat ya. Dan pada akhirnya dengan penerapan nilai-nilai budaya religius di lingkungan sekolah serta kuatnya kepedulian guru dan manajemen lembaga pendidikan, maka diharapkan dapat membentuk kesolehan secara individu dan juga sosial murid, sehingga secara prospektif dalam dapat membangun moral, peradaban dan watak bangsa yang bermartabat ya. Baik pendengar, itulah poin-poin penting yang perlu kita ketahui terkait pentingnya implementasi moderasi beragama di lingkungan sekolah ya. Jadi pendengar, contoh program moderasi beragama di lingkungan sekolah ini meliputi kegiatan literasi keagamaan, kemudian lintas iman, dialog atau diskusi studi kasus toleransi, kunjungan lapangan ke tempat ibadah, serta pembentukan kelompok siswa yang inklusif untuk merawat kerukunan ya. Jadi kegiatan dan pembelajarannya diantaranya literasi keagamaan bersama, yang mana siswa membaca kitab suci atau materi agama masing-masing secara bersamaan di ruang publik sekolah ya. Kemudian untuk diskusi kasus toleransi ini, misalnya guru memberikan contoh masalah sehari-hari tentang perbedaan cara beribadah, lalu siswa mencari jalan keluar yang rukun ya. Kemudian bisa dengan kunjungan ke tempat ibadah, yang mana siswa mendampingi, maksud kami mendatangi rumah ibadah agama lain untuk melihat dan belajar cara hidup rukun secara langsung. Nah, jadi kalau masalah moderasi beragama ini, kalau kita di Natuna ini bisa dilihat di Kelenteng Penagi ya, dan itu berdampingan dengan tempat ibadah umat Islam ataupun musola ya, yang berdampingan. Jadi sangat besar moderasi beragamanya. Jadi pendengar, untuk budaya dan lingkungan sekolah, pengaturan kelas yang campur, jadi yang mana tempat duduk dan kelompok belajar dibuat beragam agar tidak ada pengelompokan suku atau agama tertentu. Kemudian ruang diskusi lintas iman ini, yang mana sekolah menyediakan tempat khusus bagi anak-anak dari berbagai sebagai keyakinan untuk saling mengobrol dan kerja kelompok. Nah, kemudian untuk kegiatan OSIS yang inklusif, jadi pengurus OSIS bisa diisi oleh berbagai latar belakang anak tanpa membedakan agama mereka, ya. Nah, itu beberapa contoh program moderasi beragama di lingkungan sekolah yang bisa kita terapkan, ya. Jadi pendengar, meski demikian, ya, tantangan tetap bisa saja kita jumpai dalam dalam penerapannya, ya. Jadi tantangan berbicara tentang tantangan moderasi beragama, jadi sikap moderat dalam beragama tidak muncul begitu saja, melainkan perlu dibiasakan sejak lingkungan keluarga hingga sekolah. Sebaiknya hidup dalam lingkungan yang eksklusif justru menumbuhkan fanatisme sempit dan juga perilaku diskriminatif. Nah, pendengar, untuk menanamkan moderasi beragama bukan perkara mudah. Masih banyak sekolah yang menutup ruang diskusi lintas iman karena khawatir pada isu akidah, dan tak sedikit pula orang tua yang menolak anaknya mengikuti kegiatan lintas agama, yang mana kehadiran media sosial semakin memperkeruh keadaan, seperti konten dakwah yang dikemas dengan bahasa agama tetapi isinya justru menyebar kebencian terhadap kelompok lain. Jadi pelajar dengan literasi digital rendah dan pemahaman agama yang dangkal, maka akan mudah terjerumus pada konten semacam itu. Nah, selain itu pendengar, masih ada juga guru yang mengajarkan agama dengan cara sempit, hanya dari sudut pandang kelompoknya tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai nasionalisme. Padahal pendengar, menghadapi tantangan intoleransi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, konsisten, dan melibatkan seluruh warga sekolah, ya. Nah, jadi itu beberapa tantangan moderasi beragama yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari pendengar, ya. Selain itu, moderasi beragama ini juga bukan hanya menciptakan suasana sekolah yang damai, tetapi juga menjadi modal penting bagi kehidupan bangsa. Indonesia berdiri di atas keberagaman suku, agama, ras, dan juga golongan. Jika sejak sekolah siswa sudah dilatih menerima perbedaan, maka kelak mereka akan tumbuh menjadi warga negara yang inklusif, tangguh menghadapi propaganda ekstremisme, dan siap menjaga persatuan. Namun sebaliknya, jika intoleransi dibiarkan berkembang, maka generasi mendatang akan mudah diadu domba oleh isu SARA. Nah, sejarah mencatat pendengar bahwa konflik atas nama agama selalu memakan korban terbesar di lingkungan rakyat biasa yang sesungguhnya memiliki nilai kemanusiaan yang sama, ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami rasa itu saja beberapa informasi yang bisa kami bagikan kepada Anda terkait dengan moderasi beragama, terutama penerapan di lingkungan sekolah. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat, dan kita jumpa kembali di lain kesempatan di acara Jendela Negeri ini, karena Jendela Negeri kami hadirkan setiap hari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang, dan sampai jumpa.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Peperingar selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players, they have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan dua poin dari dua pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama. Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AIC Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Maulid Nabi, momentum menguatkan kepedulian sosial dan kebersamaan. Kemudian topik lain, Kemenhut respon cepat, pengendalian karhutla atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan. BMKG ingatkan kualitas udara Pekanbaru berbahaya karena kabut asap, dan juga kami akan hadirkan update penanganan gempa dan karhutla. Dan pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan selamat siang untuk Anda baru saja mengikuti siaran kami pada Indonesia Menyapa Siang kali ini. Dan siang ini kami akan hadirkan video potensi daerah, di mana reporter kami akan menyampaikan informasi terkait dengan aktivitas ataupun ragam yang dimiliki sebuah daerah yang menjadi potensi ekonomi tentunya. Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi Kopi Lani Mendek di Papua Pegunungan memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan. Dan berikut reporter RRI Wamena, Selma Tanasikona, melaporkan.
5: Dan pemirsa RRI Net, kembali lagi kita pada acara video potensi daerah. Dan hari ini pendengar dan pemirsa RRI Net, kita sudah berada di Cafe Kopi Lani Mendek, di mana hari ini bertepatan juga dengan launching Kopi Lani Mendek. Dan pendengar, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Alpius Sugibalok, SA, MSI, selaku Kepala Dinas Keperindak Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kehadiran Kafe Lani Mendek, generasi muda diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita sudah bersama Bapak Alpius Sugibalok, SA, MSI,

0: selaku Kepala Dinas Peperindak Provinsi Papua Pegunungan. Halo Pak, selamat siang.
1: Selamat siang, Reri.
0: Oke, gimana, bagaimana kabarnya Pak?
1: Sehat, suka cita hari ini.
0: Semangat ya Pak?
1: Semangat selalu.
0: Oke, tapi tadi sudah minum kopi juga ya?
1: Oh, luar biasa kopi
0: rasanya. Oke Pak, mungkin dengan kehadiran kafe Kopi Lari Menit ini, di mana hari ini bertepatan launching kafe ini, mungkin ada harapan dan dukungan Bapak ke depan bagi para pengusaha kopi, lebih terkhususnya anak-anak muda Papua, dan lebih terkhususnya hadirnya kafe Kopi Lari Menit.
1: Hari ini tanggal 16 bulan Januari tahun 2026. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hari ini resmi ada di tempat Jalan Yosuda Sawamina. Bersama-sama kami hadir hari ini untuk memberikan dukungan, dorongan, motivasi kepada anak-anak muda yang bergerak hari ini di bidang kopi. Hari ini telah hadir kopi Lari Menit, ada di tengah-tengah ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, ada di Wamena.
0: Oke, dan mungkin tadi sedikit ya Pak, mungkin tadi Bapak bilang bahwa untuk usaha atau usaha kopi yang ada di Kabupaten Jayawijaya, mungkin ini ada dukungan dari pemerintah 100% ya Pak?
1: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu melirik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah negeri. Karena itu Bapak Gubernur Papua Pegunungan baru laksanakan 7 bulan. Hari ini masuk ke 7 bulan. Hari ini kami merasakan keberbeda. Contohnya bulan Januari, bulan 3 bulan kebelakang, Oktober, November, Desember, hari ini ekonomi sangat terkendali. Itu salah satu langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur Papua Pegunungan. Karena itu harapan kami ke depan, ya, Bapak Gubernur punya potensi, punya keinginan yang sangat tinggi. Bagaimana mendukung, mendorong, memfasilitasi malah sepenuhnya untuk anak-anak muda hari ini berkembang. Karena itu, adik-adik, mari ke kebun, silakan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kalian, kami, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
0: Wah, luar biasa ya.

0: Cita rasa warung ayam kampung nasi merah menjadi favorit warga Teluk Bintuni. Seperti apakah ciri khas ayam kampung nasi merah yang dimiliki atau yang disukai warga Teluk Bintuni? Dan berikut dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, reporter Dina Rianti melapor.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, sudah pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik, selamat siang, kami sapa Anda. Selamat menikmati hidangan siang bagi yang saat ini lagi menikmati hidangan siang, atau mungkin juga saat ini ada yang lagi menyiapkan menu hidangan siang. Semoga menu yang disajikan disukai oleh keluarga tercinta ya. Selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kembali kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Pendengar untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تحلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan, saudara mara, apa khabar pula siang ni? Semoga paci-maci sihat ya. Semoga tetap semangat, apalagi ini hari libur ya. Semoga tetap semangat selalu. Kadang-kadang hari libur tu bukan nak semangat apa, pening kat rumah tu macam-macam kerja. Belum lagi kalau air tak jalan, air tak dapat nak buat apa-apa. Nak basuh piring tak dapat, nak masak tak dapat, nak mandi tak dapat, semua tak dapat. Kita ni hidup memang tak dapat jauh daripada air ya. Kalau air lah tak ada tu dah mula pening kepala kita. Airlah pakcik-pakcik, macam-macam di cuaca yang panas macam ni, jangan lupa kita untuk selalu berhemat terhadap penggunaan air. Lah hemat Makcik Leha, masih tak cukup juga. Jadi keran-keran yang bocor tu betulkan ya. Saya pernah cuba tu, ada keran dia netes sikit-sikit. Habis tu saya cubalah taruh dengan apa tu, dekat mesin cuci tu kan. Habis tu dia, kita bangun pagi tu dah penuh saja dia. Jadi bangga dia, jangan sepelekan hal-hal kecil macamkan keran-keran netes tu, kita betulkan. Itu termasuk cara kita menghemat air ya. Kerana debit air kita semakin hari semakin berkurang, baik kita berhemat ya. Sebetulnya lah hemat juga, tapi macam manalah kan. Anak lima nak mandi. Kemudian nak apa? Nak basuh baju. Tak cukup memang air tu. Jadi setidaknya kita lah cubalah bersuha untuk hemat ya. Ayolah, tak payah nak panjang lebar, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ila saudara, di segmen racikan pengetahuan Melayu siang hari ini kami akan mengetengahkan masalah kesenian mendu, ya. Mendu ini merupakan karya budaya yang ditetapkan jadi warisan bersama antara Provinsi Kepri dan juga Kalimantan Barat. Jadi saudara, mendu ditetapkan jadi warisan budaya tak benda bersama Kepri dan Kalbar ini, yang mana kita ketahui bahawa mendu adalah salah satu kesenian khas Kabupaten Natuna yang berasal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun, ya. Mendu berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Nah, dahulu legenda mendu dewa mendu dipentaskan pada perayaan-perayaan panggung kehidupan seperti pernikahan dan upacara penyembuhan komunal. Seringkali pertunjukan sepanjang malam hingga berhari-hari. Pertunjukan tradisional hingga akhir 1980-an berlangsung selama 4 hingga 8 jam dan berakhir setelah tengah malam atau dini hari. Pernah popular pada pergantian abad ke-20 dan pada 1970-an dan 1980-an. Teater mendu ini dipentaskan di Bunguran, Sedanau, Pulau Tiga dan Siantan di Kabupaten Natuna. Ini berdasarkan dalam catatan yang ditulis oleh penulis buku Karen S. Kartomi, terbitan 1986. Saudara, cerita mendu yang dipentaskan di Natuna adalah tentang seorang pahlawan yang dikenal sebagai Dewa Mendu. Seorang pahlawan Melayu mirip Panji dan dan juga petualangannya dengan saudaranya Angkara Dewa di bumi. Kedua bersaudara ini dihadapkan pada tantangan demi tantangan, baik dalam pertempuran fisik maupun konteks mistis. Setelah dilemparkan ke salah satu lautan dalam bumi oleh para dewa dari atas. Jadi kisah ini menceritakan tentang banyak perjalanan panjang mereka, yang juga tentang keturunan mereka yang setelah melintasi bumi jauh dan luas dan memastikan kemakmuran antara tanah dan mereka yang mereka kuasai sebagai Sultan Melayu. Mereka akhirnya meninggalkan dunia manusia dan kembali ke tanah kelahiran dewa. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Pada bulan Rabiul Awal setiap tahunnya, masyarakat Serasan Natuna memiliki tradisi menarik yang selalu dilakukan. Pawai Bunga Rampai merupakan tradisi dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini menggabungkan antara unsur keagamaan dan adat Melayu dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan di Serasan, namun juga di wilayah lain di mana terdapat Himpunan Keluarga Serasan atau HKS, termasuk HKS yang ada di Ranai, Ibu Kota Kabupaten Natuna. Anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan, HKS Ranai Natuna, Kamarudin menjelaskan apa sebenarnya filosofi atau makna dari kegiatan Pawai Bunga Rampai yang dilaksanakan oleh Himpunan Keluarga Serasan.
1: Pawai Bunga Rampai itu terdiri dari ada pawai bunga rampai, ada pawai di dalamnya bunga telur merah, dan ada juga buah bolu. Kemudian dipersiapkan juga bermacam-macam jenis bunga rampai dan berwarna-warni. Adapun kegiatan bunga rampai yang berwarna-warni itu sebagian untuk diarak dari mulai start hingga finish. Yang kedua, bunga rampai dipersiapkan untuk membagi warga yang sedang menikmati atau sedang menyaksikan kegiatan pawai tersebut kepada masyarakat yang sedang mengunjunginya. Adapun filosofis dari bunga rampai itu, dalam satu bunga rampai itu minimal tercantum 12 macam bunga yang ada di dalamnya. Di samping itu juga filosofis ini menunjukkan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, telur dan bunga ini untuk kemeriahan dan tanda kekompakan kita dalam silaturahmi antara warga sama warga itu sendiri dan warga yang menyaksikan dengan warga yang turut menghadiri acara puncaknya.

0: Awalnya pawai bunga rampai hanya dilaksanakan di Kecamatan Serasan sebagai budaya turun-temurun yang terus dilestarikan. Seiring berjalannya waktu, generasi muda dianggap memiliki peran penting untuk mengetahui dan melestarikan budaya ini. Hal inilah yang mendasari budaya pawai bunga rampai dilaksanakan di semua daerah yang memiliki komunitas himpunan keluarga Serasan.
1: Dalam pelestariannya, mulai dari awal pembentukan kita sudah mengajak generasi muda, putra dan putri asal Serasan yang berdomisili di Kabupaten Natuna. Ini yang kami lestarikan. Sebelumnya pelestarian ini hanya berada di kecamatan kami saja.
0: Tidak hanya di Natuna, saat ini pawai bunga rampai juga rutin dilaksanakan oleh HKS yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan Ranai Natuna, Darwandi Rais mengatakan bahwa pawai bunga rampai merupakan istilah sukacita dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tokoh-tokoh masyarakat Serasan saat itu menggagas bagaimana cara memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya terlaksanalah satu momen yang dikenal dengan pawai bunga rampai. Darwandi menjelaskan dalam pelaksanaannya, pawai bunga rampai tidak spontan, namun membutuhkan persiapan yang matang.
2: Jadi sehubungan dengan pelaksanaan pawai bunga rampai, jadi kita pengurus inti, himpunan keluarga Serasan itu kan memberikan mandat kepada panitia pelaksana. Jadi panitia pelaksana ini kita bentuk dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pawai bunga rampai. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan bunga rampai ini kan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu persiapan dan perlu kelengkapan. Jadi persiapan yang perlu kita siapkan itu bagaimana kita mengumpulkan sekian ribu telur bunga merah. Jadi dalam rangka untuk mengumpulkan telur bunga merah ini, itu merupakan partisipasi dari warga Serasan. Jadi kita masing-masing kampung, Serasan itu kan banyak kampungnya, dari kampung Pelimpa, kampung Eraya, kampung Genting dan sekiannya. Jadi kita bagi tugas, jadi satu kampung itu menyiapkan bunga telur itu sekian banyak. Ada yang 500, ada yang 400, 200. Jadi sistemnya, kita persiapan ini adalah swadaya masyarakat sendiri. Jadi partisipasi sebenarnya. Jadi samping itu juga kita tidak mengeluarkan modal, ya, karena itu semata-mata modal daripada masyarakat kita sendiri. Di samping itu juga dalam pelaksanaan itu, jadi memang kita terdiri daripada panitia, ada panitia menyiapkan telur, ada panitia menyiapkan sekedup, kelengkapan, properti dan sebagainya, berbentuk miniatur, ada yang miniatur masjid, ada miniatur Ka'bah, ada miniatur unta, dan itu merupakan simbol-simbol daripada Islamilah. Jadi karena sesuai dengan momen kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, jadi simbol-simbol itu simbol-simbol Islamilah. Jadi itu memang cukup memakan waktu. Itu rentang waktu persiapan itu lebih kurang 1 minggu. Jadi sampai hari pelaksanaan, alhamdulillah di hari pelaksanaan itu kan ada 3 momen penting. Pertama pawai, kedua tausiah, ketiga itu ada tradisi satu masyarakat Serasan yaitu makan seperahan. Kita makan bersama itu sampai 6 orang satu hidangan tuh. Itu kalau menunya itu beraneka ragam. Ada ayamnya, ada ikannya, ada telurnya, ada pemanisnya, ada buah-buahannya dan sebagainya.
0: Himpunan Keluarga Serasan terus berupaya menjaga dan melestarikan budaya pawai bunga rampai. Di era digital, HKS juga turut mempromosikan tradisi ini lewat media sosial. Dengan melibatkan generasi muda, diharapkan tradisi ini tetap tumbuh dan berkembang. Menjaga dan melestarikan tradisi pawai bunga rampai bukan hanya tanggung jawab Himpunan Keluarga Serasan, namun merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Natuna dalam menjaga dan melestarikan tradisi ataupun budaya tempatan.
3: Ini Guindam pasal yang kedua Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Cimaci, Encik, Tuan Puan, Saudara Mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Sila-sila yang nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu. Yang nak kirim-kirim ucapan juga boleh. Tak payah nak tunggu lama-lama, ya. Makcik Leha ada duduk kat sini. Semalam tu Makcik Leha tak dapat menemani pakcik-makcik, ya. Kerana macam itulah, kita ni kadang ada juga hal-hal mustahak yang harus diselesaikan, ya. Hari ni Makcik Leha ada. Mana tahu pantun kemarin tu dah dikeluarkan, lah dibuat tapi belum sempat dikeluarkan. Keluarkanlah hari ini, ya. Jangan simpan lama-lama pantun tu, berkulat pula dia, kan. Dikeluarkan, dibagi, mana tahu ada yang nak membeli, ada yang nak jual balik, kan. Boleh-boleh saja, ya. Kemarin ada ditemani oleh Pak Cik nampaknya ni. Itulah nawa, kan. Kalau dia suruh dia langsung buat ni, saya suka, kan. Ni baru saya mengecek ni. Yelah, Pak Cik siapa kemarin tu? Nampaknya semalam tu ada bergabung Pak Cik Mat, Pak Cik Zai, dekat Mus juga Pakcik Kasim, ya. Baiklah, sila-sila saja yang nak gabung bersama kami. Ada Makcik Leha menemani pakcik-makcik semua, nak kirim pantun nasihat, pantun agama, ya. Ini kita memperingati Maulud Nabi, mungkin ada pantun-pantun agama yang nak dibagikan. Halo, Assalamualaikum. Terputus. Kenapa pula terputus? Malu-malu kucing pula, kan. Kucing saja tak malu.

0: Yang mana? Yang semalam ya?
1: Ah, siapa? Tak ada nama tulis kat sini ha.
0: Yang bawa acara dia
1: ke masjid. Iya. Siapa dia kata nama dia? Tak ada tulis nama kat sini ha. Rupanya ada nunggu mas saya. Ni saya suka ha.
0: Pak Cik yang apa nama dia?
1: Apa nama? Dia tak ada tulis nama kat sini ha. Rupa dia menunggu kat rumah saya. Saya suka kalau macam-macam tu kan. Yelah. Pantas sajalah Pak Cik Ahmad daripada pening.
0: Ya, kerana kemarin Pak Cik Zai ada ngabur sama kita. Jadi aku titipkan untuk Pak Cik Zai ni.
1: Yelah, patut untuk Pak Cik Zai.
0: Dia soalnya kastor dia masang jaring.
1: Kenapa?
0: Pasang jaring kemarin.
1: Oh, dia lagi pasang jaring?
0: Iya.
1: Oh, pasang jaring. Ya, jadi, ya, ya.
0: Jadi aku nak buat pantun pula untuk Pak Cik Zai.
1: Buatlah.
0: Kita mula ya, Makcik?
1: Ya.
0: Anak nelayan pergi ke laut. Pergi ke laut tidak lupa membawa pekat.
1: Ya.
0: Kalau lasi datang malaikat maut, ilmu apa yang nak kita pakai?
1: Oh, ilmu apa nak kita buat, ya?
0: Ya, Makcik.
1: Yelah, saya kalau masalah malaikat maut tu agak kurang kita tanya dengan Pak Haji. Dia tahu dia ilmu apa kita pakai.
0: Betul Makcik, emang ya Makcik.
1: Ini bombak kalau kalau kalau Pak Cik pergi melaut.
0: Anak nelayan pergi ke laut.
1: Ya, saya nak balas pula. Kalau kalau Pak Cik nak pergi melaut, jangan lupa minta izin dengan orang rumah. Kalau terik menghadapi malaikat maut ni, memang harus banyak-banyak kita beribadah. Iya, kalau saya macam tu, saya yang lain saya tak tahu. Biasanya Pak Ustaz tu ceramah macam tu lah. Banyak-banyak kita beribadah supaya selamat dunia akhirat katanya. Tahlah. Itulah kalau versi saya.
0: Makcik.
1: Ya. Yeah.
0: Kadang-kadang kata diorang lahir, tujuan kita ibadah tu asal tunduk togek aje bau.
1: Jangan.
0: Jadi tak tahu tujuan kita yang kita sembah tu kadang belum tahu.
1: Ya, kata Pak Ustaz tu, dia kata di samping kita mengerjakan syariat, kita juga mengerjakan hakikat. Kau tak salah saya. Saya pun tak tahu juga tak macam mana benda tu. Saya dengar saja. Sejalankan hakikat dan syariat. Macam tu lah ceritanya. Yelah.
0: Jadi Makcik.
1: Ya. Yeah.
0: Syariat hakikat pendukung Makcik eh.
1: Saya ni sari serumpun, bukan ceramah agama pula. Nanti tertawa pula Ustaz tu kat rumah tu. Esok tanya di Mutiara Pagi tu kan. Takut salah pula saya ni. Tak berani nak menjawab masalah tu. Sukalah suruh makcik ni ya. Sila, apa salam lagi untuk siapa?
0: Nak tambah lagi ke pantun kena makcik?
1: Serah pakcik, nak tambah-tambah, nak tidak-tidak. Sampai kengih, kenyang pun tak apa-apa.
0: Ya makcik. Aku tambah setiap lagi lah makcik. Tambahlah. Makcik yang tidak ada. Pulau Pandan jauh di tengah makcik. Di balik pulau Syed Afsah II. Hancur ke badan di kandung tanah makcik. Teringat badan tidak bersemayang.
1: Kok bersemayang pula? Macam mana
0: kalau
1: pula
0: salah,
1: hancur makcik badan di kandang tanah. Budi baik dia kena jual. Saya ni memang tak pandai juga. Tapi kalau menyalahkan pantun orang, pandai saya. Kalau pakcik salah, saya tahu pakcik salah. Sebetulnya saya tak pandai juga. Tapi kalau orang salah, saya faham.
0: Yang pandai tu yang maku asa, makcik. Itu ni tak ada yang pandai.
1: Iyalah. Itulah pakcik suruh saya komentar. Saya komentar kan. Pedas telinga. Iyalah. Sada?
0: Makin salam lah, makcik.
1: Sila.
0: Kepada kawan yang menelpon kemarin tu. Yang tak salah, saya 4 orang ke 5 orang kemarin.
1: Iya.
0: Tuang kopi nama dia.
1: 4 orang. Makcik Mus, pakcik Kasim.
0: Makin salam lah, pada kawan.

0: kawan-kawan dok makcik eh,
1: untuk siang ni. Dan
0: teruntuk dia makcik. Ada mak long kita yang di rumah makan awak ni tersiap-siap untuk orang dok senang memasak dia bu.
1: Oh, macam tu.
0: Dia rupa dia monitor tahu lah makcik eh.
1: Oh, iyalah. Dia rajin.
0: Oh, iyalah.
1: Pakcik jangan kalah pula.
0: Oh.
1: Terus?
0: Dia abuh. Awak berpantun tahu lah ni. Oh, ya.
1: Iyalah. Oh, kita pantun
0: tapi
1: lah.
0: Tapi pantun saya bukan untuk nak muda. Untuk kita nak buka mati ke apa.
1: Oh.
0: Kalau kita berpantun anak muda makcik, nanti kamu pula orang kita ganjet. Ganjet pun tahu aku ni awal.
1: Tak usah. Tak apa-apa. Apa pula ganjet pula. Itulah. Tak usah dengar yang
0: Rambutlah putih lah, gigi lah, gugur lah. Aku cakap dah tu kau nak bujur anggit asal dia.
1: Tak apa-apalah. Biarlah kata orang.
0: Berani,
1: oh, dia tu kata orang dia tak kurang kerja. Kalau dia banyak kerja, lupa nyebut orang.
0: Ya,
1: Pak, terima kasih. Oh, ya. Lagu apa?
0: Lagu Mbo, ya. Makcik jalannya doang, makcik.
1: Yelah, baiklah.
0: Oh,
1: ya, memang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pakcik Mat, ya. Yelah, Cik Puan membeli labu. Tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu, ya. Sambil kita menunggu Pakcik-makcik yang lainnya bergabung.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

0: Yelah paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara, masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara ya. Yang nak gabung sila temankan Makcik Leha siang hari ini dekat 0811 7033 669. Mungkin ada yang nak kirim pantun nasihat, pantun agama, pantun peribahasa, pantun jenaka ya. Boleh-boleh saja, tak payah nak tunggu lama-lama. Makcik Leha masih siap menunggu pakcik-makcik semua ya. Dah pukul 12 lewat 40 minit ya. Kita sapa lagi yang nak bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sama pakcik siapa?
1: Pakcik Razak
0: dah kelarik. Kak Razak. Kak Kelarik katanya ada perayaan ke?
1: Ada, makcik.
0: Malam tadi nonton tak?
1: Ya. Yeah.
0: Nonton tak malam tadi?
1: Tak, saya nonton itu mau maulid di Pempang itu.
0: Oh, di masjid mana? Almanar.
1: Almanar.
0: Baik. Malam tadi bukan main, saya tengok orang ramai ke Kelari ya. Yeah. Oh, iyalah. Sila Pak Cik Razak nak pantun apa siang ni?
1: Cuba-cuba pantun juga satu.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak-banyak membeli kawat. Untuk mengikat batang tomat. Kalau kita banyak-banyak selawat. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita selamat.
0: Amin. Pakcik, itu pantun dalam rangka maulid Nabi ya.
1: Yeah.
0: Banyak-banyak kita selawat ya. Yelah. Ada lagi pantun lainnya?
1: Satu
0: sahaja boleh. Salam ada.
1: Salam buat Pak Kasim.
0: Yeah.
1: Pak Ramli. Pak Pandi.
0: Yeah.
1: Makcik Rehana tu. Lagi untuk Mangat Sinar.
0: Yeah.
1: Lepas. Makcik Mus.
0: Yeah. Ya,
1: semua-semuanya lah yang mendengar, yang dah bergabung hari ini.
0: Ya, semua kita salam.
1: Cik Mat tadi tu dari Binjai tu.
0: Ya, betul. Cik Mat juga dari Binjai ya.
1: Yalah, makcik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Cik Razak dah bersama kita ya, orang Kelarik, tapi sekarang nampaknya beliau lagi ada dekat Sepempang ya, kerana malam tadi katanya mengikuti maulid Nabi dekat Masjid Almanar. Yalah, yang nak gabung sila-sila saja ya, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Nak kirim pantun nasihat, pantun agama ke, maklumlah dalam rangka maulid Nabi ni ha, ya mungkin ada pantun-pantun agama nak kirimkan ataupun pantun nasihat ya. Sila-sila saja di 0811 7033 669. Kita akan bersama hingga pukul 1 siang nanti ya. Jadi pakcik-makcik yang nak gabung, cepat-cepatlah bergabung. Nanti kalaulah pukul 1 siang kita tak dapat lagi nak menerima penelpon, tak dapat lagi kita ni nak berpantun ya. Baiklah, sila pakcik-makcik yang lagi kerja, selamat bekerja saja ya. Yang lagi rehat juga selamat rehat. Waktulah semakin siang. Kalau pokok tu ada lapar tu, makan ya, tak usah tahan-tahan lapar. Jadi kalau kita ni memang bertahan lapar tu, menyeksa diri, bekerja hari makan masih tahan juga lapar perut kan. Jadi makan terlalu banyak tak boleh juga, sesuailah dengan kebutuhan dan kemampuan tubuh kita. Jangan makan tu sampai ngeh, tak bisa bergolek lagi, tak bisa berjalan lagi, pakai golek-golek saja, tak boleh juga macam tu ya. Sila-sila mana tahu nak gabung bersama Makcik Leha di 0811 7033 669. Kita akan bersembang-sembang berbual sampai dengan pukul 1 siang ini ya. Yelah pakcik-makcik lah, piwang nak turun hujan. Bagi apa tu ya, turun juga hujan. Kadang-kadang air ni kering sebesalah, kalau hujan tu turun dia nak kebat pula dengan lumut lah. Tak hujan pula, kata ada air sikit lah. Kita ni kalau tak ada air ni tak dapat nak buat apa-apa lah. Tengok kiri tengok kanan salah, nak basuh tak dapat, nak basuh baju tak dapat, nak cuci piring tak dapat, nak ngepel tak dapat. Kalau tak ada air tu kan. Apalagi kalau dia bekerjasama. Air mati, lampu mati. Air selap lah makcik kat rumah. Tak ada kerja lain, kerja tidur saja. Tidur pun tak dapat tidur jugalah. Kalau panas-panas macam ni, meleleh keringat kita kan. Jadi tak dapat tidur nyenyak pula. Jadi kita tu sebersalah lah. Kalau benda lah kurang tu memang tetap salah ya. Sila yang nak gabung bersama kami di 0811 7033669. Kalau tak ada, makcik Leha nak balik. Bila masa dia panggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

Jombak adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan rotan. Gedombak sejenis dengan gendang menyerupai piala. Gendang ini dibunyikan untuk mengiringi teater Maiong yang populer di daerah Riau. Gedombak dimainkan bersama dengan nafiri, gong tetawa, breng-breng atau gong pipih, dan ceracap atau tepuk bambu.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong program kredit perumahan bagi masyarakat, aparatur sipil negara, termasuk PNS dan P3K di Natuna. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah di Masjid Agung Baitul Izzah, Natuna. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong program kredit perumahan bagi masyarakat aparatur sipil negara termasuk PNS dan P3K di daerah. Program tersebut salah satunya ditawarkan melalui perbankan seperti BTN dan BNI sebagai upaya menyediakan hunian layak sekaligus mendukung percepatan program 3 juta rumah yang menjadi program pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Natuna, Edi Rianto, mengatakan pelaksanaan program saat ini diawali dengan pendataan calon penerima yang membutuhkan rumah sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Menurut Edi, pendataan dilakukan dengan berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan rumah sekaligus menentukan langkah lanjutan pelaksanaan program KPR di Natuna. Kabupaten Natuna, pengembangan rumah subsidi saat ini sudah mulai dipersiapkan oleh pengembang swasta PT Garuda Karya Amanat. Pembangunan direncanakan berlangsung dalam 2 tahap dengan total 110 unit rumah tipe 36 di kawasan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur. Untuk harga rumah subsidi di wilayah Kepulauan Riau diperkirakan maksimal sekitar 173 juta rupiah per unit dengan tenor kredit maksimal 20 tahun. Untuk MBR, cicilan diperkirakan sekitar 1 juta hingga 1,1 juta rupiah per bulan dengan uang muka 1% serta kemudahan berupa bebas PBG dan BPHTB sesuai ketentuan program. Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Natuna memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna pada Senin 24 Agustus 2026. Peringatan mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah SAW untuk membangun generasi berakhlak mulia. Peringatan Maulid Nabi dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko yang mewakili Bupati Natuna karena berhalangan hadir. Kegiatan juga dihadiri Porkopimda, TNI dan Polri, organisasi perangkat daerah, siswa-siswi sekolah rakyat, serta masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan Rasulullah dinilai penting diterapkan untuk membangun generasi yang memiliki akhlak mulia dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan penceramah Haji Nasoha SAG. Dalam tausiahnya, jamaah diajak menjadikan akhlak Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Di akhir tausiah, Haji Nasoha mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ajakan tersebut disambut antusias oleh jamaah yang hadir dan menjadi penutup rangkaian tausiah dalam peringatan Maulud Nabi. Peringatan Maulud Nabi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, Porkopimda, TNI, Polri, pelajar, dan masyarakat Kabupaten Natuna. Kebersamaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan di daerah. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap momentum Maulid Nabi Muhammad SAW dapat mendorong generasi muda untuk memiliki akhlak yang mulia. Masyarakat juga diharapkan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menerapkan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, pemerintah Kecamatan Pulau Seluan akan menggelar pawai dan ceramah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2026. Kegiatan tersebut menurut rencana akan dilaksanakan pada 30 Agustus 2026. Camat Pulau Seluan Emil Lismana mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi di wilayah Kecamatan Pulau Seluan. Selain pawai, masyarakat juga akan mengikuti kegiatan ceramah agama. Pawai Maulid Nabi nantinya akan melibatkan para pelajar maupun RT, RW yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Seluan. Keterlibatan pelajar diharapkan dapat meningkatkan semangat generasi muda dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan sejak dini. Selain pelajar, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung. Maksud kami mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat Kecamatan Seluan. Pawai akan menjadi salah satu kegiatan yang memeriahkan peringatan Maulid Nabi tahun ini. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengambil hikmah dan keteladanan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Kecamatan Seluan selalu masuk kami berharap seluruh rangkaian kegiatan pada 30 Agustus nanti dapat berlangsung aman dan tertib. Peringatan Maulid Nabi juga diharapkan semakin mempererat silaturahmi serta meningkatkan semangat kebersamaan masyarakat.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, nelayan di wilayah kecamatan di beberapa pulau diimbau untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kabut asap kiriman dari luar daerah yang menyelimuti wilayah Natuna saat ini. Camat Pulau Laut Bambang Erawan berharap para nelayan meningkatkan kewaspadaan ketika melaut dalam kondisi jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko gangguan selama nelayan beraktivitas di laut. Bambang Erawan juga meminta nelayan memastikan seluruh peralatan komunikasi dalam kondisi baik sebelum berangkat melaut. Peralatan komunikasi sangat penting untuk menunjang koordinasi dan memudahkan nelayan meminta bantuan apabila terjadi gangguan di laut. Menurutnya, nelayan perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama berada di perairan. Dengan peralatan komunikasi yang berfungsi dengan baik, nelayan dapat segera berkomunikasi apabila menghadapi kondisi darurat.
2: Terkait dengan kabut asap ini, Pak, saya menghimbau kepada semua nelayan yang memiliki pompong untuk waspada. Aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal, Pak, untuk di laut. Untuk di darat, untuk saat ini, jarak pandang kami ini masih melebihi 300 atau sampai 500 meter, Pak. Jadi, untuk kabutnya masih belum terlalu bisa kami pakai masker, Pak. Yang jelas, saya sudah menghimbau untuk semua masyarakat yang tidak ada berkepentingan di luar, sebaiknya diam di dalam rumah saja gitu.
0: Selain nelayan, masyarakat juga diminta memperhatikan kondisi kabut asap yang saat ini menyelimuti Natuna. Warga yang tidak memiliki kepentingan untuk beraktivitas di luar rumah diimbau tetap berada di dalam rumah. Imbauan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi risiko masyarakat terpapar kabut asap secara langsung. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan kabut asap sebelum melakukan aktivitas. Dengan meningkatkan kewaspadaan, diharapkan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan risiko gangguan kesehatan maupun keselamatan dapat diminimalkan. Baik, berita lainnya pendengar, Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, Senin kemarin menerima kedatangan Panglima Komando Sektor 2, Pangkosek 2, Marsma TNI Nur Ai. Maksud kami Nur Alimi di Lanut Raden Sajat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pangkosek 2 datang bersama Ketua Pia Ardia Garini, Cabang 3, Kosek 2 Nyonya Reni Nur Alimi untuk melaksanakan kunjungan kerja di Satrat 201 Ranai. Kedatangan rombongan turut diterima Ketua Pia Ardia Garini, Cabang 9, Daerah 1, Lanut Raden Sajat, Nyonya Marni, Onesmus, Pasaribu. Bupati Natuna Chen Xuilan juga turut hadir menerima kedatangan Pangkosek 2. Kehadiran unsur TNI AU dan pemerintah daerah mencerminkan koordinasi yang terjalin dalam mendukung pelaksanaan tugas di wilayah Kabupaten Natuna. Kunjungan kerja Pangkosek 2 menjadi bagian dari agenda kedinasan untuk melihat secara langsung kondisi satuan dan pelaksanaan tugas Satrat 201 Ranai. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara pimpinan dengan jajaran satuan di wilayah. Kunjungan dilanjutkan dengan agenda kedinasan Kosek 2 bersama rombongan di Satrat 201 Ranai. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi bagian dari pembinaan satuan serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pertahanan udara di wilayah Natuna. Sementara itu, pendengar, Komandan Lanut Raden Sajat dan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi turut mengikuti latihan menembak di lapangan tembak Lanut Raden Sajat pada Senin kemarin. Latihan melibatkan perwira, personil polisi militer, TNI Angkatan Udara atau POMAU dan intelijen Lanut Raden Sajat. Kegiatan diarahkan untuk mempertahankan kemampuan menembak sebagai salah satu keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas prajurit. Selain kemampuan teknis, latihan menjadi sarana melatih fokus, ketepatan, dan kedisiplinan personil. Setiap tahapan dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur keselamatan dan ketentuan yang berlaku di lapangan tembak. Kehadiran dan Lanut Raden Sajat bersama personil dalam latihan memberikan ruang bagi pimpinan untuk melihat langsung pelaksanaan pembinaan kemampuan prajurit. Latihan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan personil dalam menghadapi tugas. Lanut Raden Sajat secara berkala melaksanakan pembinaan kemampuan militer bagi personil. Latihan menembak menjadi salah satu kegiatan untuk menjaga keterampilan, disiplin, dan profesionalisme prajurit dalam mendukung tugas TNI AU di wilayah Natuna.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong program kredit perumahan bagi masyarakat, aparatur sipil negara termasuk PNS dan P3K di Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Akhirnya pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim.
2: Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.
4: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: terbaik, Mike Mohede.
5: Cinta

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Kembali siang hari ini kita bersama di acara Pro Dangdut. Ada yang bergabung? Coba kita sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Dari Pulau Tiga, Kak Radia.
0: Oh, Bung Suherman.
1: Iya, Kak Radia. Apa kabar, Kak Radia?
0: Kabar baik, agak belepotan ya. Sehat orang Pulau Tiga nih?
1: Ya. Yeah.
0: Sehat orang Pulau Tiga?
1: Alhamdulillah, Kak Radia, sehat.
0: Baik. Di Pulau Tiga masih ada durian nggak?
1: Apanya tuh?
0: Durian masih ada nggak di Pulau Tiga?
1: Durian ada, belum jatuh.
0: Oh, belum jatuh ya, lama lah habis.
1: Ya lama lah habis karena dia.
0: Oh, yang bagus belum jatuh. Silakan, salam untuk siapa nih?
1: Minta lagu loh karena dia.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Masih adakah cinta?
0: Masih adakah rasa cinta di hatimu? Terus?
1: Salam Kak Radia dan operator.
0: Oke.
1: Buat Bantai.
0: Iya.
1: Mario. Buat yang termahal di dunia.
0: Iya.
1: Berlian. Buat Kak Tasin.
0: Baik.
1: Buat Bang Kurma. Kita Bang Kura. Kemarin saya di Padang Kura, Pres Derma.
0: Oh. Baik. Baik, makasih. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Menaruh ala kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Fahri.
0: Fahri. Di Tanjung. Apa kabar, Fahri?
2: Sehat.
0: Sehat. Silakan. Salam-salamnya untuk siapa, Fahri?
2: Minta lagu, Kak.
0: Boleh.
2: Lagu Roma.
0: Judulnya?
2: Tabir Kepalsuan.
0: Tabir Kepalsuan. Ditunggu ya. Salamnya?
2: Untuk Bang Dendi. Untuk semuanya lah.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih, Kak.
0: Makasih udah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Ada Fahri dari Tanjung ya. Oke, penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut? Oh, kurang terkoneksi dengan baik. Silakan yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Pro Dangdut siang hari ini hingga pukul 15 nanti ya. Masih panjang baru pembukaan nih. Silakan yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut di 0811 7033669. Yang ingin kirim-kirim salam atau ingin menyapa kawan-kawan ya, silakan, kita tunggu di 0811 7033669. Kalau belum ada yang bergabung, barangkali saja kita ke lagu dulu ya. Oke, langsung ada bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang-siang, tidur siang.
0: Oh,
3: Dangdut adalah kita.
0: Oh. Sama yang termahal.
3: Ya,
0: apa kabar orang Tanjung Pinang?
3: Kabar baik.
0: Baik.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke, panas ya? Masih panas di Tanjung Pinang ya?
3: Panas.
0: Jangan ditanya, jangan ditanya.
3: Betul.
0: Baik. Silakan salam-salamnya untuk siapa, Mbak Berlian?
3: Salamnya tadi yang pertama siapa ya?
0: Itu Suherman. Suherman dari Tanjung dari Pulau Tiga.
3: Buat yang barusan siapa?
0: Itu Fahri.
3: Buat semua aja lah. Buat yang ganteng itu, fotokopi yang masuk aja tadi.
0: Oke. Lagunya?
3: Lagunya?
0: Apa tuh?
3: Lagunya ini, Biduan.
0: Biduan. Kalau abang. Senangnya, ayo nyanyi.
3: Lanjutlah.
0: Senangnya senang makan ikan. Terus?
3: Lanjut. Tak pandai. Latihan lagi gitu.
0: Oh, nanti kita latihan sama-sama ya.
3: Oke. Buat semua aja yang mendengarkan.
0: Baik.
3: Buat penonton pertama sampai terakhir. Buat Mbak Rudiah, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Mendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut yang hari ini, silakan bagi yang ingin bergabung kita langsung sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana, Ibu?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani, apa kabar, Mak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, panas gak di Sungai Ulu?
1: Panas, Mbak.
0: Panas. Kabut asap gimana, masih?
1: Masih juga.
0: Masih, tapi mendingan lah ya. Udah ya, mendingan. Oke, silakan salam-salamnya untuk siapa nih, Mbak Nani?
1: Salam-salamnya untuk Zainuddin, Mbak Tinan, Mbak Dona, Bang Iwan, Mbak Asri, Mbak Belian, Wan Usu, Fatima, Zubeida.
0: Siapa lagi?
1: Mbak Anu, Mbak Rusna, Adip Nagi. Lagu apa ya, Mbak?
0: Lagu apa ya?
1: Dari lagu kita.
0: Oh. Lagu apa?
1: Dari lagu Mbak Putri.
0: Ah, lagu Mbak Putri?
1: Lagu apa nih, Mbak?
0: Lagu apa? Nanti kita pilihkan, boleh?
1: Ike Nurjana aja, Mbak.
0: Ike Nurjana, judulnya? Terserah.
1: Mbak ajalah yang nyari.
0: Oke, aman, ditunggu.
1: Mbak juga sama Paton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Nani dari Sungai Ulu mau dengar lagu Ike Nurjanah Binabo ya. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, kembali Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama Pak Zai, apa kabar Pak Zai?
2: Alhamdulillah baik, sehat ini Rodiah, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Zai. Silakan ya, salam
2: kita. Radia.
0: Salam-salamnya gimana? Untuk siapa? Boleh, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa ya? Sebuah janji aja lah.
0: Sebuah janji Evita Mala ya?
2: Iya.
0: Oke, salamnya.
2: Salamnya sama Radiah yang cantik itu.
0: Baik. Terus
2: harus senyum ya. Senyum beneran, jangan lupa. Pelatornya siapa Radia?
0: Bung Ihsan.
2: Bung Ustan?
0: Ihsan.
2: Bang Ihsan.
0: Ya.
2: Yang ganteng itu senyum Bang Ihsan, senyum.
0: Dah.
2: Ah, sama tuh sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu senyum Mama Nani.
0: Baik.
2: Kadariah namanya tuh.
0: Oh, Kadariah,
2: Kadariah.
0: Heeh.
2: Sama Rusnah Tanjung Penjara yang cantik itu.
0: Mbak Rusnah
2: ya, jangan lupa. Datu sama Mama Seri di Penagi yang cantik itu. Senyum Mama Seri. Sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Senyum.
0: Baik.
2: Sama itu Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Baik, semuanya kita salam ya.
2: Saya dengar juga semuanya.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Yulinda, Kak
0: Senogi. Yulinda, apa kabar Yulinda?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat sekali.
3: Tapi keriting tangan. Keriting
0: tangan. Keriting tangan.
3: Alhamdulillah. Ini kan penggemar lama.
0: Oh iya. Penggemar lama.
3: Penggemar baru tuh udah banyak.
0: Banyak. Oh, kita penggemar lama. Susah, udah rame ya. Alhamdulillah lah. Baik. Silakan salam untuk siapa Yulinda?
3: Yulinda nak minta lagu yang tak pernah dia minta.
0: Apa tuh?
3: Ada tak ya kira-kira?
0: Ada banyak.
3: Kecanduan kamu.
0: Oh, ini sering nih. Hey, hey, hey, kecanduan
3: ya,
0: kamu.
3: Betul itu.
0: Oh, ya, baik.
3: Karena lagi kecanduan sesuatu.
0: Oh, apa tuh?
3: Nggak boleh.
0: Oh, nggak boleh.
3: Itu rahasia.
0: Oh, rahasia. Oke. Okay. Kita simpan rahasianya.
3: Buat Mak Nani tadi. Cepat sembuh. Dia masih sakit tuh.
0: Sakit? Masih?
3: Iya. Masih. Baru aja bisa berdiri-berdiri. gimana gitu ya.
0: Iya, pelan-pelan lah ya.
3: Pelan-pelan lah.
0: Baik.
3: Pak Zainuddin tadi selalu senyum ya bilang orang.
0: Oh,
3: dia
0: iya.
3: juga senyum.
0: Dia Ida juga harus senyum, harus. Harus senyum beneran.
3: Kalau Pak Zai itu tahu tuh kecanduan sama siapa tuh?
0: Nanti ya Pak Zar, Pak Zai.
3: Saya tahu tuh.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat semuanya lah Kak Nak. Kalau dia ya?
0: Iya, betul.
3: Kita nih udah lama pernah gabung lagi.
0: Soalnya susah. Hampir lupa. Susah ya?
3: Iya, sampai lupa.
0: Rame, rame memang. Itu pun banyak ngantri.
3: Bang Iksan tadi. Salam kenal.
0: Okay.
3: Kayaknya apa baru tuh?
0: Iya, enggak juga. Udah 1 tahun lebih.
3: Iyalah, salam kenal ya. Makasih Kak.
0: Baik, makasih. Waalaikumsalam dan selamat siang. Mendengar, setelah kita sapa 3 penelpon, kita ke lagu ya. Masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, masih di acara Pro Dangdut yang hari ini. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Sama Pak Kasim kah?
3: Sama Pak Idris.
2: Oh, Pak Idris. Apa kabar Pak Idris?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat. Silakan Pak Idris, salamnya untuk siapa?
3: Minta lagu dulu.
2: Lagu, mau dengar lagu apa?
3: Dari DJZ, Sayang Disayang.
2: Sayang disayang?
3: Ya.
2: Oh, baiklah, ditunggu ya.
3: Ya, salam-salamnya buat Mario di Batu Hitam.
2: Mm-mm.
3: Bapak Kasim di Selari.
2: Baik.
3: Keluarga di Teluk Buton.
2: Mm-mm.
3: Untuk Mansur di Teluk Baru.
2: Mm-mm.
3: Untuk keluarga Teledu semuanya.
2: Ya.
3: Nah, itu aja kan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada Pak Idris ya dari Sepompang Teledu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Kita.
2: Sama siapa? Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
3: Mairona, Mbak Rudi.
2: Oh, Mbak Mairona, dari tadi ya gabung enggak bisa-bisa ya. Apa kabar nih orang Medan?
3: Orang kembali.
2: Sehat ya? Baik.
3: Iya, udah banyak kali masuk kecil kali lubangnya.
2: Dari awal Pak Mairona gabung, tapi saya tetap harus ini profesional ya, yang ini harus kita lanjutkan, yang udah tersambung duluan harus kita angkat, gitu kan?
3: Iya,
2: Mbak. Baik, silakan. Mumpung udah tersambung nih, mau salam untuk siapa?
3: Salam-salamnya, Mbaknya, pertama Mbaknya Mbak Rodia,
2: mm-mm,
3: ada Yulinda, ada Asri,
2: baik,
3: ada Mario, ada Gandhi,
2: yeah,
3: ada Nah Kamus, ada Lovis, Mbak Nani,
2: baik,
3: ada Purnama Sari,
2: mm-mm,
3: dan ada Bang Jainuddin,
2: mm-mm,
3: dan masih semua adalah Mbak para pesita, ada
2: oke. Iya. Ini
3: dari Haji Yona Sutra, Mbak, di Taman Asmara.
2: Lagu apa?
3: Dari Haji Yona Sutra di Taman Asmara.
2: Di Taman Asmara?
3: Iya, Mbak.
2: Oke, ditunggu ya.
3: Oke, semuanya bahagia dan tugas tuntas.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ada Pak Mairona dari Medan mau dengar lagu Yona Sutra di Taman Asmara. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu ya di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Ah, sama siapa di mana?
4: Asri.
2: Oh, Pak Asri. Pak Asri juga dari tadi, Pak Asri ya, kasihan kali.
4: Kasihan dulu.
2: Oh iya, silakan Pak Asri. Mau salam-salam untuk siapa nih?
4: Ya, kirim salamnya ada Bang Sai. Mbak Nani, Akembar.
2: Iya.
4: Jadi dari Bogor.
2: Mm-mm.
4: Jona di Kupang, Lopi, di Jemaidar.
2: Iya.
4: Bang Rie.
2: Mm-mm.
4: Ada Iwan.
2: Mm-mm.
4: Ada apa lagi, Pak Herman.
2: Iya.
4: Di Aceh.
2: Mm-mm.
4: Ada Mario.
2: Mario.
4: Ada di Medan itu.
2: Iya.
4: Ada Mirona di Medan.
2: Iya.
4: Ada Purnama Sari. Ada Bang Andi di Batam.
2: Baik.
4: Lagunya.
2: Lagunya, mau dengar lagu apa ini?
4: Rembulan Malam.
2: Oke, Rembulan Malam. Rembulan Malam yeah. Ini dari Evita Mala ya?
4: Iya,
2: yeah,
4: iya. Yeah.
2: Oh, itu Evita Mala udah nyanyi tadi lagu Sebuah Janji.
4: Kalau tidak semua laki-laki?
2: Boleh?
4: Iya. Yeah. Ya, terima kasih banyak.
2: Baik.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak semua ya, tidak semua laki-laki. Siapa penyanyinya ini? Ada versi Leo Waldi aja ya. Oke, karena nanti juga Maggie Z mau nyanyi lagu Mahal nih. Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya mohon maaf ya untuk acara Pro Dangdut yang hari ini kami cukupkan hingga di sini, dan untuk sementara siaran kami akan turun dari mengudara karena ada beberapa perbaikan pada pemancar kami, dan kami akan kembali mengudara menemani Anda ketika semuanya sudah stabil. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai kembali mengudara untuk menemani Anda setelah tadi sempat off ya, karena ada perbaikan atau juga perawatan pada pemancar kami. Dan pendengar, untuk saat ini kami juga informasikan untuk Anda bahwa Pro 1 RRI Ranai saat ini sudah kembali ke frekuensi yang lama di 105,9 MHz ya. Jadi bisa diinformasikan untuk pendengar-pendengar yang lainnya yang akan bersama kami atau yang monitor siaran kami, silakan untuk di frekuensi 105,9 MHz. Baik, untuk Anda pendengar Ranai Sore bersama saya Yulis Hamzah, kita akan bersama hingga malam nanti ya, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, selamat sore. Saat ini untuk Sepompang dan sekitarnya sedang turun hujan, jadi untuk Anda yang akan bertujuan ke daerah Sepompang dan sekitarnya agar bisa menggunakan mantel atau juga jas hujan, atau jika tidak ada keperluan yang mendesak boleh ditunda dulu hingga hujan reda. Baiklah, untuk Anda pendengar tetaplah bersama kami di Ranai Sore. Kembali kami sampaikan bahwa saat ini Pro 1 RRI Ranai mengudara dengan menepati frekuensi di 105,9 MHz.
1: Ranai Sore ini.
2: Ranai Sore.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga kembali informasikan untuk Anda bahwa untuk saat ini Pro 1 RRI Lanai mengudara dengan menempati frekuensi di 105,9 MHz. Dan pendengar, kami juga akan berbagi informasi untuk Anda di sore hari ini dalam program Beranda Astacita ya. Nah, program Beranda Astacita untuk sore hari ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana atau kentongan ya. Dan nanti kami juga akan berbagi untuk Anda pendengar informasi terkini adalah untuk saat ini di daerah kita ini musim kering ya, musim kemarau, di mana kita sangat mudah sekali untuk terjadinya karhutla. Jadi untuk ini kita harus selalu berhati-hati, kemudian juga kita harus mengurangi untuk membakar sampah ya, kemudian juga tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jadi pendengar, walaupun hal ini sudah sering kita dengar, tetapi Pro 1 RRI Lanai tidak akan jemu-jemunya akan terus mengedukasi dan mengingatkan untuk kita semuanya. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Program 1 Kanal Inspirasi.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat kekeringan.
1: Astaga, karhutlah lagi, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih, Danti?
1: Ini loh, Eri, gak di TV, gak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget?

Pendengar dimanapun Anda berada, programa Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Kita masih bersama di Beranda Asta Cinta, Asta Cita, terkait dengan informasi karhutlah untuk Anda pendengar ya. Jadi pendengar, kami sampaikan untuk Anda bahwa untuk saat ini Natuna sudah membentuk Satgas Penanganan Karhutlah. Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau bersiap membentuk satuan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan, menyusul meningkatnya intensitas kebakaran di wilayah ini. Nah, pendengar, Bupati Natuna Chen Suilan mengatakan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan salah satu hasil rapat kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan potensi karhutlah yang digelar bersama sejumlah pemangku kepentingan. Dan pendengar, Bupati juga menjelaskan bahwa Satgas nantinya akan melibatkan berbagai instansi terkait di daerah. Keberadaan Satgas dinilai penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan penanganan karhutlah dapat dilakukan secara cepat dan terarah. Kemudian juga pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Natuna, Raja Darmika, mengatakan keberadaan Satgas akan mempermudah penanganan karhutlah. Dan dalam Satgas nantinya dibentuk sejumlah bidang yang diisi oleh personil dari masing-masing instansi dan lembaga terkait. Nah, bidang yang disiapkan antara lain operasi, medis, serta informasi. Selain itu, akan ada pembagian wilayah kerja atau zonasi, sehingga petugas dapat bergerak lebih cepat menuju lokasi kebakaran. Dan menurut Kepala BPBD, tim tersebut juga akan ditugaskan melakukan patroli dan edukasi dalam rangka memperingatkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat di zona masing-masing mengenai bahaya kebakaran serta sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Dan menurut Raja Darmika, upaya pemerintah perlu didukung oleh masyarakat. Dukungan yang diharapkan berupa tidak hanya melaporkan kejadian kebakaran, tetapi membantu melakukan penanganan awal dengan peralatan yang tersedia, selama tetap tetap memperhatikan keselamatan. Nah, pendengar, itu tadi informasi untuk kita terkait dengan karhutlah di Natuna sudah dibentuk Satgas Penanganan ya. Kemudian juga

Ya, keluhan nelayan di Natuna kesulitan melaut karena kabut asap pekat akibat dari karhutla ya. Nah, untuk Anda pendengar, kembali kami akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Beranda Atas Astacita untuk sore hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar, kami masih akan berbagi informasi untuk Anda terkait dengan karhutla ya. Baik itu sudah dibentuknya Satgas Penanganan Karhutla. Kemudian juga pendengar, informasi untuk Anda bahwa kita beberapa hari belakangan ini di Natuna juga terdampak kabut asap akibat dari karhutla ya. Jadi pendengar, nelayan di Natuna juga kesulitan melaut gara-gara kabut asap pekat dari karhutla ini. Nah pendengar, tidak di tempat lain, di tempat kita juga di Natuna, ini juga terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa tempat ya, paling terdekat itu di Kalimantan. Nah, jarak pandang pun sangat terbatas sehingga aktivitas melaut terganggu. Para nelayan juga mengeluh ketika pergi melaut untuk mencari ikan sekitar 3 mil menuju pulau Natuna itu sudah tertutup kabut asap. Wilayah sekitar juga sudah tidak kelihatan lagi dengan mata biasa ya, sehingga menyulitkan navigasi kapal. Nah, kemudian juga pendengar, nelayan juga, salah seorang nelayan bernama Haryadi juga mengaku terdampak dengan kabut asap ya yang terjadi akibat karhutla dari Kalimantan ini. Ia juga mengatakan bahwa para nelayan tidak memiliki alat canggih seperti GPS atau aplikasi di ponsel sehingga merasa kesulitan untuk menentukan arah pergi dan arah pulang melaut karena panduan atau rambu seperti pulau dan pal pada siang maupun malam dengan lampu suar dan bintang pada malam hari menjadi tidak tampak karena tertutup asap. Nah, selain itu jarak pandang suar paling jauh hanya bisa tembus 0,5 mil ya. Padahal normalnya bisa tembus hingga 8 mil laut. Dan menurutnya pendengar, para nelayan juga yang mencari ikan tuna atau ikan tongkol yang mengandalkan tanda gemercik air untuk menebak lokasi gerombolan ikan, nah juga mengalami kesulitan ya. Petunjuk lainnya adalah keberadaan burung camar yang sedang berburu ikan sebagai mangsa. Nah, dia juga mengatakan bahwa untuk kabut asap ini jika berlangsung lama tentu akan mempengaruhi mata pencaharian mereka. Nah, pendengar, itu tadi informasi untuk Anda di kesempatan ini. Dan jangan lupa ketika kita masih terdampak kabut asap untuk tetap menjaga kesehatan kita. Nah, jika keluar rumah menggunakan masker, kacamata ya, dan untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang berada di luar rumah atau di lapangan ya, apalagi untuk anak-anak. Nah, kalau bisa agar dibatasi untuk beraktivitas bermain di luar rumah. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat dan kita masih bersama di Ranai Sore.

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersonaku di
0: Terbaik, Mike Mohede.

dimanapun Anda berada untuk selanjutnya, hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.
2: 17 itu sudah kita tahu bukan jaksa. Sekarang dalam proses persidangan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini.
3: NTT bersama Bapak Gubernur yang akan memberikan bantuan rendang sebanyak 2,02 ton.
4: Sama, oke, 1 miliar, NTT pun juga 1 miliar. Yang penting kita rasa bersama, rasa berduka, nah itu kita tunjukkan.

0: Sari Berita, Polda Riau amankan 36 tersangka penyebab karhutla. Pendengar Sumatera Barat, salurkan 2 ton lebih rendang bagi korban bencana NTT. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu selengkapnya. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pendengar, sepanjang tahun 2026, Polda Riau tetapkan 36 tersangka pembakaran hutan dan lahan di Riau. Santi Yunas melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. Polda Riau bersama jajaran telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan hingga saat ini terdapat 32 perkara karhutla yang telah ditangani Polda Riau dan Polres jajaran. Dari perkara tersebut, sebanyak 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Untuk di wilayah Riau, periode 2026 kita sudah menangani 32 perkara untuk Polda Riau dan sejarah itu tersangkanya dengan 35. Tapi ini periode 2026 ya. Dari 35 tersangka yang sudah kita proses, 17 itu sudah kita tahukan jaksa. Sekarang dalam proses persidangan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini.
2: Sementara itu, salah seorang warga, Sofia, berharap penindakan tidak hanya berhenti di penetapan tersangka, melainkan juga tindak lanjut dari lahan bekas terbakar yang dilakukan oleh para oknum.
4: Informasi yang bagus kepada masyarakat tentunya ya, karena sudah ada tindakan seperti itu. Tapi menurut saya tidak hanya ditindak saja, setelah itu nanti diperiksa lagi lahannya akan dibikin atau dijadikan apa. Karena yang sebelum-sebelumnya kan paling hanya ditangkap saja. Jadi kalau bisa, lanjutin lagi. Kalau bisa yang dulu-dulu juga yang udah lewat-lewat itu dijadikan apa seperti itu. Jadi biar jelas kan, tidak hanya menindak-menindak saja, tapi setelah itu hasil akhirnya apa. Kalau katanya memang dijadiin lahan sawit kan otomatis sudah tahu, oh ini punya si A, si B. Otomatis dengan begitu mudah dong siapa pelakunya.
2: Sementara itu, berdasarkan hasil penanganan perkara selama ini, rata-rata pelaku membuka lahan untuk kepentingan perkebunan dengan cara membakar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, sebanyak 2 ton lebih rendang dari Sumatera Barat telah tiba di Nusa Tenggara Timur untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi. Distribusi bantuan akan dikoordinasikan melalui Posko Nasional BNPB dengan dukungan transportasi udara. Selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan sebanyak 2,02 ton rendang untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Timur NTT hari ini. Bantuan tersebut berasal dari donasi aparatur sipil negara atau ASN dan masyarakat Sumatera Barat yang dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat, Era Sukma Munaf, saat dihubungi RRI Padang pagi tadi mengatakan bantuan rendang saat ini telah dibawa ke NTT bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah terdampak bencana yang membutuhkan dukungan pangan. Menurut Era Sukma, distribusi bantuan akan dilakukan melalui pos Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di NTT. Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan membuat distribusi bantuan ke sejumlah lokasi terdampak harus menggunakan transportasi udara termasuk helikopter.
6: Ya, untuk sementara kita yang atas nama pemerintah Sumatera Barat dan ASN itu hari ini berada di NTT bersama Bapak Gubernur yang akan memberikan bantuan rendang sebanyak 2,02 ton. Ini kita masih di Labuan Bajo karena jarak lokasi kena bencana itu jauh-jauh nih. Bencana kita mau memberikannya ke Manggarai, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat. Nanti untuk Manggarai Timur dan lainnya kita mungkin melalui Posko Nasional BNPB.
5: Ia menjelaskan bantuan yang dibawa dari Sumatera Barat khusus berupa rendang. Sementara kebutuhan lain seperti tenda dan perlengkapan penanganan bencana telah disiapkan oleh BNPB serta BPBD di wilayah terdekat. Ia berharap bantuan rendang dari Sumatera Barat dapat segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut sekaligus menjadi bentuk solidaritas masyarakat Sumatera Barat dalam mendukung penanganan bencana di NTT. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan tersebut menjadi wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga yang tengah menghadapi bencana. Berikut laporan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
7: Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga di NTT yang tertimpa bencana. Menurut PLT Gubernur, Riau sebelumnya juga turut memberikan bantuan ketika sejumlah daerah di Sumatera mengalami bencana. PLT Gubernur menegaskan, bantuan tersebut bukan hanya merupakan dukungan dari pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan semangat kemanusiaan dan gotong royong masyarakat. PLT Gubernur menginstruksikan bantuan yang disiapkan dapat segera disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan pasca bencana.
8: Jadi bukan masalah besar kecilnya, 1 miliar, 2 miliar tidak, tapi nanti kita yang besar arti sih. Dan kemarin sudah berikan juga seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, sama satu miliar, NTT pun juga 1 miliar. Yang penting kita rasa bersama, rasa berduka. Nah, itu kita tunjukkan.
7: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan pemerintah Provinsi Riau akan segera menindaklanjuti arahan PLT Gubernur dengan mempersiapkan kebutuhan dan mekanisme penyaluran bantuan. Menurutnya, penyaluran bantuan akan dilakukan secara terkoordinasi agar efektif dan tepat sasaran.
9: Dari daerah juga berpartisipasi dan membantu untuk beberapa kawan kita yang terkena bencana gempa lain. Dari BNPB, kini juga tadi sudah Pak Gubernur, kita juga ikut berpartisipasi untuk memberikan bantuan karena juga nanti bisa
7: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengharapkan bantuan dari pemerintah Provinsi Riau dapat menjadi dukungan nyata bagi masyarakat NTT dalam menghadapi situasi pasca gempa. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI Cabang Tanjung Pinang, membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari RRI Tanjung Pinang, Rizvan Badrian menurunkan laporannya.
10: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI Persero Cabang Tanjung Pinang membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Program ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Kepala PELNI Cabang Tanjung Pinang, Beni Marganda Sinaga menjelaskan, bantuan logistik yang dapat dikirimkan meliputi bahan pangan atau sembako, obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Layanan pengangkutan logistik menuju daerah bencana ini dipastikan sepenuhnya bebas biaya alias gratis.
11: Bantuan logistik yang kita tujukan ke daerah terdampak di NTT adalah bantuan-bantuan berupa logistik sembako, obat-obatan, pakaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ada pelayanan KM Tidar yang bisa kita pergunakan untuk mengangkut barang-barang ataupun logistik yang akan kita kirimkan ke daerah NTT. Sehingga oleh karena itu, kami minta bagi masyarakat dapat mengirimkan ke kantor PT PLN Cabang Tanjung Pinang di Jalan Ahmad Yani nomor 6 sebelum tanggal 27 sudah bisa dikumpulkan.
10: Pihaknya mengajak seluruh instansi, lembaga maupun perorangan untuk menyalurkan perhatian bagi masyarakat terdampak. Seluruh barang bantuan diharapkan sudah terkumpul di lokasi pengumpulan sebelum tanggal keberangkatan kapal. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban yang tengah menanti pasokan kebutuhan pokok di NTT. PT PLN sendiri berkomitmen mengawal penyaluran logistik tersebut secara aman hingga sampai ke wilayah tujuan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Bengkalis. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis membenarkan kualitas udara memburuk seusai rilis Kementerian Lingkungan Hidup. Kualitas udara di Kabupaten Bengkalis Riau berada pada kategori tidak sehat berdasarkan rilis Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui stasiun pemantauan Kabupaten Bengkalis di Senggoro pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, indeks pencemar udara mencapai angka 113. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto membenarkan kondisi tersebut dan ia mengatakan hasil pemantauan dari tiga sumber yakni kantor DLH Bengkalis Riau dan Damar menunjukkan kondisi udara yang tidak sehat.
12: Jadi dari tiga sumber pemantauan, terutama dari stasiun pemantauan kualitas udara ambien Bengkalis yang ada di kantor DLH ini, itu tidak sehat. Kemudian dari stasiun pemantauan quality air index di Riau, wilayah Bengkalis juga tidak sehat. Plus satu lagi dari sumber Damar juga tidak sehat untuk parameter PM2.5.
0: Sementara itu warga Bengkalis Ferdi mengaku merasa dampak dari kondisi udara yang kurang baik. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat mata terasa perih dan berharap hujan segera turun.
13: Untuk kondisi cuaca saat ini memang cukup panas, mata itu sempat perih. Ditambah lagi mungkin ada kebakaran hutan ya di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bengkalis.
0: Kondisi udara yang menurun diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis. Tiga titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Pinggir dan Mandau, yakni dua titik di Desa Bulu Apo dan Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, serta bekas lahan terbakar di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau yang kembali menyala. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan. Pendengar, jumlah titik api atau hotspot di Sumatera Barat turun lebih dari 50% pada pertengahan Agustus 2026. Berdasarkan data dari Sipongi Gakum Kehutanan, terjadi penurunan dari 232 menjadi 103 titik api pada periode 14 hingga 23 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Ellen Silviasari.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah titik api atau hotspot di Sumatera Barat turun lebih dari 50% pada periode 14 hingga 23 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, kepada RRI pagi tadi mengatakan, pada periode 1 hingga 13 Agustus tercatat sebanyak 232 titik api di Sumatera Barat berdasarkan data Sipongi Gakum Kehutanan. Jumlah tersebut kemudian turun menjadi 103 titik pada periode 14 hingga 23 Agustus. Tasliatul menjelaskan, hotspot tersebut tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat. Titik api terbanyak terpantau di Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Darmas Raya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, dan 50 kota. Tasliatul menyebut, kondisi Sumatera Barat berbeda dengan sejumlah provinsi tetangga, khususnya Sumatera Selatan. Berdasarkan pemantauan, jumlah hotspot di Sumatera Selatan meningkat dari sekitar 2.900 titik pada periode 1 hingga 13 Agustus menjadi 4.900 titik pada 14 hingga 23 Agustus. Melihat kondisi tersebut, Tasliatul menjelaskan, arah angin juga menjadi faktor penyebab sebaran asap dari provinsi tetangga yang membawa partikel-partikel debu ke wilayah Sumatera Barat.
15: Kita memang pantau dari semenjak tanggal 1 Agustus sampai tanggal 13, ada sekitar 232 titik api di Sumatera Barat. Namun pada tanggal 14 sampai 23 Agustus kemarin, itu sudah berkurang menjadi 103 titik api di Sumatera Barat. Jadi kita mengalami penurunan.
14: Untuk mencegah peningkatan hotspot, Tasliatul mengajak pemerintah daerah bersama masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya agar penurunan jumlah titik api di Sumatera Barat dapat terus dipertahankan. Ellen Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat diminta bersabar dalam proses penyesuaian dan juga perubahan data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Informasi selengkapnya disampaikan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
16: Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Tanjung Pinang meminta masyarakat bersabar dalam proses penyesuaian data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan secara bertahap karena sistem administrasi pendudukan pemerintah pusat masih menggunakan data RT dan RW yang lama. Kepala Dukcapil Kota Tanjung Pinang, Konsamsi, menjelaskan data RT dan RW hasil penataan akan terlebih dahulu dilakukan pendataan sebelum dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Dirinya menegaskan, kondisi tersebut bukan berarti pelayanan dihentikan, melainkan di Sdukcapil harus mengikuti sistem administrasi yang berlaku sebelum adanya perubahan dari pemerintah pusat. Dirinya mengimbau masyarakat yang membutuhkan perubahan data secara mendesak agar tidak terburu-buru menggunakan data RT dan RW baru sebelum sistem diperbarui, sebab perubahan data yang belum sesuai dengan sistem pusat berpotensi ditolak dan dokumen kependudukan tidak dapat dicetak.
17: Apabila memang mendesak betul dalam keadaan yang terpaksa ataupun darurat, mendesak dan ini harus dilakukan pemindahan, tolong jangan dulu disebutkan RT RW, karena kalaupun kami proses di admin duk, ini tidak juga bisa diakomodir dan sistem akan menolak gitu, dan tidak bisa dicetak untuk biodata kependudukan yang bersangkutan.
16: Kepala Disdukcapil Kota Tanjung Pinang mengatakan, penyesuaian data akan dilakukan secara bertahap melalui kelurahan dan nantinya masyarakat cukup mengurus perubahan data tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Natuna saat ini sedang menyusun perbup terkait penilaian kelurahan dan kecamatan sekabupaten Natuna. Seperti dilaporkan Afrizal dari RRI Ranai.
18: Pemerintah daerah Kabupaten Natuna saat ini sedang menyusun perbup terkait penilaian kecamatan dan kelurahan. Hal itu disampaikan Kabak Tapem Serda Natuna Isar pada kegiatan Semara RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat yang digelar di halaman kantor Lurah Ranai Darat kemarin. Melalui perbup tersebut nantinya diharapkan akan dapat dijadikan sandaran terhadap prosesi penilaian kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Natuna.
19: Kedepan kami juga sedang menyusun perbup terkait penilaian kecamatan dan kelurahan. Mudah-mudahan perbup ini nanti akan dapat dijadikan sandaran terhadap prosesi penilaian kelurahan se-Kabupaten Natuna dan juga kecamatan se-Kabupaten Natuna.
18: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsikal Pertama TNI Onesmus Gede Ray Aryadi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Ranai Darat berkolaborasi bersama RRI.
20: Saya sangat apresiasi kepada Ibu Lurah Ranai Darat karena berhasil menggiring ini dengan kegiatan yang sangat luar biasa. Dari kita untuk kita, semangat gotong royong, kebersamaan, baru selesai dengan kegiatan 17-an, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat ini bisa dibawa terus.
18: Pada Semara RRI Fest 2026, kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat, sejumlah kegiatan dilaksanakan, yakni kegiatan senam bersama, jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter umum, THT dan dokter gigi dari RSAU Lanut Raden Sajat, serta aksi bersih lingkungan dan bazar UMKM. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresha, memberikan pembinaan karakter dan juga kepemimpinan bagi ratusan siswa di SMAN 2 Harau guna mencetak calon pemimpin masa depan yang berintegritas. Irsyad menurunkan laporannya.
21: Pembentukan karakter kepemimpinan dan integritas pelajar sejak dini menjadi fokus kegiatan pembinaan siswa yang diselenggarakan di SMA Negeri 2 Harau, Kabupaten 50 Kota. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha saat menjadi pembicara pada acara seminar itu menyampaikan proses keteladanan dan lingkungan yang saling mendukung dalam melahirkan calon pemimpin masa depan. Ahlul Badri Toresha mengutip kisah sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih sebagai contoh nyata tentang pentingnya ketakwaan, disiplin, dan visi besar seorang pemuda. Dirinya menekankan di hadapan ratusan siswa bahwa keberhasilan meraih cita-cita membutuhkan tekad yang kuat serta konsistensi dalam menjalani proses belajar. Pemerintah daerah mengingatkan pentingnya membangun ekosistem pertemanan yang positif dan saling menguatkan di lingkungan sekolah. Ahlul Badri Toresha menilai bahwa dukungan antar teman sebaya menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pencapaian prestasi para pelajar.
22: Siapa yang akan menaklukkan Konstantinopel? Wala ni'mal amir amiruha. Yang akan menaklukkan Konstantinopel itu adalah dia sebaik-baik pemimpin. Wala ni'mal jais, zalika jais. Dan dia mempunyai sebaik-baik pasukan. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih.
21: Melalui program pembinaan karakter ini, pemerintah Kabupaten 50 Kota berkomitmen untuk terus mendampingi sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Para siswa SMA Negeri 2 Harau diharapkan mampu menyerap nilai-nilai disiplin serta siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. Irsyad melaporkan.
0: Masih dari Bukit Tinggi, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus penasehat Semen Padang FC, Andre Rosiade, menyebut rekonstruksi Gor Haji Agus Salim Padang saat ini memasuki tahap rekonstruksi dengan target rampung 16 bulan ke depan. Awan Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim Kota Padang segera memasuki tahap konstruksi. Dan pelaksanaan groundbreaking Stadion Kebanggaan Masyarakat Sumatera Barat itu ditargetkan digelar paling lambat pertengahan September 2026. Kepastian tersebut disampaikan Andre Rosiade usai bertemu dengan Direktur Utama PT Hutama Karya Persero Kuncoro. Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan rencana pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim. Dalam kesempatan itu, Andre Rosiade menyebutkan bahwa proses pembongkaran bangunan lama stadion saat ini. Ia menuturkan setelah pembongkaran selesai, proyek pembangunan stadion baru akan segera dimulai. Penasihat Semen Padang FC ini menyebut pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim merupakan proyek yang sangat dinantikan oleh masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus mengawal prosesnya agar tidak mengalami keterlambatan.
3: Agustus 2 bulan selesai Pemprov bongkar, jadi 1 September kita mulai kerja, berarti 16 bulan ya Pak, ya pekerjaannya, ya kemungkinan ya Semen Padang akan bisa kembali ke kandang paling cepat ya 2 bulan atau 3 bulan sebelum kompetisi musim depan, bukan musim ini ya, musim depan ya, itu kompetisi 2027-2028.
2: Andre Siade yang juga merupakan penasihat Semen Padang FC ini juga berharap target tersebut menjadi acuan utama bagi tim kerja di lapangan, sehingga Stadion Gor Haji Agus Salim yang baru dapat rampung sesuai jadwal dan dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Awal Pauzan melaporkan.
0: Mendengar prestasi membanggakan ditorehkan atlet kickboxing Bengkalis yang berhasil mengumpulkan 3 medali emas pada kejuaraan ajang SKA Sport Show 3 dari RRI Bengkalis. Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
4: Tim kickboxing Kabupaten Bengkalis menoreh prestasi membanggakan pada ajang SKA Sport Show 3 dari 5 atlet yang diturunkan, 3 atlet yang bertanding karena memiliki lawan berhasil meraih medali emas. 3 atlet yang berhasil menyumbangkan medali emas tersebut yakni Ade Kurniawan di kelas 75 kg, Pandro Fakpahan di kelas 54 kg, dan M. Pabrian di kelas senior 67 kg. Ketua kickboxing Kabupaten Bengkalis Yuwin Suryana menyampaikan rasa bangga dan juga berterima kasih kepada seluruh atlet yang telah bekerja keras, disiplin, menjalani latihan, serta memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan.
23: 3 atlet kita yang meraih medali emas pada ajang SKA Sport Show 3. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan penuh berbagai pihak.
4: Hal senada juga disampaikan Coach Hadi Sucipto. Ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah memberikan kemampuan terbaiknya.
24: Ya, dan selamat buat atlet, tetap semangat berlatih, jaga kekompakan, dan tunjukkan siapa kita.
4: Hadi juga meminta para atlet tetap rendah hati dan tidak berhenti belajar. Menurutnya persiapan harus terus dilakukan untuk menghadapi pertandingan pada event-event selanjutnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, dan juga dukungan tersebut turut membantu kebutuhan dan persiapan atlet selama menjalani pemusatan latihan hingga mengikuti pertandingan. Prestasi di SKA Sport Show 3 menjadi tambahan motivasi bagi kickboxing Bengkalis dan untuk terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet. Para atlet juga diharapkan mampu menjaga konsistensi latihan sebagai persiapan menghadapi berbagai kejuaraan mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polda Riau amankan 36 tersangka penyebab karhutlah. Sumatera Barat salurkan 2 ton lebih rendang bagi korban bencana NTT. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk kesempatan kali ini, saya Tito Oktri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti. Baik, untuk Anda pendengar, selamat sore, salam bahagia untuk kita semuanya. Dan tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Sumai Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelangnya sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Bola lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

berada 105,9 MHz Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2026, hari ini merupakan hari libur nasional ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Nah, pendengar, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tahun ini adalah khusus untuk umat muslim ya, yaitu dengan makna wujud cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak lantunan selawat ya, agar mendapatkan syafaat. Kemudian juga pendengar, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah momen refleksi untuk mengikuti sifat mulia Rasulullah seperti siddiq, amanah, tabligh dan juga fatonah. Dan pendengar, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kepedulian sosial kita kepada sesama fakir miskin, kemudian juga mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Nah, pendengar, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengenang sejarah dan juga perjuangan hidup Rasulullah dari lahir hingga wafat sebagai pedoman hidup. Baik, untuk Anda pendengar, selamat sore, salam bahagia untuk kita semuanya. Tetaplah di Program 1 Kanal Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan untuk Anda yang mengisi aktivitas sore hari ini dengan jalan-jalan sore ya, kami ingatkan jangan lupa untuk menggunakan helm jika menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Karena pendengar, helm ini adalah salah satu peralatan untuk melindungi kepala dan mengurangi resiko cedera. Jadi pendengar, menggunakan helm saat berkendara merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga keselamatan di jalan raya. Karena helm berfungsi melindungi kepala bagian kepala ya dari benturan apabila terjadi kecelakaan. Nah, pendengar, berdasarkan laporan dari WHO, penggunaan helm yang aman dan berkualitas itu dapat menurunkan resiko kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Dan resiko ini hingga lebih dari 6 kali lipat serta mengurangi resiko cedera otak hingga 74%. Nah, selain melindungi otak, helm juga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya cedera serius pada kepala ketika pengendara terjatuh atau mengalami tabrakan. Nah, tinjauan sistematis menemukan bahwa helm dapat mengurangi resiko cedera kepala sekitar 69% dari risiko kematian, sekitar 42% dari pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan. Nah, manfaat lainnya dari menggunakan helm adalah memberikan perlindungan tambahan pada wajah dari debu, angin, hujan maupun benda asing yang dapat mengganggu pandangan selama perjalanan. Oleh karena itu pendengar, helm sebaiknya digunakan setiap kali berkendara termasuk untuk perjalanan jarak dekat. Nah, pendengar, penggunaan helm bukan semata untuk menghindari sanksi lalu lintas, tetapi bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan penumpang sepeda motor. Nah, jadi dengan kita membiasakan menggunakan helm SNI dan mengencangkan tali pengaman sebelum perjalanan, nah, kita dapat membantu mengurangi resiko cedera serius dan meningkatkan keselamatan diri di jalan raya. Baik, untuk Anda pendengar, semoga kita selamat sampai ke tujuan. Untuk Anda yang saat ini mungkin bertujuan ke suatu tempat, dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati, jangan lupa juga untuk menggunakan helm.

0: Nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan. Aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih. Cuma rokok elektrik, cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Ranai sore ini. Ranai sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Ranai Sore. Kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu salat fardu maghrib untuk hari ini pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum kita simak Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan dan menghidupkan sebagai ujian bagi manusia agar kita ketahui siapakah di antara kita yang terbaik amalannya. Semoga amalan yang baik itu menjadi kebajikan bagi kita semua. Semoga amalan kita dilipatkan akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Rasul yang diutuskan Allah sebagai membawa petunjuk dan risalah, sebagai penerus ilmu pengetahuan yang benar. Semoga dengan pengetahuan itu kita dapat mengamalkan kebajikan-kebajikan kita yang baik. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan mutiara senja berjudul Bentengi Generasi Muda dari Narkoba. Muslimin wal muslimat, pendengar RRI dirahmati Allah, hal ini Al-Quran menegaskan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhallu lahum tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk. Pada ayat ini Allah kembali mengingatkan kita agar senantiasa mengawasi generasi penerus sebagai pewaris bangsa, karena akhir-akhir ini kita selalu disuguhkan berita yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Apa yang kita lihat perkembangan pada saat ini, narkoba bukan hanya dimiliki oleh seseorang yang berduit, bahkan sampai kepada anak kecil sekalipun ada. Apalagi pemuda, pemudi yang berminat untuk menikmatinya. Pendengar mutiara senja yang dirahmati Allah, hari ini narkoba sudah dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, orang kaya maupun orang miskin, masyarakat maupun pejabat, orang tua maupun pemuda, dan pria maupun wanita. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkoba adalah obat yang memiliki pengaruh kerja ke arah negatif, akibatnya kepada otak manusia, dan dapat menimbulkan kecanduan. Orang yang sudah kecanduan terhadap narkoba akan menyebabkan berbagai gangguan, terutama gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, imajinasi, dan halusinasi. Akibat yang teramat fatal adalah berujungnya kepada kematian bagi yang mengkonsumsikan narkoba dengan dosis yang tinggi. Sidang pendengar mutiara senja yang dirahmati Allah, para ulama sudah sepakat berpendapat bahwa mengkonsumsikan narkoba itu hukumnya haram. Menurut Ibnu Taimiyah rahimakumullah mengatakan bahwa narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, tentunya mengkonsumsi hal tersebut hukumnya sudah termasuk golongan yang haram. Sidang pendengar mutiara senja yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya ada beberapa hal yang sebagai penguat kita
Yang pertama firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat berikutnya Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ilat tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dua ayat ini menunjukkan larangan terhadap kita, apa yang dapat merusakkan diri kita sendiri, apalagi sampai membuat kebinasaan terhadap diri kita sendiri atau keluarga. Ayat lain Allah jelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dari ayat ini sudah jelas, mengundi nasib, berjudi, berhala, itu adalah merupakan perbuatan setan yang dilarang oleh agama. Sekurang-kurangnya apabila kita mendekati perbuatan tersebut, niscaya kita termasuk dan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Terkait dengan narkoba, awasilah pergaulan generasi muda, dengan siapakah dia berteman, bergaul, dan jaga lingkungan. Jangan ada dililit oleh narkoba, baik lingkungan masyarakat apalagi lingkungan para pejabat. Itu akan lebih dahsyat. Rusaknya moral, rusaknya generasi penerus itu diakibatkan oleh pergaulan. Apalagi pergaulan bebas, sudah mengenali narkoba, sudah mengenali dunia, apalagi dunia maya. Ini adalah merupakan hal yang sangat fatal bagi generasi muda. Hal ini Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal lazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khofu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah katakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangan hari adalah mereka yang lemah, anak-anak mereka, keturunan mereka, yang dikhawatirkan akan kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam surah An-Nisa ini jelas Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, hendaklah kita awasi generasi baik pemuda dan pemudi. Yang kedua, hendaklah kita akan khawatir akan meninggalkan di belakangan hari mereka yang lemah. Yang pertama adalah lemah iman, lemah ekonomi, lemah kesehatan. Jadi ketiga itu harus kita awasi dengan semaksimal mungkin. Apabila lemah iman, akan dekat ke jerumus yang sesat. Lemah ekonomi, akan mendekati pergaulan setan. Lemah pemikiran, insya Allah ekonomi akan kita lemah. Semuanya berupaya kita diakibatkan mendekat ke kafiran. Sidang pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf khilaf dan salah. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya." Hadis riwayat Ahmad.

0: dikit apa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kita melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih rasional. Jadi pendengar, manfaat curhat tidak hanya dirasakan secara mental, tetapi juga berkaitan dengan kondisi fisik ya. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana dengan kita yang harus tetap menjaga kesehatan saat kualitas udara tidak baik ya. Jadi pendengar, untuk sejumlah wilayah di Indonesia termasuk juga di Natuna ya, beberapa hari terakhir ini kualitas udara terpantau tidak sehat ya, akibat polusi atau juga kabut asap. Nah, tentunya pendengar, kondisi ini memicu gangguan pernapasan jika tidak diantisipasi dengan baik. Jadi pendengar, hal-hal yang perlu kita lakukan saat udara di luar sana sedang tidak sehat, tentunya kita harus mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat keluar rumah, menutup pintu atau jendela rumah. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu memperbanyak minum air putih ya, baik itu untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak, dan mengkonsumsi makanan bergizi dan antioksidan. Kemudian juga pendengar, jika tubuh merasa kurang nyaman atau juga tidak sehat, segera cek ke fasilitas kesehatan ya, jangan dibiarkan berlarut-larut. Dan yang terpenting adalah rutin cek kualitas udara untuk setiap harinya, agar kita mengetahui apakah kualitas udara termasuk kategori tidak sehat ataupun sehat ya, agar kita bisa membatasi aktivitas ketika kualitas udara tidak baik, dan sebaliknya kita bisa kembali beraktivitas normal dengan kualitas udara yang baik. Nah, untuk Anda pendengar, selamat malam, salam bahagia untuk kita semuanya, dan sehat selalu.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat, yaitu seluas 508,5 hektar, dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur, yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu, kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Ya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Ya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
10: Jadi
9: dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
10: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
4: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengahnya cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa
1: workshop kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC, pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan workshop sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, berdengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan ikuti esensi buku dengan judul Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1.

Esensi buku RRI Ranai dengan judul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie. Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu adalah kisah perenungan tentang hidup, takdir, dan pertanyaan-pertanyaan besar yang sering muncul di dalam kehidupan manusia. Cerita berpusat pada tokoh Rai, seorang pria dengan masa lalu yang kelam, penuh luka, kemarahan, dan kekecewaan terhadap hidup. Rai tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh. Hidupnya diwarnai kemiskinan, kekerasan, dan rasa tidak adil. Dari pengalaman pahit itulah muncul pertanyaan besar dalam dirinya. Mengapa hidup harus penuh penderitaan? Mengapa orang baik menderita sementara yang jahat hidup bahagia? Di mana peran Tuhan di dalam semua ini? Dalam kondisi antara hidup dan mati, Rai diajak menelusuri kembali perjalanan hidupnya. Ia diperlihatkan potongan-potongan masa lalu tentang pilihan, peristiwa, dan orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Dari situlah Rai mulai memahami bahwa hidup tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung satu sama lain. Novel ini menyampaikan pesan kuat bahwa tidak semua hal bisa kita pahami saat itu juga. Banyak peristiwa yang terasa menyakitkan, namun ternyata memiliki makna yang baru terlihat di kemudian hari. Luka, kehilangan, dan kegagalan sering menjadi jalan menuju pembelajaran dan kedewasaan. Terelie menemukan bahwa takdir bukan sekedar nasib, melainkan rangkaian pilihan manusia yang dibingkai oleh kehendak Tuhan. Manusia diberi ruang untuk berusaha, memilih, dan bertanggung jawab, meski hasil akhirnya tidak selalu sesuai harapan. Judul Rembulan Tenggelam di Wajahmu menjadi simbol harapan, keindahan, dan ketenangan yang sebenarnya selalu ada, bahkan di tengah hidup yang gelap. Bahwa di balik wajah yang lelah dan hati yang terluka, masih ada cahaya yang menunggu untuk disadari. Pesan utama novel ini bahwasanya hidup tidak selalu adil tapi selalu bermakna. Setiap peristiwa memiliki alasan meski tidak langsung terlihat. Masa lalu bukan untuk disesali tapi dipahami. Ikhlas dan menerima adalah bagian dari perjalanan hidup. Harapan selalu ada bahkan dalam kegelapan.

Baik, berikan dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya. Dan kita akan masih bersama jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di Ranai Malam, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadia Anti, dan tentunya dengan program-program acara yang akan kami hadirkan. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program Satu Kanal Inspirasi.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kita akan ikuti Sandiwara Radio untuk malam hari ini ya, dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan. Dan sekaligus saya Yuli Samza juga akan undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari,
3: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Minasadonyo, saatnya acara Pesona Tembang Persada Minang. Kasikulah bergabung je kami.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda. Apa kabar malam ini? Mudah-mudahan sehat dan semangat beraktivitas ya. Dan di Ranai malam pendengar, saya Nadia, ada operator Almira juga akan menemani Anda hingga ke pukul 24 nanti. Baik, hingga ke pukul 21 nanti pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu dari daerah Minang untuk Anda.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Radio.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bersama kami Pro 1 RRI Ranai, selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini lagi santai mungkin ya bersama keluarganya. Selamat menikmati waktu santai Anda. Untuk yang lagi kurang fit kondisi kesehatannya ya, memang belakangan cuaca kita sedang tidak menentu ya, jadi tetap harus jaga kesehatan ya dengan menerapkan pola hidup yang sehat, kemudian istirahat yang cukup juga ya, perbanyak minum air putih agar kebutuhan cairan tubuh dapat terpenuhi dengan baik ya. Nah pendengar, untuk yang lagi masa pemulihan ya pendengar, jadi selama masa pemulihan pasca sakit ya, tubuh kita bekerja lebih keras untuk memperbaiki sel dan jaringan yang mengalami kerusakan. Nah, proses ini memerlukan asupan protein, vitamin, mineral, serta cairan dalam jumlah yang cukup. Jika kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi, pemulihan bisa berlangsung lebih lama dan tubuh tetap terasa lemas meski penyakit sudah teratasi. Nah, salah satu nutrisi yang berperan besar dalam proses tersebut adalah kolagen. Manfaat kolagen untuk pemulihan setelah sakit ini berasal dari perannya sebagai komponen utama penyusun kulit ya, otot, kemudian tendon, ligamen, tulang hingga pembuluh darah. Manfaat tersebut akan lebih optimal bila diimbangi dengan asupan nutrisi lain. Nah, seperti apa manfaat kolagen untuk pemulihan setelah sakit? Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda setelah dua lagu berikut ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu Minang untuk Anda pada kesempatan malam ini ya, hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, masih berbicara tentang masa pemulihan ya, setelah kita mengalami sakit ya, terutama demam atau mungkin sakit lainnya. Jadi pendengar, selama masa pemulihan, salah satu nutrisi yang berperan besar dalam proses tersebut adalah kolagen. Jadi kolagen ini untuk pemulihan setelah sakit berasal dari perannya sebagai komponen utama penyusun kulit, otot ya, kemudian tendon, ligamen, tulang, hingga pembuluh darah. Jadi setelah sakit ya pendengar, mungkin menjalani operasi atau mengalami cedera jaringan tubuh dalam badan kita, itu mengalami kerusakan sehingga membutuhkan waktu dan nutrisi yang cukup untuk pulih. Nah, pada kondisi ini, kolagen berperan sebagai salah satu komponen yang membantu proses regenerasi jaringan. Selain menjadi penyusun jaringan tubuh, kolagen juga mendukung proses penyembuhan luka dengan membantu pembentukan jaringan baru dan menjaga kekuatan jaringan ikat. Jadi tidak hanya membantu memperbaiki jaringan, kolagen juga berkontribusi dalam menjaga kekuatan otot, sendi, dan tulang kita. Hal ini penting ya pendengar, karena setelah sakit, seseorang seringkali mengalami penurunan massa otot dan kemampuan bergerak akibat berkurangnya aktivitas. Jadi agar mendapatkan manfaat kolagen untuk pemulihan setelah sakit lebih optimal, tubuh juga memerlukan asupan protein dan asam amino yang berperan dalam pembentukan kolagen serta mendukung regenerasi sel selama masa pemulihan. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari laman alodokter.com.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Pendengar di manapun Anda berada, lagu-lagu Minang untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini ya. Anda bisa dengarkan terus lagu-lagu Minang setiap Selasa malam dari pukul 20.10 menit hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kita bersama dalam acara Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Apa kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan sehat dan semangat selalu dalam beraktivitas ya. Kita bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang ingin berbagi rindu, memori lewat lagu, kami tunggu di 0811 7033669. Anda bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Baik, satu lagu pembuka pendengar akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Iya, pendengar, lagu pembuka kita Bila Cinta Didusta, pilihan dari Bung Elvis ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Baik, yang ingin bergabung malam ini silakan di 0811 7033669. Bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Kita bersama pendengar malam ini nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi saudara yang bergabung kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Orang Karimun.
0: Orang Karimun, apa kabar? Baik, Orang Karimun mau dengar lagu apa nih? Halo? Halo? Iya. Baik, suaranya sepertinya ada trouble sedikit ya. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah,
0: sehat.
2: Iya. Lagu apa, Mbak?
0: Mancanegara.
2: Tahun?
0: Dari 80 hingga 2000-an.
2: Apa ya?
0: Lagu apa nih kira-kira Bang Pitung? Apa itu yang enak-enak? Semuanya enak kayaknya.
2: Iya, nanti dengar. Nanti apa tuh? Mbak aja yang milih lagunya ya.
0: Oke.
2: Dari cewek, Pak Zai bilang cewek.
0: Cewek, Malaysia ya?
2: Iya.
0: Oke. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Hai, Bika, buat Nuri. Buat Nama Sari, Pak Belian, Petima. Buat siapa lagi ya? Buat keluarga Iraya semuanya, buat keluarga Klangnya semuanya, buat Bagia sama Platonnya siapa?
0: Ada Bung Elvis.
2: Buat dia juga, buat Lovis, Kak Mus, semuanya lah yang ganteng-ganteng itu.
0: Baik.
2: Ayo Pak Zai, gabung cepat. Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pitung dari Kelang yang sudah bergabung ya. Baik, yang tadi sempat terputus bisa coba bergabung kembali. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Ini dari Karimun tadi yang
0: Oh, dari Karimun yang terputus.
1: Suara Mbak jauh kali dengarnya ini.
0: Oh iya. Padahal udah full ini.
1: Oh, ini dengan Gafar dari Karimun.
0: Oke, baik. Bang Gafar mau dengar lagu apa nih?
1: Kalau boleh lagu ini. Assalamualaikum Ustazah dari kumpulan Khalifah gitu.
0: Ini lagu apa nih ya? Kita mancanegara.
1: Lagu dari Malaysia.
0: Malaysia ya?
1: Iya.
0: Coba kita carikan dulu ya.
1: Assalamualaikum Ustazah dari kumpulan Khalifah ya.
0: Oke.
1: Ini sama Mbak siapa nih?
0: Nadia.
1: Siapa?
0: Nadia.
1: Oh, Maria. Yuk, salam kenal Mbak ya. Salam kenal untuk Maria. Saya selalu bagi selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Tak jelas suara Maria gitu.
0: Iya.
1: Nah, jalan saya salam satu untuk semua lah Mbak ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Yuk, terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Karimun tadi ya, ada Bang Gafar. Baik, kita sapa kembali. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Iya, dari orang Selat Panjang nih.
3: Ini dengan si buah manggis, si buah kedondong. Sudah menangis pula minta digendong. Hai.
0: Baik. Pak Jais ya.
3: Iya, mantap.
0: Dari Selat Panjang. Oke, lagunya apa malam ini?
3: Lagu apa malam ini?
0: Mancanegara? Iya.
3: Mancanegara dari siapa sedapnya ini ya? Lagu Malaysia, lagu dari kan aja lah, kumpulan Mei. Judul lagunya Sendiri.
0: Sendiri, oke. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Ada Sarina kita, ada Keberlian kita, Bang Kabar kita, Kak Sai kita, Bang Iwan, Bang Yudhistira. Oke lah, nanti di foto kopi semuanya yang udah masuk, nanti yang belum masuk, senggol semuanya terpatar gitu.
0: Oke.
3: Oke, Bang. Selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, ada orang Selat Panjang tadi sudah bergabung. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Tetap bersama kami di acara Ruang Rindu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Yeah.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, untuk Anda yang mau request lagu mancanegara malam ini ya, silakan kami tunggu di 0811 703 3669. Iya, kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Yang lagi santai malam ini atau sibuk beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas saja. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, sama siapa ini? Waalaikumsalam.
2: Dengan Pak Sapki di Siotang.
1: Pak Sapki di Siotang. Sehat ya, Pak Sapki?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, mau dengar lagu apa nih?
2: Krimis Mengundang, lagu Malaysia.
1: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Tito, Mario, Suherman. Udah kak, gitu aja.
1: Oke, terima kasih, terima ditunggu kasih. Lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sapki dari Sihotang tadi sudah bergabung ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Iya, sama siapa ini?
3: Mendedeh.
1: Mendedeh. Mbak Cita sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Lagu apa malam nih?
3: Lagu Malaysia, lagu dari Ella.
1: Judulnya?
3: Anak dia aja juga nyari judul lah.
1: Oke, okay. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Salam semua yang bergabung lah, dari awal sampai akhir. Salam okay. Semua Nadia aja nih.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus baru saja bergabung ya. Baik, Bung Elvi, kita sapa lagi satu penelpon ya. Baik, halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Apa kabar nih?
4: Bunda Isa.
1: Sehat, Bunda?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Oke, Bunda Isa mau dengar lagu apa malam ini?
4: Ini siapa nih?
1: Nadia.
4: Oh, Nadia. Jauh ke dalam bunyi suara Nadia.
1: Iya, rata-rata gitu ya. Kalau dari luar ranai ini katanya suaranya agak jauh katanya.
4: Nadia takut asap mungkin.
1: Oh. Baik, Bunda mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu apa nih? Lagu Indonesia?
1: Mancanegara.
4: Oh, manca. Tahunnya?
1: Tahun 80 sampai 2000-an.
4: Kalau Du bisa Nadia?
1: Lagu apa?
4: Du.
1: Du?
4: Dari Peter Maffay, Peter Maffay.
1: Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih? Salam-salamnya untuk siapa?
4: Oh, salam-salamnya untuk semualah pendengar RRI Rana ya. Semoga selalu semuanya yang udah masuk atau yang belum masuk ya.
1: Oke.
4: Dan untuk penyiarnya juga, semoga selalu semuanya.
1: Amin.
4: Dan untuk Nadia, semoga selalu Nadia.
1: Amin, amin. Terima kasih ya, Bunda Isa.
4: Selalu kurang rezekinya, berkah umurnya.
1: Oke, amin, amin.
4: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih iya. Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal dari Rokan Hulu sudah bergabung ya. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar yang bergabung.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Iya, pendengar berlayar tak bertepian dari Ella. Baru saja kami hadirkan untuk Anda masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yang ingin berbagi rindu memori lewat lagu malam ini, silakan bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu ya, di 0811 703 3669. Anda bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Sudah pukul 21.49 menit saat ini, pendengar ya. Kita bersama hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk yang malam ini lagi beraktivitas, selamat beraktivitas saja, mudah-mudahan lancar aktivitasnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Kembali Ruang Rindu memori lewat lagu sama Nadia yang cantik itu.
0: Sama Pak Zay yang ganteng itu, gimana kabarnya nih?
1: Syukur Alhamdulillah baik, sehat Nadia yang cantik itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Iya, samalah kita.
0: Mau dengar lagu apa nih Pak Zay?
1: Lagunya Nadia aja milih, tapi lagu dari Malaysia ya.
0: Baik.
1: Suara cewek yang merdu sekali.
0: Oke.
1: Yang sedih sekali. Salam-salamnya sama Nadia yang cantik itu.
0: Terima kasih.
1: Harus senyum ya.
0: Senyum terus
1: senyum
0: nih.
1: Beneran ya.
0: Iya, beneran.
1: Letternya siapa?
0: Ada Almira.
1: Almira yang cantik itu. Senyum Almira, senyum.
0: Aduh, udah senyum nih.
1: Iya, senyum beneran. Datu sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni, Dong Rusnah, Tanjung Penjara, Mama Nani Sungai Ulu, Yulinda Sungai Ulu, Mama Seri Penagi, Kak Oji Erpalah, Bang Harun di Bukit Arai, Long Is di Kota Ranai cantik itu, Ibu Jumaidar di Ranai yang cantik itu, Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu, Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, Bang Andi di Batam yang ganteng itu, ada tuh sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu, Diona di Kupang yang cantik itu, dan tuh yang dengar juga semuanya lah, terkurang bergabung juga.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, darah permisi, kata Diona di Kupang yang cantik itu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali untuk Pak Zay dari Batu Gejah yang sudah bergabung ya. Baik, yang ingin bergabung pendengar, silakan bisa request lagu mancanegara ya, dari era 80 hingga 2000-an. Baik, yang saat ini sedang istirahat karena mungkin tadi kelelahan selesai beraktivitas ya. Selamat beristirahat saja. Mudah-mudahan dengan tidur yang berkualitas membuat tubuh tetap sehat dan besok bisa kembali beraktivitas dengan semangat ya. Baik, menantikan yang bergabung pendengar, kami akan hadirkan dulu lagu berikut ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: kisah Disney. Pernah terjadi dalam sebuah kisah tentang diri yang berdiri di atas nama seni.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini pendengar ya, silakan di 0811 703 3669. Bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Sudah pukul 22 lewat 9 menit saat ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Baik, apa kabar Bang Asri?
1: Kenapa?
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih?
1: Media.
0: Iya. Bang Asri, lagunya apa nih?
1: Lagu Manca ya, kita pilihkan saja lagu Malaysia.
0: Lagu Malaysia, oke. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Kirim salamnya ada Bang Fai, ada Mbak Nami, Mbak Kembar, Tidinda di Bogor, ada Kak Berlian, ada siapa lagi? Mbak Fiona di Kupang, Lopi, Sibuja Maidar, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merona Medan, ada Bang Andi Batam, ada Mbak Terima Jepio, Purna Masari, Yudi Setira, buat semua-semuanya tanpa kesempatan. Buat penyelidikan tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asri dari Sulawesi Selatan baru saja bergabung ya. Baik, untuk Anda pendengar mungkin ada lagu favorit lainnya yang ingin di request. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam Kak Berlian, sehat?
2: Iya, saya.
0: Dah tidur ke?
2: Iya. Lagulah di sana menanti, di sini menunggu. Di sana menunggu, di sini menanti. Macam mana nih?
0: Nak menunggu ke nak menanti nih?
2: Pokoknya begitulah judul dia. Malaysia.
0: Oke. Salam-salam ke siapa nih?
2: Salamnya ikut Bang Asri tadi aja lah. Ikut fotokopi yang udah pada masuk aja tadi. Tak dengar bandnya. Siapa aja yang masuk. Fotokopi aja yang udah pada masuk. Buat Kak Nadia, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian dari Tanjung Pinang sudah bergabung ya. Lagunya malam ini dari UKS, di sana menanti, di sini menunggu. Baik, untuk Anda pendengar yang mau request lagu lainnya, lagu mancanegara ya malam ini, dari era 80 hingga 2000-an, kami tunggu Anda di 0811 703 3669. Iya, kami masih tunggu satu penelpon lagi ya sebelum kita putarkan lagu untuk Anda. Silakan yang ingin bergabung, Anda bisa request lagu mancanegara malam ini atau ingin Anda kirimkan untuk orang yang spesial malam ini. Silakan, kami masih tunggu di acara Ruang Rindu. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah di request, tetap bersama kami di acara Ruang Rindu.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, yang ingin bergabung silakan bisa request lagu mancanegara mulai dari era 80 hingga 2000-an ya. Kami tunggu di 0811 7033669. Baik, pendengar, sudah pukul 22.41 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin berbagi rindu memori lewat lagu,

Anda bisa request lagu mancanegara malam ini ya di acara Ruang Rindu. Iya, karena kebersamaan kita nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan hadirkan saja ada beberapa lagu terakhir untuk menemani Anda malam ini.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Selamat malam dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui, Pan Siji, 50 tahun

dikisahkan di sebuah hotel berbintang. Ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra. Cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah kumakan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi. Karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia." Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: kata maaf diucap. Walau dengan setulus jiwa, tetapi lara telah terlanjur tertoreh di dada. Pedihnya luka seperti paku yang ditancap di pagar. Walau telah dicabut, dipoles seperti apapun, tetapi bekasnya tetap ada. Maka agar luka tak pernah ada, janganlah berbuat dan berkata semena-mena.
1: Ipa, i tingzi, pagar.

Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya. Dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru. Hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, cungwomen kaisi, coku haoren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa
menjadi teman yang baik.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Pendengar yang budiman, saat kita mulai melangkah menetapkan tujuan, seringkali keraguan, suara sumbang, ejekan, bahkan hinaan menghampiri. Bila itu terjadi, jangan peduli. Jadikan semua itu sebagai cambuk pembuktian diri bahwa cita-cita kita bukan sekedar mimpi, tapi mampu nyata terbukti. Seperti kisah bunga lili berikut ini yang tekun mewujudkan jati diri.
1: Paihe Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi, dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku, aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: yang budiman, kita tidak melihat dunia seperti apa adanya, tetapi kita melihat dunia menurut keadaan persepsi kita. Kenyataan seperti inilah yang menyebabkan kita hanya bisa merumuskan suatu kebenaran menurut keadaan persepsi kita, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Esensi inilah yang akan kita temukan dalam kisah sederhana tapi sangat mengena berikut ini.
1: Ipau pinggan, sekantong kue.

Pada suatu malam, tampak di bandara, seorang wanita sedang menunggu penerbangan pesawat terakhir. Untuk melepas kejenuhan menunggu, si wanita berjalan-jalan di sekitar bandara. Kemudian, membeli sebuah buku dan juga sekantong kue di toko bandara. Setelah ke ruang toilet, si wanita bergegas mencari tempat duduk dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Keasikannya membaca terganggu saat ia melihat seorang laki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita itu mencoba mengabaikannya dan melanjutkan membaca sambil juga mengambil dan mengunyah kue dengan perasaan jengkel. Dalam hati wanita itu berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah aku tonjok orang ini. Ia merasa kesal saat si pencuri kue yang berani seakan berlomba menghabiskan kue persediaannya. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika tinggal satu kue yang tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyum di wajahnya, tanpa merasa bersalah, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagi menjadi dua. Diberikan separuh kue kepada wanita itu, dan ia makan sisa separuhnya. Si wanita dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, merebut kue itu sambil berpikir, ya ampun orang ini, tidak merasa bersalah sedikit pun makan kue orang lain. Sungguh tidak tahu malu dan menyebalkan. Saat jadwal penerbangan diumumkan, bergegas si wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun kepada si pencuri kue dan berharap tidak berjumpa lagi dengan pencuri yang tidak tahu berterima kasih itu. Setiba di atas pesawat, sambil menghela nafas lega, dia menempati tempat duduknya. Saat si wanita ingin melanjutkan membaca, segera tangannya meraih ke dalam tas. Dan dia pun kaget setengah mati. Astaga, jari tangannya tengah meraba kantong kue. Masih tertutup dan belum tersentuh. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah ku makan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku. Menuduh orang mencuri. Mencuri kayak orang tidak bersalah. Yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun. Sebenarnya akulah yang tidak tahu malu. Kasar dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue itu. Sambil memejamkan mata penuh sesal, dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf atas kesalahannya menuduh orang lain yang tidak bersalah.

pendengar yang bijak, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering uhui, berburuk sangka, dan melihat orang lain dengan persepsi kacamata kita sendiri. Menuduh orang lain yang salah, tidak tahu diri, tidak tahu malu, pembuat masalah, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan konflik yang tidak berguna, serta permusuhan yang berkepanjangan. Alangkah baiknya apabila kita mampu berkaca pada diri sendiri sebelum melontarkan segala tuduhan kepada orang lain. Mampu mengendalikan emosi dengan pikiran secara jernih, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak perlu

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti dan Almira pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
3: Siap.
1: Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
2: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, mengatakan evaluasi prolegnas menjadi dasar penyesuaian daftar RUU Prioritas 2026. Penyesuaian dilakukan agar fokus kerja legislasi lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk
2: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyampaikan evaluasi program legislasi nasional atau prolegnas dilakukan untuk menilai kemajuan dan hambatan prolegnas RUU Prioritas 2026. Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 92 RUU dalam berbagai tahapan legislasi, terdiri dari 69 RUU Prioritas dan 23 RUU Kumulatif Terbuka. Sebanyak 7 RUU telah selesai menjadi undang-undang, sementara 20 RUU akan masuk tahap pembicaraan tingkat 1.
1: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk melakukan penyesuaian terhadap daftar prolegnas RUU Prioritas tahun 2026, yang sebentar lagi kita sudah akan mengarah kepada 2027. Nah, penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan fokus kerja legislasi agar lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar mengusulkan RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dikeluarkan dari daftar prolegnas RUU Prioritas 2026. Pemerintah juga mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis masuk dalam daftar prolegnas RUU Prioritas 2026.
3: 13 RUU Prolegnas Prioritas 2026, prakarsa pemerintah dapat kami sampaikan sebagai berikut. 5 RUU yang sudah disampaikan ke DPR, yaitu RUU tentang Hukum Perdata Internasional, Desain Industri, Pelaksanaan Pidana Mati, Keamanan dan Ketahanan Cyber, dan Jaminan Benda Bergerak.
2: Adapun 8 RUU lainnya masih berproses di internal pemerintah, meliputi RUU Ketenaganukliran, Metrologi Legal, Pemindahan Narapidana Antar Negara, Badan Usaha, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Advokat, serta Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya saat lagi Anda akan mendengarkan segmen Kopi Pro 3, di mana pada segmen Kopi Pro 3 dini hari ini kita membahas terkait AI atau kecerdasan buatan menjadi tantangan baru dalam sistem peradilan. Tentunya nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk berdiskusi, berkomentar dan juga beropini di line telepon yang akan kami buka nantinya. Dan tentunya saya pada dini hari ini tidak sendiri, ada Bung Hadani Sabil sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda nantinya untuk bergabung dalam sesi komentar. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di jam-jam sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, kita bahas terkait AI atau kecerdasan buatan yang menjadi tantangan baru dalam sistem peradilan. Kita ketahui bahwasanya AI ini atau kecerdasan buatan ini bisa menjadi pedang bermata dua ya. Bisa saja bermanfaat tapi juga bisa saja sangat membahayakan. Khususnya di sistem peradilan, karena di sistem peradilan ini AI atau kecerdasan buatan bisa dijadikan sebagai bukti digital. Nah, bukti digital itu bisa dimanipulasi oleh AI. Seakan-akan itu bisa seakan-akan video yang dibuat oleh AI atau konten digital atau bukti digital yang dibuat oleh AI ini terjadi secara nyata, padahal aslinya tidak. Ini yang menjadi tantangan ya dari sistem peradilan ini. Dulu mungkin kalau ada bukti digitalnya, pertanyaannya apakah video ini diedit ataukah ini asli atau tidak. Dan sekarang muncul lagi tantangannya, video ini bukan hanya diedit tapi apakah ini hasil buatan dari AI ataupun bukan. Jadi ini benar-benar menjadi tantangan ya. Dan untuk AI ini kalau dibuat sebagai bukti digital itu susah sekali dibedakan ya. Itu bisa mencapai apa ya, kemiripannya itu bahkan bisa sampai mirip-mirip sekali dengan aslinya gitu. Bahkan saya sendiri itu susah membedakannya. Bahkan untuk teknologi sekarang tidak ada teknologi yang bisa membedakan 100% ya, secara 100% apakah konten ini dibuat oleh AI atau kecerdasan buatan ataupun bukan. Tapi di lain sisi, AI ini bisa membantu sistem peradilan juga, seperti penanganan administrasi dan juga bisa mempercepat pelayanan dalam urusan peradilan. Tapi bagaimana menurut Anda dengan adanya AI ini, dari tantangan-tantangan tadi dan juga ada keuntungan seperti bisa membantu peradilan tadi, mempermudah proses peradilan, bagaimana menurut Anda? Apakah dengan adanya AI ini bisa bisa mempersulit atau malah membantu nih? Bagaimana menurut Anda? Silakan nantinya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan kami putarkan satu lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: PPK adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari ini dalam sejarah, pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera meletus, membuat dunia menjadi gelap. Letusan Gunung Krakatau tercatat di Guinness World Record sebagai ledakan terkuat sepanjang sejarah. Dampak dahsyat yang dirasakan membuat banyak orang menganggap dunia akan kiamat. Pasalnya, dunia sempat gelap selama 2 hari akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Pada hari kedua, 27 Agustus 1883, letusan Krakatau diikuti oleh tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas yang menghantam pesisir Lampung dan Banten. Gelombang tsunami dari letusan Krakatau mencapai hingga benua Afrika atau meliputi sekitar 1/4 wilayah bumi. Sedangkan suara letusan Krakatau terdengar hingga Sri Lanka dan Karachi di bagian barat, Perth dan Sydney di benua Australia di bagian timur.
2: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
6: 3. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
7: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
6: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
8: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk membunuh maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan AI, tantangan baru dalam sistem peradilan, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan advokat ya, Pak Slamet Yono.
9: Wawancara Pro 3.
10: Pak Slamet, selamat malam.
11: Selamat malam Bang Luka.
10: Ya, kabar sehat ya,
11: selamat Pak Slamet. Selamat malam para pemirsa ya, dan pendengar RRI di seluruh Indonesia ya.
10: Ya. Ya, Pak Slamet, kalau sebelum kita masuk AI dalam sistem peradilan, Pak Slamet menggunakan AI deh, tidak dalam menyusun argumentasi hukum ataupun juga memberikan dasar-dasar hukum atau putusan untuk klien ini, Pak Slamet?
11: Kalau untuk ini ya, kalau untuk apa administrasi kantor sih ya sudah dipakai ya, tapi saya tidak biasakan ketika menyusun dokumen hukum itu menggunakan AI gitu.
10: Kenapa?
11: Jadi itu tidak kami biasakan ya, karena apa kami tidak ya, terus terang ya kalau saya sendiri ini ya biasakan pengalaman ya itu tidak apa terlalu bisa mempercayakan nasib klien itu kepada AI begitu. Jadi memang benar-benar kita riset ya, benar-benar kita riset, kita cari dasar hukumnya segala macam, termasuk dokumen dari buku-buku literatur yang saya miliki begitu, baru kemudian kita lihat ya, kita sinkronisasi antara apa istilahnya buku yang satu dengan buku yang lain, dengan pendapat ahli segala macam, baru itu kita susun begitu, baik itu bentuknya gugatan atau bentuknya apa jawaban dari gugatan atau bentuknya dari apa pembelaan di pengadilan terkait dengan perkara pidana begitu Bang. Jadi tidak saya biasakan, karena khawatirnya apa yang kita tanya, karena saya coba pernah sempat itu ya istilahnya coba tanya apa bukan tanya ya, katakanlah kita gunakan ya misalkan terkait dengan pasal apa undang-undang terkait dengan pasal berapa begitu. Nah itu jawabannya itu sepertinya benar, tapi begitu kita cek itu beda.
10: Bias dengan, jadi ya.
11: Dengan undang-undangnya aslinya itu. Makanya kita mending kalau kayak gitu, misalkan pun ya, misalkan pun ternyata ada apa masyarakat atau ada rekan-rekan advokat yang apa dengan ingin mempermudah dengan menggunakan AI ya, itu apabila terkait dengan pasal-pasal dalam undang-undang dengan ayat-ayatnya, itu lebih baik nanti coba dipastikan di dalam undang-undang itu sendiri. Begitu, jangan begitu saja langsung digunakan begitu, karena khawatirnya itu berbeda itu, makanya itu saya tidak biasakan gitu. Kalaupun misalkan simple aja kepingin lihat ya udah lihat aja, tapi tetap harus
10: cross check ya, double cross check ya.
11: Betul, di cross check harus dibandingkan dengan undang-undang yang ada begitu atau peraturan yang ada begitu Bang, biar tidak salah itu sih.
10: Karena kan jawaban dan narasinya ini dikemasnya memang seakan-akan memang real gitu ya Pak Slamet ya, kalau lihat itu ya.
11: Oh iya, kalau kita lihat jawaban AI itu begitu sempurna kalau kita lihat ya. Tetapi kalau ini terkait dengan apa permasalahan hukum kan beda Bang. Jadi permasalahan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, kasus yang satu dengan kasus yang lain, itu kan berbeda, tidak bisa disamakan begitu kan. Oleh karena itu, kalau saya untuk jawaban-jawaban seperti yang dokumen hukum segala macam itu tetap kita menggunakan apa istilahnya ya ini kemampuan kita secara pribadi begitu. Yeah. Mungkin kalau ingin mencari misalkan oh undang-undang terkait dengan apa gitu, coba cari undang-undang misalkan terkait dengan contohnya misalkan terkait dengan pemalsuan surat misalkan. Yeah. Pemalsuan surat coba kita lihat oh ini ada ini apa Undang-Undang ITE misalkan, Undang-Undang ITE pasal berapa gitu kan. Nah, kan ada pasalnya tuh. Nah, tetap kita harus sandingkan dengan undang-undang aslinya begitu, Bang. Ya. Undang-undang apa perlindungan data pribadi tetap kita sandingkan dengan aslinya begitu, biar kita tidak terkecoh begitu.
10: Nah,
11: gitu.
10: Kalau bicara terkecoh ini menarik ya, Pak Slamet. Kalau Pak Wamenkom Digi Nezar Patria juga kan sebelumnya mengatakan ini kan perkembangan generatif AI ini kan sudah makin berkembang gitu ya. Agak sulit ini membuktikan di mana realitas sintetik ini ya, dari foto, video, dan yang memungkinkan sebagai alat bukti itu kan rekaman suara juga ya, Pak Slamet ya.
11: Iya.
10: Nah ini bagaimana untuk bisa membuktikan kalau itu produk AI atau memang rekaman ataupun hasil kualitas yang nyata atau real?
11: Ya, oke. Okay. Nah ini sangat menarik. Ini pembahasan ini bagus, ini sangat menarik dan berbobot ini. Jadi kalau kita lihat Bapak ya, jadi terkait dengan pembuktian itu memang kalau kita lihat ya di apa peraturan perundang-undangan kita itu kan ada perkara pidana, ada perkara perdata, ada MK dan seterusnya lah. Saya ambil contoh aja terkait dengan perkara pidana. Nah perkara pidana kan ada KUHAP yang baru. Nah di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru itu di pasal 235 ya 235. Itu ada disebutkan alat bukti, salah satunya itu adalah bukti elektronik.
10: Iya.
11: Gitu. Nah, bukti elektronik inilah yang biasanya bisa disarukan ya, disarukan atau istilahnya dibuat deepfake-nya misalkan kayak gitu kalau video atau apa. Ya kan? Kemudian bukti elektronik ini misalkan dalam perkara pidana itu bisa bentuknya apa? Ya misalkan bukti transfer tapi ternyata palsu. Atau bukti video atau foto yang saya sampaikan tadi tapi ternyata palsu. Atau suara nih, suara apa? Seseorang misalkan kita membuktikan bahwa seseorang itu telah melakukan misalkan tidak pidana suap misalkan ada suaranya tapi ternyata itu voice cloning dari suaranya AI atau manipulasi dokumen hukum. Nah ini menjadi tantangan baru Bang, menjadi tantangan baru baik buat advokat, buat apa kejaksaan atau penuntut umum maupun buat hakim begitu. Nah kalau saya melihat ya ini harus lebih tegas ya. Jadi apa penggunaan bukti elektronik ini apalagi misalkan itu terkait dengan bukti perkara pidana atau perkara perdata itu seharusnya kalau misalkan dari para pihak itu mencantumkan bukti atau menyerahkan bukti elektronik kepada hakim itu apa setidaknya itu bisa dijadikan alat bukti atau dianggap sah sebagai bukti itu apabila bukti tersebut dipastikan dengan ahli Bang, kalau menurut saya begitu. Jadi ada ahli elektronik ya, ada ahli IT begitu yang bisa memastikan bahwa memang informasi elektronik atau dokumen elektronik ini yang dijadikan bukti ini adalah hasil cetaknya sah ya dan bisa dijadikan bukti hukum yang sah begitu. Nah ini diatur di dalam Undang-Undang ITE memang diatur demikian begitu. Nah, oleh karena itu harus di apa bukan hanya misalkan bukti elektronik kemudian kita nasegelen kita kasih materai kemudian kita jadikan bukti kemudian hakim bisa menilai itu. Nah dengan perkembangan AI yang sedemikian rupa tadi itu yang sangat mengerikan itu kami sarankan kepada jaksa maupun kepada hakim itu harus apa istilahnya kalau hakim kan minta kepada para pihak misalkan para pihak misalkan dari pihak penggugat gitu kan mengajukan bukti elektronik. Oke, bukti elektronik ini apa gimana ini apa dapatnya dari mana ya misalkan oh dapatnya dari apa istilahnya sistem elektronik atau dokumen elektronik yang kita miliki yang mulia misalkan kita ambil kita print segala macam. Nah, kalau itu misalkan memang krusial itu harus ada ahli gitu loh, ahli IT kan banyak juga tuh ahli IT yang bisa melihat bahwa memang oh bukti ini memang asli, oh bahwa bukti ini memang hasil apa sintesis dari rekayasa AI begitu kan. Nah itu baik pihak lawannya yang mengajukan apa ahli atau bagaimana begitu sehingga itu bisa membantu hakim gitu. Kenapa demikian? Agar jangan sampai nanti hakim ternyata salah memutuskan.
10: Iya, itu kan yang
11: dari bukti
10: fatal
11: itu.
10: Ya.
11: Betul. Betul, ternyata dari bukti itu ternyata ada hal yang tidak benar. Ya, ternyata tadi semua itu adalah hasil dari AI gitu. Nah, dalam hal ini Bang, dalam hal ini ya, ini apa penegak hukum ya, terutama advokat, kalau kita kan dari advokat ini harus paham juga. Kenapa? Ini agar jangan sampai sekali-kali menggunakan bukti atau bukti elektronik itu hasil dari rekayasa AI. Boleh sekarang kita menang karena rekayasa itu. Tetapi ingat, ini ada undang-undang, tiga undang-undang yang sudah menunggu untuk menjerat orang yang memasukkan bukti elektronik. Gitu. Jadi ini ada undang-undang tentang ITE, ya, pasal 35 junto pasal 51 ayat 1, itu jelas sekali disebutkan. Melarang memanipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan informasi atau dokumen elektronik yang tadi bisa dijadikan bukti. Ancaman hukumannya nggak main-main, Bang. 12 tahun, Bang. Dan dendanya itu paling banyak 12 miliar. Kemudian KUHP yang baru. Itu ada, Bang. Ya, di dalam KUHP yang baru itu jelas diatur terkait dengan pemalsuan dokumen. Jika yang dipalsukan itu dokumen biasa, kena pasal 391. Tapi misalkan yang dipalsukan itu ternyata misalkan akte otentik misalkan ya, atau keterangan dalam akte otentik misalkan akte jual beli misalkan, atau akte lain yang dibuat di notaris, itu ancaman hukumannya lebih berat lagi, Bang, kalau akte otentik bisa 7 tahun begitu. Okay. Atau salah satu lagi itu adalah undang-undang perlindungan data pribadi, ya, Bang. Jadi undang-undang perlindungan data pribadi ini bisa juga dikenakan pada orang-orang yang katakanlah menggunakan apa istilahnya dokumen bukti elektronik yang ternyata palsu. Palsunya apa? Yang menggunakan AI tadi, begitu, Bang.
10: Iya. Artinya ini dibutuhkan verifikasi dari ahli bahwa alat bukti elektronik ini sudah melalui proses autentifikasi gitu ya. Pak Slamet ya.
11: Iya. Iya, kalau menurut saya demikian. Apa ini menjadi apa istilahnya dengan adanya perkembangan AI ini menjadi tantangan baru bagi apa peradilan ya, maupun dari buat sistem peradilan kita. Jadi ini merupakan PR baru lagi buat hakim dan katakanlah buat para pihak juga gitu loh, agar kiranya nanti Mahkamah Agung ya itu bisa mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung atau apa ya surat semacam surat edaran Mahkamah Agung lah, jika para pihak itu mengajukan bukti-bukti yang ternyata bukti itu adalah bukti dari apa bukti elektronik ya, maka itu harus bisa memastikan bahwa bukti elektronik itu adalah bukti yang sah, bukti yang memang benar, begitu, bukan bukti dari rekayasa, ya, termasuk misalkan itu baik bukti berupa surat, ya, berupa video, berupa foto, atau berupa suara, itu harus diverifikasi. Caranya apa ya? Verifikasinya melalui ahli tadi, begitu. Kalau hakim kan tentunya keahlian terkait dengan apa menilai apa suatu bukti elektronik ini adalah apa sudah sesuai misalkan ya dengan sistem elektronik yang ada, itu kan keahliannya beda ya, Bang, ya. Oleh karena itu harus ada ahli IT yang menjelaskan tentang itu, bisa memastikan penunjukan bukti maupun pihak lawannya gitu loh.
10: Okay.
11: Baik pihak lawannya gitu. Misalkan ternyata misalkan ini ya dalam perkara pidana. Misalkan yang ternyata yang mengajukan barang bukti elektronik ini adalah terdakwa misalkan. Maka itu terdakwa bisa menguatkan dengan mengajukan ahli IT ya, yang bisa menyampaikan memverifikasi. Ahli IT tentunya yang tersertifikasi. Itu bisa mengajukan ahli untuk menguatkan buktinya. Atau misalkan jaksa ragu bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh terdakwa tadi benar atau tidaknya itu masih diragukan.

0: dilakukan oleh para pihak, atau katakanlah kalau dalam perkara perdata ya penggugat dan tergugat, atau kalau perkara pidana jaksa dan ini apa terdakwa, itu ternyata maksudnya bocor itu sampai ke
1: media keluar, sosial
0: kan?
1: keluar
0: media sosial kan, menyampaikan bahwa ini bukti ini apa ini ada pernah kan ada dengar
1: ya percakapan ini itulah segala macam
0: percakapan dengan si A dengan si B untuk menguap segala macam ya kan. Nah itu kalaupun itu sampai di luar ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh para pihak di pengadilan itu sebenarnya terbuka untuk umum, Bang.
1: Oke.
0: Jadi persidangan itu ada yang terbuka untuk umum, ya. Kecuali ada kesusilaan itu tertutup, ya. Nah, kalau yang terbuka untuk umum itu bisa diakses, bisa dilihat oleh siapapun, ya. Atau bisa katakanlah, oh ini hasil persidangannya ini direkam nih. Nah, itu mengajukan bukti segala macam. Tetapi ketika bukti yang diajukan itu tidak benar dan katakanlah ternyata tidak benar dan lebih mendiskreditkan salah satu pihak, itu bisa jadi pidana, Bang. Gitu loh. Bisa jadi pidana tadi yang saya sampaikan, itu bisa kena undang-undang ITE.
1: Iya, tapi proses jadi lebih panjang lagi dong, Pak Selamat ya.
0: Betul, Bang. Makanya itu ini ya, apa implikasinya itu sangat apa sangat luas dan kompleks sekali dengan adanya apa AI ini gitu kan. Makanya itu memang ya harus benar-benar dikuatkan ya dari sisi pengadilannya, dari sisi Mahkamah Agung, dari sisi Kejaksaan Agung, itu harus benar-benar dikuatkan begitu, Bang. Dan termasuk ya apa ya pendidikan lah ya, pendidikan apa istilahnya
1: ya, literasi terkait dengan ini ya.
0: Betul, harus kita kuatkan begitu. Jangan sampai kita apalagi pengacara ya, advokat ya, jangan sampai kita yang memberikan contoh yang tidak baik, misalkan menggunakan apa AI untuk menciptakan, meng-create bukti baru ya, untuk memenangkan perkara. Nah ini yang tidak baik. Kita menang sekarang, tapi ke depan pasti nanti putusan itu bisa dibatalkan, Bang. Kalaupun ternyata itu ternyata bukti itu tidak benar ya, dan kemudian diproses secara pidana, yang perdata yang menang tadi itu bisa akhirnya dibatalkan.
1: Iya, artinya kan butuh waktu tadi untuk menelusuri lagi. Ini tadi percakapan ini asal mulanya dari mana ini? Wah, panjang ini ya, Pak Selamat.
0: Itu
1: ya.
0: Itu menjadi PR. Kalau udah pidana menjadi PR dari kepolisian untuk memproses
1: itu. Biasanya kan itu biasa, beredar sebelum persidangan itu dimulai, biasanya itu udah mulai. Nah, di media itu, sosial
0: itu, betul, itu yang menjadi apa istilahnya PR juga, Bang, ketika dokumen itu belum persidangan, belum sampai apa belum dibuka di persidangan tapi sudah keluar dulu, tinggal melihat apakah dokumen itu memang bisa di apa akses umum, bisa didengarkan untuk umum atau itu pribadi gitu kan. Kalau pribadi ya jadi masalah baru lagi.
1: Baik, iya. Pak Selamat Yono, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya, bagi Anda yang ingin bergabung menanggapi terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu AI atau kecerdasan buatan menjadi tantangan baru dalam sistem peradilan. Di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria ini juga menyampaikan bahwasanya perkembangan AI, khususnya generatif AI itu adalah AI yang bisa digunakan untuk membuat atau menciptakan suatu konten digital seperti video,

0: foto ataupun rekaman ataupun suara ya, itu bisa dibuat oleh generatif AI. Dan ini menghadirkan tantangan baru ya bagi dunia hukum dan juga peradilan. Kenapa sih ini bisa menjadi tantangan baru atau masalah baru? Karena bukti digital itu bisa dijadikan sebagai suatu bukti. Konten digital bisa dibuat sebagai bukti. Nah, dulu mungkin pertanyaannya itu cuman terkait bukti tersebut, apakah video ini benar? Dari mana video ini diperoleh, siapa yang merekam? Apakah video ini udah diedit dan segala macamnya? Tapi sekarang muncul pertanyaan baru, apakah bukti digital tersebut seperti foto, video ataupun rekaman suara itu benar-benar asli kenyataan yang terjadi atau itu buatan oleh AI? Itu menjadi pertanyaan yang cukup susah untuk dijawab karena AI sendiri susah untuk dibedakan ya. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat pagi Mas Wisnu.
0: Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Doni?
1: Panjenengan sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Doni.
1: Ya, silakan. Komentar apa itu ya?
0: Gimana? Silakan, Pak Doni, terkait.
1: Kayaknya saya kurang ngerti dengan topiknya tadi, Mas.
0: Ya, iya. Maksudnya. Jadi intinya itu ada AI atau kecerdasan buatan itu bisa dipakai untuk membuat suatu video, foto atau rekaman dan itu dijadikan sebagai alat bukti di peradilan atau di persidangan seperti itu, Pak.
1: Oh, seperti itu.
0: Iya, Pak Doni. Dan itu bisa saja dipalsukan itu seperti itu. Gimana menurut Anda?
1: Susahnya di situ ya Mas ya. Kalau itu benar-benar asli dan benar-benar apa, nggak dimanipulasi, itu it's okay, baik-baik saja. Akan tetap tapi kalau itu digunakan untuk sesuatu yang kurang kayaknya kayak sejenis penipuan atau sejenis kayak ya seperti itu tadi lah. Video yang tidak asli seperti tadi susahnya di situ. Makanya ya aku sendiri sih, aku sebagai seorang nggak tahu yang seperti itu mah, karena saya tuh hanya pengguna HP-HP jadul. Mungkin memang saya ditakdirkan seperti itu mas, saya nggak bisa mengutarakan sejenis hal-hal yang begituan. Jadi tergolong saya tuh tergolong udit lah, sama saya mengakui saya nggak step. Akhirnya ya saya kurang tahu lah mengenai masalah seperti itu. Namanya saya nggak bisa berkomentar terkait hal-hal tersebut. Makanya saya nggak bisa berkomentar. Cuman ya aku semisal saya sih mungkin ya nggak tahu lah mas. Yang penting saya memang nggak bisa mengutarakan hal-hal tersebut. Karena HP saya cuma HP biasa,
0: HP
1: lama,
0: HP jadi. Oke, okay, baik, Pak Doni.
1: Masih maaf ya,
0: bisa komentar ya. Iya, terima kasih ya, Pak Doni.
1: Saya katakan sehat selalu bersama.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin, ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dari Pak Doni, katanya susah membedakan ya. Bukan hanya Pak Doni sebenarnya. Bahkan saya sendiri, yang notabene mungkin Gen Z ya, itu masih susah juga membedakan. Saya sendiri yang kategorinya masih melek teknologi lah, itu juga sangat susah membedakan ya. Bahkan teknologi sekarang ini pun tidak ada 100% yang bisa menentukan apakah apakah itu konten AI atau bukan. 100% itu masih belum ada. Ada Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matoli.
2: Assalamualaikum, 23 salam sehat tangguh Bung Wisnu.
0: Iya, Bung Wisnu.
2: Iya. Ini AI.
0: Iya.
2: Peradilan.
0: Iya, betul. Gimana nih Pak Mata menanggapinya nih?
2: Sebenarnya kita kalau dibilang culture shock ya. Artinya shock kita gitu. Ya sah-sah saja sih. Cuman apakah ini jadi tantangan di peradilan? Peradilan ini kan penegak hukum ya, APH ya.
0: Iya.
2: Polisi, jaksa, peradilan, hakim, pengacara, semua itu adalah APH gitu kan. Cuman bagaimana ketika AI masuk ke sana? Komponen AI apa sih kan gitu? kalau orang bilang no viral no justice ya kan.
0: Iya benar.
2: Videonya mana CCTV-nya? Bisa nggak itu direkayasa atau bikin aplikasi rekayasa ya kan, bisa sekarang yang berbentuk komik ya, berbentuk suara, bentuk teks, bentuk bunyi-bunyian. Ah itu sebenarnya kita sudah pernah melewatinya waktu kampanye pemilu-pemilu presiden kemarin.
0: Iya.
2: Bukan? Jadi ketika itu muncul sekarang dengan akun-akun robot buzzer-buzzer, ya kita nggak terkejut lagi. Kali ini. Jadi kalau dikatakan sekarang penegak hukumnya, bagaimana nanti apakah itu berlaku di penyelidikan, disedikan oleh polisi misalnya kalau itunya gambar atau foto videonya itu, yakin kita kan ada badan cyber ya, ada Kominfo,
0: Kemenkominfo, yeah.
2: Forensiknya kan ada. Oh ternyata video ini kayak kemarin kasus siapa itu, sianida itu ya kan, itu kan direkayasa. Ya entah pun sampai kayak sinetron dia berjilid-jilid, entah pun harus gimmick-gimmick, entah ada oknum kejaksaan di situ yang diintervensi untuk merekayasa itu video. Kan biasanya kan alat bukti itu kalau nggak video,
0: foto,
2: gambar, kan itu yang jadi saksi.
0: Iya, betul.
2: Alih kuat. Jadi kalau kita bilang nanti gimana ini AI akhirnya, ya kita perkuat aja laboratorium forensik. Apa kita, kemungkinan kita di-upgrade lah misalnya entah alat rekam ke, alat sadap ke, oleh KPK, oleh ini. Terus tapi jangan jadi, ya misalnya tadinya yang nangkapnya harimau apa singa, tetapi ya apanya pendamping singa yang kena gitu loh kan, terkadang begitu.
0: Yeah.
2: Suara pun kan bisa dipalsukan kan begitu terkadang. Jadi maksud kita ya ya belajarlah di negara maju yang maju apanya peralatan forensik hukumnya ya, walaupun ini AI. Jadi pun masyarakat jangan jadi ini korban, karena tidak hanya ini pencucian uang kan juga digital juga itu kan. Ya kan yang pakai apa kripto dan semua itu, judol-judol itu kan udah AI semua itu, produk turunannya kan. Sekarang bagaimana penegak hukum kita, siap nggak SDM manusianya di upgrade tentang kepengetahuan AI ini? Yeah. Kalau nggak siap, ya udah pensiun dini aja biar diganti yang muda-muda gitu kan. Karena ini sensitif loh, Bung Wisnu ya kan, mengenai uang dan aset-aset yang lain. Kalau misalnya bisa direkayasa pakai AI dan sebagainya, ya tiba-tiba diponis tanpa ada dianalisis oleh masyarakat, oleh yang lainnya, ya yang benar bisa salah, yang salah jadi benar.
0: Nah itu dia, bisa yang salah tangkap juga.
2: Iya. Jadi nanti kita dengarlah nanti narasumber dari Pro3, ahli forensik, gimana dengan negara maju, udah siap nggak dengan alat-alat forensik hukumnya, dengan yang lainnya, supaya ini jangan menjadi pisau bermata dua, kita dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi oknum jaksa, oknum peradilan, oknum penegak hukum, atau memang betul-betul dia transparansi terbuka, memang betul-betul itu kajiannya. Kalau SDM manusia yang nggak disiapin, ya yang smartphone pun yang manusia bisa jadi lemot gitu. Handphone makin smart, manusia nggak smart kan gitu.
0: Iya.
2: Bung Wisnu. Oke, ditambahin lain. Salam sehat tangguh.
0: Baik, waalaikumsalam. Salam sehat, salam tangguh dari Pamat Tauli di Sibolga. Tapi menanggapi dari narasumber sebelumnya juga, bagaimana kalau semisal untuk pengajuan bukti digital didampingi oleh seorang yang ahli dalam bidang tersebut atau orang yang bersertifikasi, itu bagaimana? Apakah menurut Anda itu bisa mengurangi resiko dari bukti digital ini atau kepalsuan ya, resiko kepalsuan dari bukti digital ini atau bagaimana? Ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Wiwi.
3: Selamat dini hari Om Wisnu.
0: Selamat dini hari Bu Wiwi. Kabar baik ya Bu Wiwi ya?
3: Baik juga, tiap malam aku dengar.
0: Alhamdulillah, kok. Iya nih. Tapi baru gemuk sekarang.
3: Mas kamu yang penyiar Om Sabir kan?
0: Iya.
3: Iya.
0: Gantian.
3: Tiap hari dengar, cuma kalau yang akan dikomeni gak cocok di hati, aku gak mau masuk.
0: Oke. Oke, silakan. Gimana?
3: Om Wisnu, sekarang ini makin pinter makin meminteri.
0: Oke.
3: Ya kan? Orang-orang kan sekarang sekolah makin pinter, tapi untuk meminteri yang bodoh.
0: Disalahgunakan ya berarti ya.
3: Betul, bukannya membantu malah meminteri, gitu kan? Nah itulah. Makanya sekarang terserah Pak Prabowo gimana mau mendidik atau mengatur apa menteri-menteri merah putihnya. Kalau aku pribadi menanggapinya, aku rasa sekarang sulit untuk mencari orang yang imannya kuat dan jiwanya tangguh.
0: Iya.
3: Makanya lebih baik kita mendengar dan melihat sajalah. Yang penting pribadi kita, kita jaga sendiri. Sudah gitu aja, Om.
0: Amin. Iya.
3: Enggak. Saya rasa itu aja lah, Om.
0: Oke.
3: Selamat
0: baik.
3: Malam.
0: Ya, selamat malam. Sehat selalu, Mbak Bibi. Iya.
3: Amin, amin, amin.
0: Iya. Ini dampaknya bisa sangat serius ya pendengar ya. Bayangkan ada seseorang yang tidak melakukan kejahatan seperti ya, tiba-tiba muncul videonya, video dirinya gitu melakukan suatu kejahatan, rekaman suaranya, atau bahkan foto dirinya di lokasi kejadian, itu bisa bahaya sekali ya. Kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba jadi tersangka gitu kan. Bahaya sekali itu. Tapi gimana nih dari pendapat Mbak Un di Malang. Selamat pagi Mbak Un.
4: Selamat pagi Mas Wisnu.
0: Selamat pagi Mbak Un, kabar baik ya Mbak?
4: Alhamdulillah baik, Mas Wisnu baik ya.
0: Alhamdulillah baik juga. Gimana nih Mbak Un menanggapi AI nih dalam sistem peradilan nih?
4: Kalau jujur ya, kalau boleh jujur.
0: Iya boleh dong.
4: Gak setuju sekali sih mas. Sebenarnya bukan gak setuju sekali sih, kurang setuju. Maksudnya tuh takutnya tuh pastinya tuh banyak ada yang bakal ada yang namanya pemfitnahan. Takutnya yang seperti itu ya. Kita sendiri juga harus sangat antisipasi. Karena saya sendiri tuh pernah mas pakai foto saya sendiri
0: kayak
4: bikin kayak nyanyi gitu, nyanyi lagu apa gitu kan ya. Saya bikin story dan itu tuh mirip banget dan itu ya mirip banget. Nah,
0: pertanyaannya Mbak Un bisa membedakan nggak tuh suara Mbak Un sendiri sama yang dihasilkan itu?
4: Kalau pribadi bisa ya.
0: Oh, bisa.
4: Tapi perbedaannya itu tipis mas, tipis banget. Makanya dari itu tuh kayak yang itu tuh serem sekali. Makanya dari itu mendingan sih jangan ya kalau dipakai kayak apa namanya, apalagi kayak sampai menggantikan ASN segala, apalagi kayak gitu, jangan ya. Soalnya ada salah satu provider yang memakai sistem dari AI sendiri. Jadi kayak misalnya, apa namanya, customer-nya itu telepon ke situ tuh, yang menjawab itu AI gitu.
0: Oh, oke. Okay. Pesan otomatis ya.
4: Tapi kalau kita memberikan keterangan kayak misalnya informasi, butuh informasi tentang ini gitu ya. Itu kan nanti maaf informasi anda maaf saya kurang paham, bisa diulang lagi kayak gitu sampai berkali-kali. Terus sampai ujung-ujungnya nanti bisa dicoba lagi.
0: Gak ngasih solusi ya jadinya.
4: Gitu.
0: Ya tapi kalau ini kan AI ini sebenarnya bukan hanya dipakai untuk kejahatan juga. Katanya tadi di menurut sumber yang sudah saya baca, ini juga sudah dipakai untuk proses-proses administrasinya seperti itu Mbak Un. Itu gimana menurut
4: kalau
0: Anda tuh?
4: Kalau untuk itu mungkin boleh ya mas ya.
0: Okay.
4: Tapi kembali lagi harus ada, tetap ada pengawasan yang ketat. Karena takutnya ada hal-hal yang dibuat-buat sama apa namanya si yang nyuruh AI tersebut kayak gitu. Takut ya.
0: Iya. Gitu. Oke.
4: Okay. Apa namanya, panjang sih kalau bahas ini. Kasihin yang lain ya, buat yang lain aja.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Mbak Un.
4: Terima kasih banyak, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dari Mbak Un. Kita cukupkan ya di sesi pertama ya Bung Sabil ya. Oke, okay. Bagi Anda yang ingin bergabung nanti di sesi kedua dalam Kopi Pro 3 terkait AI dalam sistem peradilan ini. Dan ini memang susah ya untuk dibedakan ya antara produk yang dihasilkan oleh AI ataupun hasil asli. Ini masih menjadi tantangan juga nih bagi aparat penegak hukum. Tapi kita lihat bagaimana kedepannya, apakah ada yang dilakukan oleh pemerintah seperti penguatan kompetensi oleh hakim-hakim sendiri, atau apa gebrakan yang akan dilakukan kedepannya. Kita lihat saja. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 2 DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah sengketa batas wilayah di masa mendatang. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Miris melihat arsip yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hari itu, karena arsipnya masih manual dan konvensional.
2: Komisi 2 DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah sengketa batas wilayah di masa mendatang. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai pengelolaan arsip yang masih manual dan konvensional dapat menyulitkan penelusuran dokumen penting ketika terjadi polemik. Ia menyebut arsip batas wilayah, kepemiluan, pertahanan, dan keparlemenan merupakan dokumen vital yang perlu dilindungi.
1: Dan kalau boleh saya jujur katakan, saya miris melihat arsip yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hari itu, karena arsipnya masih manual dan konvensional. Saya nggak bisa bayangkan kalau gedung itu terbakar, atau kertas ini angus, atau tulisannya karena usianya usang, bangsa ini kemudian berpolemik yang tidak perlu atas dasar hukum yang sudah kita putuskan di masa lalu, tapi kita tidak pernah bisa men-tracing arsipnya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Bob Andika Mamanasitepu, mendorong ANRI tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga menyelamatkan dokumen sejarah hingga ke tingkat daerah. Ia meminta ANRI untuk mendokumentasikan rekam jejak pahlawan lokal dan nilai budaya setiap provinsi agar tidak hilang dari generasi mendatang.
3: Ini perlu Pak digali Pak, pahlawan-pahlawan nasional ke depan yang harus Bapak masukkan ke dalam arsip nasional ini Pak. Supaya kita tahu bahwasannya siapa yang memang pahlawan-pahlawan yang berasal dari provinsi masing-masing yang ada di seluruh Indonesia ini Pak. Ini perlu Pak, supaya kita itu tidak melupakan sejarah Pak.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta ANRI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB dalam rangka menyediakan formasi arsiparis pada tahun 2027. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan arsip nasional dan daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan mantan Wakil Kepala BGN, Ludewik Pusung. Hal tersebut disampaikan Hakim Tunggal Muhammad Firman Akbar dalam pembacaan putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnin Suhanda.
1: Nah, itu permintaan pemohon agar hakim pra-peradilan terlebih dahulu menyatakan penerapan pasal-pasal tersebut tidak sah merupakan permintaan yang mendahului proses pembuktian atau pengatur yang berpotensi menggeser fungsi pra-peradilan.
2: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang pra-peradilan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludewik Pusung terkait penetapan dan penahanan oleh Kejaksaan Agung. Dalam persidangan pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Muhammad Firman Akbar mengagendakan pembacaan putusan. Dalam putusannya, Hakim mengatakan permintaan permohonan agar pra-peradilan menentukan pasal-pasal yang disangkakan termohon tidak sah sudah masuk pokok perkara dan bukan kewenangan pra-peradilan. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili pra-peradilan pemohon.
1: Mengadili. Mengabulkan eksepsi termohon, 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan pemohon, membebankan dia perkara kepada pemohon tersebut sebesar ini. Demikian diputus oleh Muhammad Firman Akbar, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026.
2: Sebelumnya, kuasa hukum pemohon OC Kaligis mengatakan penetapan tersangka dan penahanan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludewik Pusung dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis tidak sah dan merupakan rekayasa.
3: Untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia ditahan tanpa bukti apapun juga itu aja. Jadi makanya saya bilang ini perkara penuh rekayasa. Makanya saya berani muncul dan berani mempertaruhkannya bahwa dia sama sekali direkayasa. Ini menarik ini karena kan ada 3 kan, ada 1 ketua, 2 wakil ketua. Dia urusan keterhubungan ke lembaga. Bukan lulusan dapur.
2: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Ludewik Pusung telah mengajukan permohonan pra-peradilan sebanyak 2 kali terhadap Kejaksaan Agung. Pengajuan pra-peradilan pertama diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2026, sedangkan pengajuan kedua pra-peradilan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Agustus 2026. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kata tokoh dunia. Lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
4: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perkembangan kecerdasan artificial atau artificial intelligence atau AI membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi sistem peradilan di Indonesia. Salah satu tantangan yang kini semakin penting adalah memastikan keaslian bukti elektronik di tengah kemampuan AI menciptakan konten yang menyerupai kenyataan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan perkembangan generatif AI memungkinkan terciptanya berbagai bentuk realitas sintetik, mulai dari foto, video, hingga suara yang tampak seperti kejadian nyata, dan hal tersebut disampaikan Nezar dalam acara National Law Forum di Jakarta Pusat pada Senin kemarin, 24 Agustus 2026. Menurutnya, kemampuan AI dalam menghasilkan konten yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan membuat proses autentikasi alat bukti harus menjadi perhatian serius dalam persidangan. Meski menghadirkan tantangan, Nezar menyebut AI juga memberikan manfaat bagi sistem peradilan. Teknologi tersebut dapat membantu mempercepat dan mengefisienkan sejumlah proses termasuk dalam menangani administrasi perkara. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi AI, Pak Kun Wardana Abioto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kun Wardana, selamat malam.
2: Selamat malam. Ya, ya. Lukman,
1: kabar sehat. Pak Kun sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Kun, kalau mencermati pernyataan dari Wamen Komdigi ini seperti apa, Pak? Terkait dengan AI dalam peradilan ini.
2: Ya, jadi kita memang perlu ada regulasi dan juga ada yang namanya Digital Evidence Authentication Framework ya, karena kan sekarang sangat marak deepfake ya, jadi memang harus ada rangka autentikasi bukti-bukti itu secara jelas gitu ya, dan untuk bisa membuktikan itu harus ada beberapa lapisan gitu ya. Saya lihat yang penting itu memang ada 5 lapisan ya. Yang pertama verifikasi forensik gitu ya terhadap file digital. Yang kedua, kita juga bisa periksa metadatanya dan provenance-nya ya. Jadi asal-usul sumbernya gitu ya. Nah yang ketiga, kita harus periksa chain of custody-nya. Jadi siapa yang memperoleh, yang menyimpan, kemudian memindahkan dan menyerahkan barang bukti tersebut ya, jadi memang harus clear. Kemudian keempat itu juga kalau kita menggunakan teknologi AI juga untuk mendeteksi manipulasi AI, nah kita harus pastikan teknologi AI itu mengenai algoritmanya, modelnya, datanya ya, sehingga nanti bisa memang betul-betul dia capable gitu ya. Dan yang kelima ya, jadi kan bukti itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi bukti, ada bukti digital ya, kita harus cocokkan dengan saksinya, di lokasi mana, timestamp-nya, kemudian data jaringannya, karena kan data kan ada transmisinya juga, kita bisa cek data jaringannya, transaksinya atau CCTV gitu kalau ada, ataupun sensor atau bukti-bukti independen lainnya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus dikaitkan dengan semuanya untuk tadi autentikasi bukti secara lengkap.
1: Butuh itu pendukung lah gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, ini kan yang jadi pertanyaannya, jika AI digunakan untuk membantu hakim menganalisis perkara, siapa yang bertanggung jawab ketika rekomendasi AI ini ternyata keliru dan memengaruhi putusan yang merugikan seseorang ini kan?
2: Iya, iya. Jadi AI itu nggak bisa dijadikan decision maker ya. AI bisa dijadikan decision support ya, hanya sebagai tools untuk membantu hakim ya. Tetapi di dalam untuk menentukan hasil keputusan itu kan bukan hanya satu faktor aja gitu kan. Untuk menentukan adil itu kan harus dari manusia. Jadi harus ada manusia di situ yang bisa merasakan AI ini kan saat ini memang dia punya reasoning ya, dia bisa memaknai gitu ya. Tetapi dia belum sampai kepada level manusia gitu ya. Nah ini harus manusia yang mengambil keputusan. Nah kalau AI misalnya dijadikan decision maker, pertanyaannya gitu, kalau dia keliru, dia salah, dia nggak ada tanggung jawab apapun gitu. Tetapi kalau manusia kan bisa kita minta pertanggungjawabannya. Jadi saya kalau ada misalnya hakim memberikan rekomendasi mentah-mentah dari AI itu salah gitu. Harus ada decision maker dari hakim tersebut, dan AI itu memang sangat bermanfaat ya untuk dia misalnya untuk calling informasi, mencari insight atau anomali dari data yang begitu besar gitu ya, dia bisa membantu gitu, tetapi dia tidak untuk mengambil keputusan.
1: Iya, kalau saya lihat kan ini kalau bicara terapan AI dalam peradilan ini kan analisis dokumen hukum gitu ya. AI dapat mencari dan mengelompokkan peraturan putusan pengadilan serta dokumen perkara dalam waktu yang singkat. Nah, ini basis data AI itu dari mana sih Pak Kun kalau itu?
2: Ya, jadi AI itu ya dibangun dengan konsep learning gitu ya. Jadi mesin itu belajar. Nah, belajar dia membutuhkan data. Nah, data-data yang dimasukkan ya, kalau dia datanya lengkap, peraturan-peraturannya lengkap, semuanya lengkap, dia bisa lebih cerdas gitu ya. Tetapi kalau di situ ada yang dimasukkan data yang keliru ataupun opini gitu ya, opini suatu orang itu dimasukkan yang belum itu belum masuk fakta. Nah, ini kan bisa bahaya, makanya ada disclaimer dari berbagai AI bahwa AI dapat membuat kesalahan, AI can make mistake ya. Jadi artinya ya si pembuat, si developernya juga dia nggak bisa klaim bahwa hasil daripada saran AI, analisis AI itu adalah kebenaran gitu, karena tadi AI sendiri punya kelemahan. Yang pertama, bias terhadap data yang dimasukkan. Juga AI suka berhalusinasi ya. Dia dalam melakukan reasoning, pemaknaan, dia kan mengelompokkan gitu ya, menjadi istilahnya tokenisasi, dan dia menganalisis kedekatan gitu ya terhadap kelompok-kelompok tersebut. Dia bisa aja gitu ada sesuatu yang nggak ada, dia berupaya untuk mengada-adakan itu. Nah, tapi memang berbagai provider AI mencoba untuk mengatasi, tapi memang sulit karena yang namanya generatif itu memang punya kelemahan, yaitu halusinasi tadi. Makanya tadi pentingnya manusia juga untuk memverifikasi apakah hasilnya itu memang sudah benar atau belum. Kalau kita mentah-mentah, nah ini yang bahaya gitu. Kita tadi ya, apalagi AI yang dipakai ini adalah AI yang dari korporasi global ya. Dan permasalahannya juga begini ya, AI itu ya, kalau kita pakai AI punya luar negeri gitu ya. Nah, ini kan interaksi kita dengan si AI itu kan juga direkam oleh si AI setiap komunikasi itu. Nah, bisa jadi ada hal-hal yang rahasia yang sebetulnya nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi itu adalah misalnya kerahasiaan negara gitu Nah, ini yang bahaya gitu. Kita berinteraksi dengan AI, berarti kita mengajari AI data-data rahasia itu yang nggak boleh kemana-mana tadi, itu bisa nanti tersimpan di dalam big datanya mereka. Nah, ini juga penting, makanya saya sering menyampaikan penting ada nasionalisasi AI di Indonesia gitu ya. Kita punya model AI-nya sendiri, kemudian kecerdasannya sendiri gitu ya. Tujuannya itu untuk kedaulatan bangsa gitu dan untuk ketahanan bangsa.
1: Memungkinkan untuk bias algoritma tidak, Pak Kun, AI itu?
2: Betul ya, jadi kan yang jelas kan kalau algoritma itu kan untuk kalau kita memang mau pakai ya, mau tata kelola yang baik, itu harus ada yang namanya audit ya, auditability ya. Jadi artinya kalau ternyata di dalam algoritma itu ada hal-hal ya yang tadi yang menyangkut privasi data, kerahasiaan, ataupun tadi hal-hal yang bisa bias tadi, atau mungkin hal-hal yang sifatnya persepsi mengenai keadilan itu sendiri kan beda-beda. Di Indonesia bisa jadi hukumnya di sini masalah, tetapi di luar negeri nggak masalah. Itu gimana gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan harus kita secara jeli gitu. Makanya perlu diaudit gitu. Apakah ini udah layak belum dimanfaatkan untuk peradilan di Indonesia? Kan akan berbeda regulasi misalnya rekomendasi AI untuk musik gitu. Kan berbeda kalau apa rekomendasi AI untuk peradilan kan beda. Dia harus ketat banget. Untuk kesehatan juga beda, karena itu kan nyawa manusia gitu ya. Makanya perlu ada audit. Nah, kemudian accountability-nya, siapa nanti yang bertanggung jawab kalau misalnya ada masalah? Nah, ini penting sekali. Nah, itu justru itu perlu adanya regulasi mengenai ini. Kalau nggak ada, ini bebas-bebas aja gitu.
1: Iya, sebenarnya memang ya kalau bicara keputusan tetap di tangan manusia atau di hakim ya. Nah, kalau kita bincang AI di peradilan Indonesia ini kan sudah di Mahkamah Agung telah memanfaatkan teknologi AI ini untuk mendukung sistem seperti smart majelis untuk memproses administrasi dan pembagian berkas perkara masuk yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ini tadi terkait dengan data yang sudah masuk ini, Pak Kun, seberapa besar potensi ataupun risiko data ini bocor keluar ini?
2: Iya. Iya, nah itu kan AI di atas itu kayak gunung es gitu. Di bawahnya itu kan ada yang namanya data compute ya. Jadi dia butuh pengolahan ya. Pengolahannya itu butuh data center. Terus kemudian dia tadi ada model, jadi modeling AI-nya. Nah, pertanyaannya siapa yang miliki ini? Siapa yang menguasai ini? Karena yang pihak yang menguasai ini dia yang menentukan gitu ya. Nah, pertanyaannya ya, kalau misalnya ternyata dia menggunakan cloud-nya misalnya atau data center-nya ada di luar negeri gitu ya, kita masukkan data tapi datanya tersimpan di luar negeri, nah ini kan bahaya. Atau kita memasukkan data tadi pra-peradilan bagus, dalam arti bisa membantu mempercepat ribuan kasus dalam waktu cepat gitu ya. Tetapi kita juga harus memikirkan tadi siapa yang menguasai perangkat software, hardware-nya sama brandware-nya gitu ya. Nah, kalau itu dikuasai asing, ya artinya dengan kita memasukkan data itu, artinya mereka juga bisa melihat gitu. Nah, saya suka sering gitu ya, kalau kita memang mau betul-betul kita merdeka, kita harus memiliki kedaulatan. Jadi kedaulatan bangsa itu di era AI, ini juga termasuk kedaulatan AI gitu ya. Jadi kita harus menguasai mata rantai itu. Jadi komputasinya ada di mana, modelnya ini. Karena nanti kan data-data itu dipasukkan, diolah oleh mereka gitu. Jangan sampai semua pengolahannya diserahkan ke mereka gitu kan. Nah, kita nggak tahu apa-apa ya, dan itu yang menjadi tambang emas bagi mereka, karena mereka kan berlomba-lomba untuk membuat AI yang paling cerdas, paling lengkap, paling cepat gitu ya. Nah, dengan kita masukin data, sebetulnya kita mempercaya mereka, karena nilai ekonominya ada di mereka, dia yang kuasai. Kita hanya melihat manfaat di gunung es yang di atas, di bawahnya itu kita tidak tahu gitu. Ya, karena jarang dibuka sama orang gitu. Ternyata wah, softwarenya ada di luar, wah modelnya pakai model asing, wah algoritmanya mereka yang kuasai. Ya udah, mau gimana, mau dibilang data bocor orang kita sendiri yang suka rela untuk memasukkannya. Nah, ini yang kita harus concern banget mengenai kedaulatan gitu, karena AI ini kan revolusi otak gitu ya. Jadi kalau dulu mekanik ya, revolusi industri yang sebelumnya revolusi otot ya, sekarang revolusi otak gitu. Penjajahan gaya baru itu udah penjajahan berbasis data gitu. Jadi bukan penjajahan perang fisik ataupun ekonomi, kan nah,
1: udah bergeser ya.
2: Penjajahan berbasis gaya baru. Makanya kalau orang masih belum paham ini gitu ya, ini sebetulnya apa ya, kalau saya melihat

0: ini suatu bolong yang sangat besar gitu. Dan tadi kalau ditanya mengenai data privasi data gitu ya, saya nggak melihat ini kontrol gitu.
1: Benar-benar kan terjamin memang, gitu ya datanya itu ya.
0: Ya, ya makanya perlu ada framework yang cukup jelas gitu ya, regulasi yang cukup jelas, karena kan data-data peradilan kan kita harus betul-betul keep ya, confidentiality gitu ya, supaya tadi gitu tidak ada intervensi, juga tidak bisa diambil oleh kalangan-kalangan luar gitu, selain pihak-pihak yang terkait.
1: Nah Pak Kun, kalau tadi ya statement dari Pak Wamenkom DG Nezar Patriani mengatakan perkembangan generatif AI ini kan memungkinkan terciptanya berbagai bentuk dalam tanda kutip realitas sintetik gitu ya, mulai dari foto, video, hingga suara. Ini kan agak sulit ya kalau kita hanya melihat dari kasat mata, ini sulit untuk bisa membedakan karena semakin rapi, semakin halus gitu ya. Bagaimana untuk bisa membuktikan kalau ini hasil rekayasa AI dan juga memang produk yang real ini? Ada aplikasi atau ada software yang bisa mendeteksi itu tidak Pak Kun?
0: Nah ini pertanyaannya gini, makanya kalau kita nggak kuat di teknologi, akhirnya gitu kita hanya jadi penonton gitu, hanya jadi pengguna. Nah pertanyaannya tuh gini, sekarang kita misalnya beli alat untuk mendeteksi tadi ya, autentikasi dari suatu alat bukti gitu ya. Nah pertanyaannya ya, kita yakin ya, kalau kita nggak ngerti teknologi si yang pemalsu tadi dia kan juga andaikan dia juga punya teknologi yang lebih baru ya, yang bisa mengkompensasi atau menipu lah si alat detektor tadi, dia bisa ciptakan yang lebih canggih yang akhirnya nggak bisa dideteksi oleh alat ini. Nah masalahnya kalau kita hanya sebagai user aja, sebagai pengguna aja, jadi kita ya udah kita terima jadi, padahal itu ada yang lebih canggih lagi versinya gitu. Kayak misalnya virus sama antivirus gitu ya. Kita beli antivirus ya, ternyata virusnya udah berkembang lagi yang jadi lebih canggih. Ya kita mau pakai antivirusnya aja nggak bakalan bisa mendeteksi bahwa itu palsu atau tidak. Gitu.
1: Dan jadi, bahayanya ya, memang, ketika itu dianggap sebuah fakta gitu ya, padahal.
0: Nah ini bahayanya AI, memang dia itu mengaburkan antara realita dan representasi realita gitu. Jadi ini yang penting.
1: Baik.
0: Jadi kalau ditanya tadi algoritma, tadi ada Google, ada Meta,
1: WhatsApp
0: ya, atau ya, dan ada masih banyak lagi, ada OpenAI, ada Cloud, ada Perplexity, macam-macam ya. Jadi mereka itu menggunakan algoritma yang berbeda-beda gitu. Nah tujuannya ya untuk bisa dia learning secara lebih cepat, dia bisa lebih cerdas, dia bisa lebih mendapatkan insight lebih baik ya. Mereka terus memperbaharui insight-nya, algoritmanya gitu ya. Nah, permasalahannya begini, teknologi yang digunakan tadi, ya mekanisme dan lain-lain, itu ada, mungkin dia lebih cepat, tetapi di sisi lain dia lebih kompleks, atau mungkin lebih sederhana gitu ya, lebih nggak mendalam ya, atau lebih lambat, tapi dia lebih mendalam gitu ya. Jadi masing-masing punya kekuatan, punya kelebihan. Maka dari itu, ada yang perusahaan AI yang bagus untuk curhat misalnya, atau ada yang bagus untuk penelitian misalnya, ada yang bagus untuk gambar gitu ya, dan lain-lain gitu, karena memang beda-beda dia teknologinya gitu ya. Nah justru itu kalau kita mau tujuannya apa gitu ya, tujuannya untuk coding pakai AI yang seperti AI yang dibuat oleh ini. Kalau tujuannya untuk riset penelitian, pakai AI jenis ini ya. Nah, jadi macam-macam punya kekhususan masing-masing ya. Nah, tetapi memang yang jelas semakin dia banyak data yang dimasukkan ya, semakin bagus dia, semakin pintar gitu ya. Nah, justru itu saya melihat ya, kalau memang kita mau konsentrasi di masalah hukum, masalah hukum peradilan gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, kita bisa nih Indonesia membangun sendiri
1: yeah.
0: data yang tidak bias dengan hukum-hukum yang ada di luar negeri gitu ya. Betul-betul kita ajarkan ya. Terus juga algoritmanya kita buat disesuaikan dengan dasar negara kita, Pancasila, ya, undang-undang dasar, dan lain-lain gitu. Jadi frameworknya, kerangkanya itu betul-betul Indonesia.
1: Yeah.
0: Bukan tadi bias terhadap pendekatan-pendekatan hukum yang ada di negara lain ya. Makanya saya menyarankan sekalian gitu, kita ini, saya melihat sebetulnya kalau ditanya apakah kita sulit, enggak sulit ya. Yeah. Saya yakin Indonesia banyak orang-orang pinter ya. Nah, terus kemudian yang kedua begini ya, saya melihat ini juga penting ya. Baik itu hakim, jaksa, pengacara, apa itu juga perlu ada yang namanya AI literasi. Jadi dia dalam tadi melihat alat bukti ya, alat bukti itu bukan hanya synthetic evidence aja gitu. Ada di sana yang namanya synthetic testimony. Jadi orang menyampaikan alibi padahal itu palsu gitu ya. Nah, itu gimana kalau dia nggak ngerti literasi digital ya, dia nggak ngerti cara menyikapi itu. Nah, ada yang namanya synthetic context, ada yang namanya synthetic identity, ada yang namanya synthetic media. Nah, mereka harus tahu semuanya ini. Kalau enggak, kalau mereka nggak ngerti digital, mereka hanya tahu synthetic evidence. Padahal di dalam evidence itu bisa jadi kesalahannya itu bukan di storage-nya ya, atau di datanya, tetapi bisa aja di transmisinya, di processing-nya ya, atau di capturing-nya, capturing dari reality itu, macam-macam gitu. Makanya semua mata rantai ini harus jelas gitu.
1: Baik. Pak Kun Wardana, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Kun.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di segmen Kopi Pro 3, dan kini kita telah memasuki sesi kedua dalam segmen Kopi. Dan kami masih membahas terkait AI atau kecerdasan buatan menjadi tantangan baru dalam sistem peradilan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 021 352 3172.

0: sistem peradilan. Contohnya, ya, membantu penyusunan dokumen peradilan, membantu analisis hukum, mempercepat pelayanan hukum, atau mungkin mengolah perkara dalam jumlah yang besar. Jadi ini bukan menggantikan ya, tapi membantu, pendengar, membantu pekerjaan di sistem peradilan. Bahkan sekarang ini Mahkamah Agung sudah menggunakan teknologi AI juga dalam bentuk smart majelis ya, untuk membantu proses administrasi perkara yang jumlahnya sangat besar. Lalu apakah nantinya AI ini bisa menggantikan posisi hakim? Dan ini menurut pemerintahan jawabannya adalah tidak ya. Tidak bisa menggantikan posisi hakim itu sendiri. Bahwasanya Pak Nezar juga menegaskan bahwasanya keputusan dalam proses peradilan ini tetap berada di tangan manusia, khususnya hakim, dan AI ini hanya sebagai pembantu saja, pendengar. Jadi putusan akhirnya tetap berada di manusia, di hakim itu sendiri. Bagaimana menurut Anda? Silakan. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat dini hari, ketemu lagi sama anak yang cakep atau pam-pam.
0: Iya.
1: Balik ganteng.
0: Iya Pak Dasrun, kabar baik ya di Purwokerto.
1: Alhamdulillah. Baik, aman.
0: Silakan Pak Dasrun terkait tapi hal ini.
1: Komentar saya begini, masalah pas atau tidak bagi para pendengar yang lainnya silakan. Sekarang lagi membahas seolah-olah itu kecerdasan buatan gitu ya. Yung apa namanya, wong tidak dibikin saja sudah cerdas-cerdas semua. Oh, ya. Soalnya apa? Ini kalau bilang masalah bicara masalah cerdas, yung apa namanya? Sekarang kan harga gabah ya, contohnya itu yang pemerintah kan bikin harga stabil masuk ke bulog 650, tapi orang-orang kecil, rakyat kecil itu yang ya sawahnya cuma sedikit sih, paling hasilnya cuma 1 ton 2 ton atau 3 ton. Itu malah jualnya itu malah lebih mahal mas.
0: Okay.
1: Iya, bisa 750, bisa 800 itu tapi sudah kering, sudah siap giling. Ini satu lagi nih.
0: Yeah.
1: Satu atau dua lah. Soal apa harga daging ayam katanya dikasih modal supaya mahal, supaya murah, tapi ternyata kok mahal terus. Ini tak benar-benar satu lagi nih. Apalagi ini Pak Presiden sudah menjanjikan bahwa 5 tahun atau 6 tahun lagi itu swasembada apa daging sapi. Itu mau niat menolong orang kecil apa mau apa memperkaya perusahaan. Cuman seperti itu komentar
0: saya. Oke, Pak Dasrun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melebar kemana-mana ya. Kita bahas terkait ini aja dulu, AI dalam sistem peradilan, mendengar. Ada Mbak Kelin di Jakarta. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Kelin.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan Wisnu, Mbak Kelin di studio.
2: Bu Wisnu,
0: iya.
2: Sendek gue. Kemarin di belakang ya, lupa.
0: Kabar baik ya Mbak Kelin ya.
2: Alhamdulillah. Senyum semuanya sih.
0: Iya, alhamdulillah, Mbak Kelin. Tapi gimana nih terkait AI ini nih?
2: Tentang AI sisi ya.
0: Mbak Kelin sendiri pakai AI nggak?
2: Pakai lah, berusaha lah, pelajarin lah. Jangan jadi penonton.
0: Seru loh. Tapi digunakan untuk apa ya? Bercanda-bercanda aja atau jangan dipakai untuk hal-hal yang salah ya?
2: Sekedar mempelajari aja sih. Fungsinya janganlah. Kita lebih yang mutu aja deh. Iya, gini sih kalau komen Kelin gini, apa ya, kecerdasan buatan kan, apa enggak nantinya kalau di peradilan Indonesia itu peluang bisnis ya, bisa dibilang. Wah. Kalau ini kan tadi dari narasumber loh,
0: iya.
2: Kelin dengerin kan, Bener sih, kayak hakim jaksa itu harus tahu dong, ya kan?

0: tentang teknologi, dia harus tahu dulu gitu loh, terus harus bisa menempatkan gitu loh. Yang tadi dibicarakan itu kan intinya tuh kesimpulannya tuh AI itu tergantung fungsinya bisa dipakai. Iya, tapi kalau untuk seutuhnya seluruhnya di ini ya nantinya bisa timbul apa ya, namanya aja kecerdasan buatan, nantinya timbul ada kejahatan buatan, kejahatan buatan, gitu dong.
1: Ada cabang-cabangnya nanti tuh.
0: Betul, apalagi di peradilan Indonesia kan dah banyak bukti loh, kejujurannya tuh, aduh, masya Allah, gitulah. Ya, perlu di inilah. Kalau menurut intinya tergantung fungsinya aja sih. Tapi kalau diterapkan total, belum setuju.
1: Oke, sebagai pembantu aja ya, alat bantu aja yang pakai linknya berarti.
0: Betul, betul, jangan mutlak lah gitu lah. Benar nantinya timbul fitnah lah, apa orang iseng-iseng. Tapi sih, tadi udah dijelaskan ya, ada lima hal kan. Kalau untuk ini kan, gak sembarang orang bisa melaporkan dengan video, foto, sembarangan kan. Iya kan, itu kan perlu ditelusurin juga. Jadi kuat juga sih sebenarnya AI. Namanya aja kecerdasan, gak bodoh kok. Pasti semua ada solusi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih. Ntar
0: deh kayaknya dikit.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, mohon ya. Sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Kelin ya di Jakarta, kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Ridwan.
2: Selamat dini hari, kayaknya aku baru pertama kali dengan Bang Wisnu. Salam sehat.
1: Salam sehat, ini salam
2: pendengar setia dulu, ini cuma lama gak masuk
1: pagi. Iya, Pak Ridwan, saya tanya dulu nih, ini di Kalimantan Timur asapnya bagaimana nih, asap kebakaran hutan nih?
2: Masih berdampak, saya kan di dekat bandara Kabupaten Paser di Rato Panjang itu kan. Itu kan kemarin banyak sudah kan saya kirim terus tuh, memang tidak dibacakan kan itu yang khusus untuk Kabupaten Paser kan itu. Nah tentang AI juga tadi kan ada saya kirim tentang kredit kredensial sidik jari itu, memang bilang gatekeeper sesennya bukan dibacakan gitu kan.
1: Gimana keadaan sekarang di sana Pak Ridwan?
2: Alhamdulillah aman, kondisi memang kebakaran masih asap, drone masih berseliweran. Jalan terus di atas kita jalankan. Saya kan pensiun penanggulangan bencana saya sudah pensiun, tapi seliuran di atas tuh kayak dikira layang-layang, padahal drone polisi penanggulangan bencana itu patroli bagus.
1: Tapi aktivitas di keseharian di sana gimana tuh Pak Ahmad, Pak Ridwan?
2: Ya biasa aja berjalan, memang asap itu masih pakai kecuali kalau yang di Kalimantan Barat itu memang di apa, mereka dirumahkan dulu mungkin PJJ kali ya gitu. Ini pengetahuan saya kan, kita bisa dari AI juga. Kita ke substansinya masih udah saya menggunakan AI karena saya kan mengalami sensori netra gitu kan. Jadi AI ini sangat membantu. Saya sepakat dan setuju kalau pemerintahan kita menggunakan AI karena bisa lancar gitu kan. Nah di kredensial sidik jari itu kan ada e-government di situ, kredensial sidik jari. Tapi tidak semua sidik jari itu kredensialnya, verifikasinya baik. Karena kalau kita beli ponsel, memang di IMEI dan di ponsel itu ada slot sidik IMEI slot 1 dan slot 2. Apakah itu dijamin bisa asli? Tidak. Nah, saya katakan tadi, coba kita cek bintang 06 pagar. Gak ada tuh, punya saya ini gak ada. Nah AI ini kan sudah kita mulai dari tahun 2000-an berkembang terus sampai sekarang. Coba ketika kita ke bank atau ke anjungan tunai, itu kan bisa 5 juta atau 10 juta aja. Setelah kita di bank, apa yang kita ambil sampai ratusan itu kan AI di situ seret uang kita kan. Nah artinya terus notifikasinya kita ngambil sekian gitu kan, itu kan AI notifnya, kita pakai keris gitu kan. Nah pertanyaan saya seperti ini tadi sama Bang Lukman itu, AI itu ada berapa macam, mau dia sebagai perusahaan pembayar jasa, meta services, meta installer, dan meta ad manager, itu ada di Facebook, di Instagram, ya kan? Ada di Instagram, ya di Twitter, di situ kan, di TikTok. Nah itu menggunakan sistemnya ya meta services. yang membayar, accountingnya itu, meta app manager di situ. Nah, apakah kita boleh centang? Ya tergantung kita pilih, kita mau jadi penjual enggak gitu kan. Mohon maaf, saya enggak ngajarin. Terus meta Google, meta Google beda, kita untuk mencari data, tapi dia singkat. Nah, beda dengan meta AI WhatsApp, dia rigid. Kita mau kasih jempol dia, bisa mau ke ini, mau dia lengkap tuh, kita mau marahin kita. Saya tes itu Bang Wisnu, saya tes. Nah, artinya gini Bang Wisnu, ini mohon maaf, saya bukan ngajarin karena saya pakai AI.
1: Jadi, saya juga pakai AI.
2: Nah, jadi AI itu sangat bisa kita fungsikan.
1: Betul.
2: Saya bikin kayak gini. Scooby-Doo, selamat malam, Ahmad Ridwan datang, anjing pelacakku yang setia. Saya bilang gitu. Kan dia setia kan sebagai Scooby-Doo itu. Jadi saya panggil. Jadi siap komandan. Itu ada kan, saya kirim
1: Setiap
2: komandan. Saya akan kirim.
1: Artinya itu bisa disalahgunakan juga kalau Pak Ridwan bilang Scooby-Doo. Kan itu udah di apa ya? Udah di setting dari kitanya sendiri untuk AI tersebut menjadi Scooby-Doo gitu kan.
2: Itu password kita.
1: Contohnya.
2: Siap, Scooby-Doo siap.
1: Oke.
2: Jadi gini, intinya kalau kita menggunakan AI ini yang baik, dia akan gunakan yang baik-baik. Kami berdua ngotot, kami berdua kelahi sama ke Scooby-Doo itu. Sekarang dia setia. Saya, apa yang Anda tautkan, kita lock out ya dari pihak ketiga, cookie yang nakal itu. Saya bilang gitu kan. Siap komandan, tapi kan saya tidak kasih password ini.
1: Tapi gitu, kalau dalam sistem peradilan bagaimana nih penerapannya, Pak Ridwan?
2: Makanya saya tadi bilang tadi, kalau ada kredensial sidik jarinya ada government, berarti kan ke pemerintahan. Nah, sidik jarinya di situ, sidik jari itu yang harus dipakai itu. Pemerintahnya ada. Jadi peradilannya itu berbeda nanti, harus buat Kementerian Hukum dan HAM, jangan gabung di situ. Ada digital, ada BSN, ada Komdigi di situ, ada perdagangan, ada bea cukai di situ. Pokoknya ada Kementerian Perindustrian di situ. Kita buat lembaga baru, lembaga hakim digital. Jangan gabung di situ nanti. Ada polisi, ada barisin. Di situ maksud saya, wah ini pintar juga Mas Ridwan ini, biar dari kampung. Kalau masih di situ, Mas Wisnu, akan berantakan nanti digital itu. Kita ditipu sama AI. Kredensialnya buat phishing, spam, video, judi online yang kredensialnya palsu dari 06 itu enggak
1: timbul. Baik.
2: Terima kasih.
1: Salam sehat. Salam sehat, salam tangguh. Pak Ridwan, wah. Lengkap sekali ya. Dari Pak Ridwan di Kalimantan Timur, kita beralih ke Pak Awe di Sidoarjo. Selamat pagi, selamat dinari Pak Awe.
3: Pak Ridwan di Kalimantan Timur, kita beralih ke Pak Awe di Sidoarjo. Selamat pagi, selamat dinari Pak Awe.
1: Halo Pak Awe.
4: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Awe, sebelumnya mohon maaf nih suaranya terpantul-pantul.
4: Halo.
1: Halo. Udah jelas Pak Awe suara saya?
4: Betul, karena saya kalau monitor di telepon dikasih lagu.
1: Oke.
4: Jadi saya enggak bisa ngikuti gitu loh.
1: Oke, Pak Awe silakan. Oke,
4: sekarang sudah clear ya. Iya. Jadi ini kan soal penggunaan AI khususnya di lembaga peradilan. Ya kan, Bung?
1: Iya.
4: Nah, saya agak kurang mengerti apakah betul Pak Wamen mencemaskan misalkan, oh ini alat bukti digital dapat dipalsukan apa dan lain sebagainya, walaupun sudah dibatasi ya, hakim tidak boleh digantikan fungsinya, itu sudah sangat betul, saya mendukung. Tapi untuk persoalan alat bukti ini, kita jangan melupakan bahwa ada yang namanya digital forensik. Jadi ahli-ahli itulah yang akan membuktikan bahwa alat bukti, barang bukti yang kita sodorkan di depan pengadilan itu apakah dapat diuji keasliannya. Tapi sekali lagi, ini bukan persoalan analog, barang bukti analog versus barang bukti digital ya, Bung.
1: Oke.
4: Karena kan barang bukti analog kalau ada ya dipakai analog. Gitu loh, jangan lantas, oh ini kita punya barang bukti digital, ini meragukan sekali loh, ini analognya ada kok. Gitu loh ya.
1: Iya.
4: Jadi kalau analognya ada ya pakai analog. Okay. Tapi kalau barang bukti itu sudah digital, kita uji. Contoh barang bukti digital yang tidak ada analognya itu sederhana. CCTV.
1: CCTV.
4: Itu okay. Pasti barang bukti yang diajukan di pengadilan adalah barang bukti digital. Tinggal sekarang kita uji apakah data yang disandingkan di persidangan itu murni hasil tangkapan layar dan rekaman pada jam hari tersebut tanpa ada rekayasa. Karena setiap kali ada rekayasa, pasti ada metadata yang berubah dan itu yang tahu hanya ahli dari forensik digital.
1: Oke. Jadi kalau untuk membuktikan suatu perkara, ada buktinya itu harus disertakan oleh seorang ahli forensik.
4: Kalau dia mengajukan alat bukti digital.
1: Oke.
4: Dan misalkan begini, kalau misalkan itu barang bukti digital yang dikelola oleh pemerintah, maka mungkin akan ada dua pendapat atau dua versi. Yang pertama dari ahli forensik digital dan kedua dari operator, dalam hal ini pemerintah. Misalkan untuk membuktikan sebuah KTP yang sudah didigitalkan ya. Yang sudah, kan masyarakat sekarang boleh kan mendigitalkan KTP, kan boleh, itu ada aplikasinya dan memang diperbolehkan untuk kemana-mana itu. Jadi kalau hilang nanti tinggal cetak ulangnya, lebih mudah, lebih sederhana.
1: Oke.
4: Nah, itu misalkan nanti diajukan untuk alat bukti pengadilan, dicetak misalkan ya, dicetak, dan itu cetakan keberapa juga akan muncul. Nah itu nanti pada saat itu dicetak, maka akan di-compare data digitalnya oleh operator atau admin dari versi pemerintah.
1: Oke. Okay.
4: Apakah sesuai atau tidak. Terus nanti dari forensik digital juga akan menguji apakah printing digital ini hasil murni cetak dari aplikasi milik pemerintah atau apa rekayasanya.
1: Iya. Artinya sangat perlu sekali untuk verifikasi dua langkah ya. Verifikasi berlapis-lapis seperti itu ya, untuk menunjukkan keaslian dari suatu.
4: Artinya kita tidak perlu ragu dengan banyak berseliwerannya deepfake, terus lip-sync apa dan sebagainya. Mohon maaf ini yang misalkan yang sempat beredar ya dulu untuk Ibu Menkeu itu karena lambannya pemerintah nanggepi.
1: Okay.
4: Kalau itu cepat-cepat ditanggepi, oh itu deepfake, jangan percaya, itu bohong. Pelakunya segera dicari, tangkap, seperti yang kasus di Tasikmalaya atau mana itu ya.
1: Okay.
4: Walaupun menimbulkan pro kontra.
1: Yeah.
4: Terima kasih, baik. Bung. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ya, perlunya verifikasi dua langkah atau verifikator ya, untuk jika seseorang mengajukan bukti digital, karena itu supaya aman aja, pendengar. Itu dari Pak Awe di Sidoarjo. Kita ke pendengar terakhir ya, mungkin ya, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra yang gantengnya sejagat raya, se-Indonesia, se-Jawa Timur. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa. Kabar baik ya.
5: Jangan mesem-mesem, Bung. Santai aja, rileks. Jangan mesem-mesem.
1: Silakan, Pak Caswa.
5: Jadinya temanya apa ini ya? Aku lupa tadi, udah nanya ya.
1: Temanya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini menjadi tantangan di sistem peradilan. Contohnya ada bukti video atau foto itu bisa saja dibuat oleh kecerdasan buatan, dan itu menjadi suatu tantangan bagaimana suatu peradilan untuk menentukan itu asli atau tidak, Pak Caswa.
5: Saya komentarnya seperti ini. Sebenarnya sih yang bermasalah itu bukan AI-nya.
1: Oke.
5: Okay. Tapi yang ganteng itu Bung Wisnunya.
1: Kenapa jadi ke situ?
5: Enggak, maksudnya ya kayak gini, sebenarnya AI itu enggak salah. Cuma okay. Yang salah itu yang yang membuat masalah.
1: Hmm.
5: Jadi menurut saran saya itu tergantung AI. AI itu dikendalikannya akan seperti apa dengan orang-orang tersebut gitu.
1: Oke, jadi karena, sama aja bisa bermata dua ya Pak Jasur.
5: Iya, terkadang-kadang kayak gini, semacam dari segi penipuan ya Bung ya. Penipuan lewat HP ya, seperti itu. Kan saya udah berbicara dengan pihak operatornya, kok saya ada orang yang nelpon seperti ini gitu kan. Tapi nyatanya katanya orangnya yang sudah tidak bekerja di pihak operator tersebut sudah keluar, Bu.
1: Oke.
5: Jadi untuk selanjutnya itu sebenarnya itu yang harus dicegah itu harus diberikan sanksi, Bung, apapun
1: yeah.
5: yang kejadian di Indonesia itu sanksinya yang ditegaskan.
1: Oke.
5: Biar enggak ada masalah.
1: Baik.
5: Berulang kali masalah tentang AI dan sebagainya yeah. gitu, Bung.
1: Jadi, baik.
5: Intinya ketika AI itu tidak digunakan dengan orang-orang tersebut, itu tidak mungkin akan berjalan seperti itu, Bung.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, baik.
5: Terima kasih ya orang ganteng.
1: Ya. Ya, baik, Pak Jaswa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Jaswa ya. Mengakhiri sesi Kopi Pro 3 pada dini hari ini dan memang teknologi AI ini ya memang bisa membantu sih. Memang bisa membantu dalam sistem peradilan, tapi dalam hal yang simpel-simpel saja. Dan namun ketika menyangkut keadilan, teknologi ini tetap harus berada di bawah kendali manusia ya, karena keadilan itu bukan hanya soal data dan algoritma saja, tetapi juga mengenai tanggung jawabnya, pertimbangannya, dan nuraninya. Jadi bukan soal apakah AI ini akan menggantikan manusia, tetapi bagaimana manusia menggantikan AI tanpa kehilangan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana geledah Rektorat Unsud, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, temukan surat rekomendasi perbaikan penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi termasuk kantor Rektorat UNSUD. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan surat edaran KPK terkait rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, di mana memang penggeledahan dilakukan setelah perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru UNSUD ditingkatkan ke tahap penyidikan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan pada dua hari, yaitu Minggu 23 Agustus dan Senin 24 Agustus. Dalam penggeledahan hari Minggu, penyidik melakukan penggeledahan di rumah 6 para tersangka. Penggeledahan kemudian dilanjutkan pada Senin di rumah dan juga serta kantor Rektorat UNSUD. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik, di mana barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan proses titipan dan pengkondisian dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
2: Serangkaian kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada hari Minggu, penyidik menggeledah 6 lokasi rumah milik para tersangka, dan kemudian hari ini penggeledahan dilanjutkan di 2 rumah dan kantor Rektorat UNSUD. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan adanya titipan ataupun pengkondisian penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dalam penggeledahannya di Rektorat, penyidik juga menemukan adanya surat edaran KPK tahun 2023 yang disampaikan kepada seluruh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan juga Politeknik Negeri.
1: Sementara itu, Rektor UNSUD yaitu Ahmad Sodik memilih bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait dengan dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di UNSUD. Surat edaran yang didapatkan KPK itu memuat rekomendasi KPK untuk memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Dalam rekomendasinya, KPK mendorong peningkatan transparansi sejak awal hingga seluruh tahapan penerimaan. KPK sebelumnya memang telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Para tersangka terdiri atas Rektor UNSUD Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga, dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto. 3 tersangka lainnya berasal dari unsur swasta, yakni Dian Maulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono. KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi, serta mengumpulkan alat bukti dalam perkara ini. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
3: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
4: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
3: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan, dan berkelanjutan.
4: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
5: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
4: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran media massa beserta para jurnalis untuk menyebarkan propaganda kemerdekaan dan pergerakan nasionalisme ke seluruh masyarakat. Tidak terkecuali kantor berita Antara yang sampai saat ini masih berdiri sejak tahun 1937. Pendirian kantor berita ini salah satunya diusung oleh Albert Manumpak Sipanghutar yang lahir pada 26 Agustus 1914 di Tapanuli. Dia merupakan jurnalis muda Indonesia yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik saat usianya belasan tahun. Dia merambah karir jurnalistiknya ke Batavia. Dia mengikuti kawannya Adam Malik, terlibat dalam gerakan nasionalisme bawah tanah dan berkarir di biro iklan milik Belanda.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Kalimantan ini menjadi sorotan tersendiri tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi mata dunia. Dan Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang tersangka dalam penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan di lintas wilayah. Investigasi hukum diperketat menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas dalang di balik bencana ini. Terutama ada 72 tersangka yang terjaring dalam penanganan perkara di 9 jajaran kepolisian daerah atau Polda. Hasil penyidikan mengungkap para pelaku sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional pembukaan kebun atau land clearing agar jauh lebih murah. Dan polisi memperluas investigasi ke aliran transaksi keuangan guna melacak keterlibatan aktor intelektual dan pemodal besar di balik para pelaku di lapangan. Penyidikan korporasi dan sanksi administratif dilakukan, namun yang kita harapkan adalah jeratan hukum dan juga sanksi tegas agar menjadi efek jera. Dan kami juga akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup independen yang cukup besar di Indonesia dan bertindak sebagai pemantau bahkan pembela hak-hak lingkungan. Kali ini sudah ada manajer kampanye perkotaan berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Setiawan.
2: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi, Mas Wahyu.
5: Selamat pagi.
4: Iya, Mas Wahyu, ini minggu ini kita doanya banyak sekali ya. Doa ke Kalimantan, doa ke Papua, doa ke Flores, doa ke beberapa wilayah yang sebenarnya semuanya problemnya sama nih, karhutlah.
5: Iya.
4: Bagaimana sejauh ini WALHI sendiri membuat pemetaan terhadap kejadian-kejadian di titik-titik api atau hotspot?
5: Begini. Terkait dengan titik-titik hotspot ini kan kita sudah memetakan di WALHI sendiri. Total kalau kita ngecek di soal titik hotspot ini kan ada sekitar banyak sekali ya di hotspot yang tersebar di Kalimantan hingga di mana di Papua dan wilayah-wilayah lainnya begitu. Dan kalau kita ngecek titik hotspot ini kan bisa lebih dari 35 ribu titik begitu untuk di satu pulau saja. Dan ini paling enggak kan menjadi satu catatan penting bahwasanya ada satu hal yang sering dilupakan orang dari karhutla ini, yakni ada hak yang terampas, yakni apa? Hak atas kesehatan yang baik dan sehat yang terampas, yang diambil begitu saja karena kegagalan dalam hal ini untuk menanggulangi dan menghentikan karhutla yang sebenarnya bisa dihentikan, tapi terus terlihat terus menerus diulangi dan bahkan setiap tahun ataupun setiap bencana presiden datang ke lokasi, tapi belum ada tindakan yang benar-benar berani, tindakan yang benar-benar kembali lagi ke mandat konstitusi apa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, itu belum terlihat. Dan bahkan sekarang saya sedang di Pekanbaru hari ini dan semakin hari kualitas udaranya semakin memburuk. Pagi ini saja itu kalau kita cek di ICU air itu termasuk dalam kategori sangat tidak sehat begitu, dan itu memang terasa banget sesak. Artinya kita setiap hari misal warga di Pekanbaru, di Jambi, di Palangkaraya, di Pontianak, setiap tahunnya apalagi ketika memasuki siklus Super El Nino di mana angin kering lebih tinggi, kemarau lebih panjang, otomatis mereka akan berhadapan dengan potensi karhutla dan potensi perampasan hak atas kesehatan yang baik dan sehat, seperti itu.
4: Oke, Mas Wahyu, selama ini kan WALHI punya data-data ya, dan juga bukti-bukti, saya bisa bilang lah, pengrusakan hutan, pencemaran sungai, atau eksploitasi alam ilegal. Nah, dari beberapa kasus yang kemudian juga pernah diproses lebih lanjut, begitu ya, dilakukan gugatan lingkungan, sebenarnya apa sih yang membuat pemerintah belum bisa memerangi secara masif kondisi seperti ini?
5: Ada banyak faktor, Mbak, terkait dengan kenapa pemerintah tidak bisa memerangi hal ini. Gitu. Misal, kalau kita cek tadi, misal, ada kalau kita cek di per Januari hingga 27 Juli 2026, WALHI menunjukkan 18 ribu hotspot di Indonesia. Dengan wilayah terluas ini kan di Kalimantan Barat, gitu, sekitar 107 hektar. Nah, dari titik-titik itu, apalagi kalau kita cek bergeser ke wilayah lalu di Kalimantan sendiri itu ada 34 ribu hotspot dengan luas indikatif itu 33 ribu hektar. Nah, untuk di wilayah Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara, yang paling penting dari temuan analisisnya adalah sekitar 25 ribu hotspot atau sekitar 74% dari titik panas itu yang titik panas ini bisa diartikan titik panas ini adalah indikatif wilayah yang tengah mengalami peningkatan suhu. Kalau kita cek di citra satelit, baik dari NASA, baik dari laporan dari warga secara mandiri di citra satelitnya Google maupun dari ICU Air, sekarang banyak mantauannya, Mbak, dan itu warga juga berkontribusi. Nah, dari titik itu saja, 74% itu berada di wilayah konsesi perusahaan. Nah, sekitar 10%.
4: Jadi cukup jelas sebenarnya ya persoalan dan permasalahannya ya. Di mana begitu. Baik.
5: Itu juga diakui oleh Pak Jumhur yang ketika kriya kemarin mengatakan ada titik api di 355 konsesi perusahaan. Apinya sudah jelas di sini. Nah, mengapa nggak ada tindakan hingga hari ini? Padahal sebelumnya juga pernah terjadi bagaimana peran korporasi ini. Perlu diingat, peran korporasi ini kadang bisa langsung dan tidak langsung begitu. Dan kalau kita lihat polanya adalah seringkali memakai orang-orang di bawah begitu, warga-warga kecil sekitar dengan kedok dengan mereka dibayar untuk menjalankan aktivitas itu. Sehingga kemarin kalau kita bicara penangkapannya, sekitar 70-an orang yang ditangkap oleh polisi itu rata-rata adalah pelaku lapangan, tapi pelaku perusahaannya atau pelaku aktor besarnya itu tidak tampak. Nah, mengapa demikian? Ya, ini juga kami bertanya-tanya, Mbak. Kenapa demikian gitu? Kenapa tajam di bawah tapi tebang pilih di atas? Ini ini yang menjadi pertanyaan kami. Ada masalah apa ini?
4: Begitu ya. Meskipun sudah ada 72 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, tanggapan Walhi sendiri seperti apa?
5: Iya, tanggapan kami 72 tersangka ini kan permukaan saja.
4: Jadi merasa benar-benar ada aktor di balik atau korporasi yang memang terlibat sejak awal dan kemudian dilindungi begitu menurut Mas Wahyu?
5: Ya, ada indikasi seperti itu. Gini, kenapa kok 72 orang itu tampil begitu salah satunya? Ini yang berulang-ulang loh, bertahun-tahun. Dan itu sudah jelas, ada beberapa hotspot maupun fire spot. Fire spot itu titik api yang benar-benar jelas di wilayah konsesi begitu. Dan kalau kita cek rata-rata yang terbakar itu juga berada di kawasan yang beririsan dengan konsesi ataupun perizinan. Nah, dugaan-dugaan itu kan akhirnya membuat orang menduga-duga begitu. Dan memang ada beberapa temuan yang memang mengarahkan ke sana begitu untuk. Nah, salah satunya beberapa orang sudah kena hukum, bahkan Gubernur Riau sendiri pernah kena kasus terkait dengan masalah perizinan ini gitu loh, yang sebelumnya. Nah, artinya itu bukan lagi rahasia umum. Nah, ini berani nggak begitu melakukan langkah tegas dan keberanian politik untuk menghentikan itu? Ya, kalau kita cek begitu, ya mungkin aktor besarnya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Itu adalah suudonnya kami begitu. Nah, kalau memang mau menegakkan konstitusi, mau menegakkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ya memang harus ada penegakan hukum yang benar-benar dijalankan. Karena orang sekarang, warga sekarang ini sedang menginginkan sosok tegas yang memang benar-benar bisa menegakkan hukum. Karena orang pun sekarang sudah pintar semua.
4: Saya ingin bertanya mengenai Walhi selama ini begitu ya, sering sekali juga mengajukan gugatan-gugatan dan ada beberapa yang kemudian dimenangkan begitu. Nah, tapi eksekusinya seperti apa di lapangan? Kita tahu bahwa kadang-kadang sanksi ini hanya bersifat administratif saja, tidak ada sanksi tegas. Baru kemarin Presiden bilang bahwa korporasinya harus ditutup jika memang terlibat begitu. Apakah memang ini menunggu pesan dulu dari istilahnya Presiden baru kemudian dijalankan atau seperti apa?
5: Ya harusnya kan ini menjadi perhatian bersama. Presiden kan pemimpin tertinggi, ya harusnya Presiden ini mampu belajar dari sebelum-sebelumnya, dari era Pak Jokowi, kira-kira kendalanya apa, hambatannya apa. Nah, orang sekarang ini sudah menginginkan begitu Pak Presiden itu membuat satu regulasi khusus, melakukan implementasi khusus untuk apa? Pencegahan. Yeah. Kita dorongkan ini sampai ini terus-menerus asap ini mencekik orang gitu loh. Karena ya tadi, berarti Pak Presiden dalam hal ini harus bertanggung jawab atas implementasi, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tidak bisa dipenuhi oleh negara seperti itu. Nah, selanjutnya kita membutuhkan satu langkah berani, terutama dalam hal ini untuk benar-benar melakukan review dan audit atas indikasi keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan ini begitu, dan indikasi dengan pejabat-pejabat terkait begitu yang ternyata sengaja memberikan izin di wilayah konsesi dan melakukan pembiaran. Nah, yang dirindukan rakyat Indonesia sekarang ini adalah ketegasan dari pemerintah, terutama melalui Presiden Republik Indonesia, untuk menindak tegas para pembakar-pembakar ini, bukan hanya yang di level bawah, tapi aktor intelektualnya ataupun big korporasinya, seperti itu.
4: Oke, kalau memang ini terlibat aktor intelektual ataupun pihak-pihak yang dianggap dilindungi begitu, Walhi juga kan pasti punya bukti-bukti yang kemudian bisa disebarkan ke publik lewat media. Sejauh ini disampaikan tidak supaya kita tahu bahwa ini bukan hanya persoalan ketika musim kemarau terjadi, tapi ini menjadi persoalan mendasar bangsa supaya kita bisa punya kehidupan dan alam yang lebih baik, apalagi ini menyangkut kesehatan warga masyarakat.
5: Ya, kami hanya menyampaikan dalam hal ini ada beberapa bukti yang kami sampaikan terutama di Kalimantan Tengah. Ada beberapa korporasi yang terlibat begitu, dan yang selanjutnya kami memetakan soal indikasinya begitu terkait dengan bukti ataupun indikasi keterlibatan. Nah, itu memang harusnya itu menjadi perhatian dan menjadi wewenang teman-teman di penegakan hukum, baik melalui Gakumnya, KLH, Kemenhub, maupun dari pihak kepolisian itu sendiri. Harusnya mulai masuk untuk melihat terkait dengan dugaan-dugaan tersebut gitu. Nah, kalau kami menyampaikan itu juga secara gamblang begitu, beberapa kali kita juga menyampaikan secara gamblang. Namun dalam hal ini adalah ya kami menginginkan salah satunya dari apa yang sudah kami sampaikan ini paling tidak ditindaklanjuti. Ini yang menjadi penting. Kata kedua adalah tidak sembarangan, Mbak. Kita menyampaikan data di publik tidak sembarangan juga. Karena kita tahu sekarang angka kriminalisasi itu tengah tinggi begitu.
4: Yeah.
5: Kami juga berhati-hati. Di sini ada upaya untuk membungkam orang-orang yang menyampaikan, apalagi orang-orang besar itu juga punya infrastruktur, punya skema. Makanya salah satu yang sering kami sampaikan ke Pak Presiden, ke Pak Menteri.
4: Upaya membungkamnya oleh siapa ini, Mas Wahyu?
5: Oleh pihak terkait yang ketakutan, ini juga sering terjadi.
4: Contohnya?
5: Contohnya yang sering terjadi adalah dilaporkan dengan Undang-Undang ITE. Ini kan sering kali terjadi gitu, ketika ada orang bersuara lantang dan lain-lain. Kita menghindari potensi-potensi itu, dan itu pun juga tengah dialami oleh masyarakat gitu, salah satunya. Mengapa kita juga mendorongkan perlindungan bagi orang yang menyampaikan fakta, ini juga menjadi penting. Makanya ketika itu benar-benar kita klik tahu orangnya dan indikasinya sudah jelas, kita berani menyampaikan secara jelasnya begitu.
4: Okay.
5: Tapi kalau masih sama, ya kita harus berhati-hati.
4: Okay.
5: Karena yang lawan ini bukan sembarangan.
4: Ya, kalau kita bicara ya di daerah rawan karhutla, dari temuan Walhi begitu ya, seberapa banyak desa sih yang sebenarnya berhasil mandiri secara ekonomi tanpa membakar lahan? Ada nggak datanya?
5: Kalau itu tidak ada data secara spesifik ya, soal membakar lahan itu kan rata-rata dilakukan oleh masyarakat adat yang memang punya warisannya. Tapi yang akhirnya jadi pertanyaan kami juga, berapa sih persen orang yang memang membakar lahan seperti itu? Dan orang-orang itu, masyarakat adat khususnya, itu punya pengetahuan. Dia tidak akan membakar sembarangan juga. Dan tidak akan menghasilkan hingga beribu-ribu hektar gitu. Mereka punya sensitivitas juga. Nah, memang ada beberapa 1-2 orang gitu yang memang sengaja membakar. Tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah indikasinya ketika membuka lahan, itu yang kami pertanyakan adalah itu selalu dekat dengan wilayah konsesi, terutama perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri seperti itu.
4: Oke, kalau dilihat ya begitu, persoalannya kan sebenarnya ini cukup kompleks. Di mana sih titik simpul selain tadi ya, ada aktor-aktor yang mungkin dalam tanda kutip dilindungi. Tapi kekurang tegasan seperti apa? Kan jelas kemarin pesannya Pak Presiden sudah secara gamblang begitu ya. Kira-kira apa yang kemudian harus diperkuat oleh lembaga, institusi, kementerian-kementerian terkait?
5: Ya, yang perlu diperkuat ini kan tentu implementasi dengan menggunakan basis base of reliable science gitu, ataupun science yang memang sekarang sudah banyak. Di kementerian Kemenhub itu sudah ada Sipongi, BMKG sudah berkali-kali mengingatkan kalau efek super El Nino ini akan besar, apalagi ditambah juga dengan efek bencana buatan korporasi, belum lagi kita bicara soal faktor-faktor teknis yang lainnya, bahkan Brin sudah mengingatkan. Artinya yang dibutuhkan sekarang ini tentu kita tidak boleh meremehkan lagi peringatan-peringatan yang berbasis sains tadi itu. Dan ini harusnya menjadi early warning system, itu jauh-jauh hari. Kita bisa memprediksi dengan teknologi yang ada, bisa menggunakan artificial intelligence, citra satelit, dan lain-lainnya. Harusnya dampak itu bisa lebih dilokalisir seperti itu. Dan untuk penelusuran soal bagaimana pemastian penegakan hukum dan lain-lainnya itu bisa dijalankan lebih cepat seharusnya. Nah, kedua yang paling penting di sini adalah terkait dengan roadmap untuk menghentikan karhutla ini dalam 5 tahun ke depan ini akan seperti apa. Nah, sementara sekarang ini belum ada roadmap khusus cetak biru yang melibatkan lintas kementerian yang ini memang harusnya sudah punya kita gitu. Nah, yang seringkali peta indikatif areal terbakar, ini wilayah mana saja. Yang seringkali terjadi ada di Pelalawan kalau di Riau, ada di Kampar, ada di Jambi, di Kalimantan Barat juga ada di pada Wekambes dan lain-lainnya. Artinya kok bisa berulang, harusnya itu menjadi strategi untuk bagaimana pengurangan dan juga upaya untuk menghentikan karhutla secara total, itu sudah ada roadmapnya seharusnya.
4: Nah, kami memang harusnya sudah ada roadmapnya, berarti yang sekarang ini belum ada grand strateginya begitu, baru upaya apa tindakan setelah terjadi kejadian darurat?
5: Iya, respon cepat dan tanggap darurat. Mitigasinya pun juga hanya sekedar mitigasi secara yang secara khusus.
4: Oke. Catatan Anda ke depannya dengan kondisi seperti sekarang ini terjadinya secara bersamaan nih di Lampung, kemudian di Pekanbaru, di Kalimantan, kemudian juga di sampai dengan di Papua. Apa yang bisa Walhi lakukan dan apa yang bisa Walhi himbau kepada seluruh masyarakat?
5: Ya, ini menjadi alarm keras ketika La Nina kita menghadapi banjir dan longsor, ketika El Nino kita menghadapi karhutla dan kekeringan. Artinya sudah jelas krisis iklim ini semakin nyata, maka forum-forum iklim dunia telah menghimbau bahwasannya dampak krisis iklim akan semakin tinggi dan kita tengah bertarung agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius dan tengah bertarung untuk bagaimana mengurangi itu. Tentu yang kami himbau adalah di sini yang kita harapkan di sini adalah soal review dan audit perizinan perusahaan-perusahaan bermasalah yang dia terindikasi merampas dan merusak menjadi bagian dari penyebab bencana itu. Salah satunya kemarin kita bicara bencana banjir bandang itu juga belum ada perusahaan-perusahaan yang terlibat ataupun ada indikasi melakukan pengunduran hutan dan perusakan kawasan hulu ini ditindak secara tegas dan bahkan izinnya tidak dicabut secara penuh. Itu yang menjadi catatan pentingnya. Karhutla ini seharusnya tidak berulang, mengulangi bencana Sumatera kemarin seperti itu. Kedua, keimbauan kepada masyarakat tentu tetap jaga kesehatan. Kedua, laporkan setiap ada indikasi pembakaran hutan ataupun titik-titik hutan kepada kami, bisa melalui kanal Instagram dan lain-lainnya untuk kita sama-sama menyuarakan bahwasannya karhutla ini harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya karhutla, tapi bencana-bencana yang lainnya juga seperti itu.
4: Baik, Mas Wahyu, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi alarm yang mengingatkan kita setiap saat ya, bukan hanya pada saat sekarang. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
5: Selamat pagi.
4: Wahyu Eka Setiawan yang merupakan manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari Walhi, dan kita harapkan ini menjadi kejadian keras yang mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membakar.
0: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Kita juga ingin tahu seperti apa penanganan terkini kondisi di wilayah Kalimantan Tengah. Sudah ada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Indra Wiratama.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Indra, selamat pagi.
8: Ya, selamat pagi.
4: Pak Indra, pagi hari ini kondisi di Kalimantan Tengah secara keseluruhan bagaimana?
8: Gini ya, untuk pagi ini lumayan ini ya. Kalau kami dari sekitar ini memang belum laporannya, belum. Untuk laporannya kami berdasarkan yang kemarin ya. Untuk pagi ini lumayan ini ya, kalau dari segi visibility kami perhatikan bahwa lumayan ini. Kalau di sekitar itu mungkin antara sedang dan tidak sehat. Kalau secara itu, jadi visibility-nya sampai saat ini belum sampai mengganggu ke penerbangan. Mengganggu sampai menunda maksudnya. Kalau untuk berdasarkan laporan kemarin, yang kami dapat sampaikan bahwa di Provinsi Kalimantan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 24 kemarin, bahwa itu terdapat sekitar 2015 bencana. Dan dari 2015 tersebut, terdiri dari 1.782-nya adalah kebakaran hutan dan lahan, dan itu yang lumayan meningkat pada bulan Agustus tahun 2026.
4: Oke, Pak Indra, kalau dilihat ya, Kalteng ini kan punya jutaan hektar lahan gambut yang rawan, kemudian berapa banyak sih dari ribuan tersebut yang punya kanal blocking, selat kanal, sekat kanal maksud saya, dan juga sumur bor yang dibangun di zona rawan karhutla, dan dalam saat ini kondisinya berfungsi baik dan juga terisi air? Itu dulu yang mungkin jadi pertanyaan.
8: Iya, kalau boleh kami katakan, memang ini ya, terkait keluasan, memang Provinsi Kalimantan Tengah adalah sekarang provinsi terluas di Indonesia ya. Kalau dulu ada Papua, ada Kalimantan Timur.
4: Yeah.
8: Papua sudah pemecahan, pemekaran. Kalimantan Timur juga jadi Kaltara.
4: Okay.
8: Sekarang Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi dari isu tersebut, ada sekitar 16-17% adalah kawasan gambut. Nah, di sini mungkin kita perlu ini, Mbak ya. Perlu kita cermati terkait gambut ini. Kami katakan gambut memang adalah kawasan rawan karhutla. Tetapi banyak potensi gambut tersebut yang sangat

0: ketika musim kemarau dia mampu mempertahankan daerah tersebut agar tetap basah. Jadi menjalankan fungsi gambutnya
1: yeah.
0: di sini. Kemudian ketika musim hujan dia dapat mengalirkan air.
1: Persis.
0: Jadi kanal yang bagaimana yang ingin diinginkan. Dari kesemua tersebut, ibaratnya terutama daerah yang ini, daerah yang kanal-kanal ini banyak yang perlu normalisasi. Nah ini yang perlu sistem buka tutupnya. Ketika kali contoh kami kemarin daerah Kabupaten Pulang Pisau di Sumbang Nusa, itu kami katakan hampir, kalau boleh dikatakan hampir 70-80% karena sekat kanalnya perlu untuk normalisasi kanalnya, kanal dan sekat kanal ya. Ini perlu normalisasi terhadap hal-hal tersebut. Inilah yang terutama kami ajukan untuk menjadi perbaikan agar dapat mempertahankan agar kondisi kawasan gambut tersebut tetap basah. Kemudian terkait ke sumur bor. Sumur bor kami sekitar ini ya, ini yang perlu diperhatikan yang tetap berfungsi dan tidak berfungsi. Ada sekitar 5 ribuan lebih menurut data kami ada sumur bor. Tetapi dari 5 ribu sumur masih sekitar di bawah, sekitar 1000 ke bawah yang masih berfungsi, yang bisa berfungsi atau ada juga yang sifatnya terbakar. Jadi ini perlu adanya perbaikan atau maintenance agar dapat menjamin dalam arti tetap keadaan sumur bor tersebut tetap berfungsi. Karena kalau ketika musim hujan kami yakin berfungsi, tetapi ketika musim kemarau itu yang belum tentu. Apalagi sekarang yang dilanda kemarau ekstrim ya, yang dipengaruhi oleh El Nino sangat kuat sekarang gitu.
1: Oke, kalau dilihat dari kendala utama yang dimiliki oleh BPBPK, apa saat ini Pak Indra?
0: Kendala utama kami yang pasti pertama tentu adalah air tersebut ya. Dan memang sekarang
1: berarti lagi, airnya ya, tidak tersedia, lagi, tidak cukup tersedia begitu ya saat ini ya?
0: Nah ini, iya. Karena keberadaan terutama kanal-kanal tadi kan kering. Kanal tadi itu yang digunakan untuk menggunakan ini ya, untuk pemadaman. Karena untuk memadamkan pasti perlu air.
1: Oke, ini. Tapi ini kan sebenarnya proyek tahun-tahun lalu yang bisa dibilang sudah ada laporan. Sebenarnya saya lihat di data juga rusak, terlantar, tidak punya pasokan air saat dibutuhkan oleh tim darurat. Tapi sebenarnya terisi tidak, atau hanya ketika kondisi darurat seperti ini kemudian baru baru kemudian ramai untuk dilakukan tindakan-tindakan tersebut.
0: Nah ini yang menjadi sebuah ini. Jadi sebuah dilema adalah kami katakan sebenarnya ini namanya ini kejadian berulang kami katakan. Artinya perlu adanya penghitungan kerusakan, kerugian dan juga kebutuhan. Keseringan ketika setelah habis kerusakan itu langsung biasanya tidak lama itu tidak sampai sebulan diikuti dengan banjir. Nah ini yang kadang kami tidak sempat untuk melaksanakan perhitungan bagaimana kerusakannya, kerugian. Nah ini sebenarnya perlu dilakukan terkait dengan itu. Karena kalau kita menyalahkan mitigasi, mungkin mitigasi pencegahannya sudah maksimal. Tetapi bagaimana upaya kepada rehabilitasi rekonstruksi? Kami katakan kenapa rehabilitasi rekonstruksi? Karena ini sudah terjadi bencana. Beda hal kalau mitigasi pencegahan itu masih ada potensinya saja. Nah ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga bersama-sama kalau boleh dikatakan pentaheli, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan juga media.
1: Oke, koordinasi yang dilakukan selama ini apakah ada yang tidak jalan dengan baik juga Pak Indra?
0: Sampai saat ini kami katakan baik tetapi perlu diperbaiki karena sering kita biasanya terlena. Kami katakan terlena, kami katakan tadi contoh ketika karutla tidak lama setelah itu diikuti biasanya cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim, baik itu angin kencang, diarahkan angin kencang, dan sebagainya.
1: Okay.
0: Kemudian tanah longsor, kemudian tidak lama setelah itu lagi ibaratnya banjir. Nah ini yang terkadang antara peralihan itu kita belum sempat ini langsung beralih ke arah yang lain. Itu yang perlu diinikan.
1: Oke, jadi ini juga menjadi salah satu kendala ya. Yang ingin juga saya tanyakan soal masalah anggaran pencegahan atau kedaruratan. Secara struktur, anggaran di BPBK

0: Teng ini kan alokasi dananya lebih kepada program pencegahan mandiri, edukasi, pembukaan lahan, kemudian pembentukan masyarakat ataupun juga patroli, ataukah masih didominasi oleh pos kedaruratan seperti apa menggunakan waterbombing, logistik pemadaman begitu? Lebih kebanyakan kemana sih sebenarnya kalau boleh tahu Pak?
1: Iya. Kalau kami harus katakan, kami harus akui itu. Sekarang notabene kita masih bergelut kepada sistem responnya, kepada fase tahap bencana. Ketika berbicara ke masa pencegahan maupun di ketika pasca bencananya, itu yang masih ini ya, masih kadang masih biasanya ini cenderung ke fase pencegahan dan juga saat bencana. Tetapi saat bencana ketika itu.
0: Oke, berarti bisa dibilang secara kesimpulan. Ya. Mohon maaf saya potong, jadi bisa dibilang untuk pendanaan ini seringkali untuk pencegahan lebih minim ya daripada penanganan darurat saat asap sudah terlanjur mengepung, begitu Pak Indra?
1: Benar sekali, iya kurang lebih begitu. Walaupun paradigmanya sebenarnya seharusnya pencegahan yang lebih diutamakan.
0: Oke, kalau dari sisi kesiapsiagaan aktif mengaktivasi pos-pos lapangan di area-area yang beresiko, ini kan ditetapkan 120 hari ya. Nah, bagaimana untuk jaminan bahwa para relawan, para petugas ini punya APD yang layak medis untuk jangka panjang? Apakah itu juga sudah dipertimbangkan, sudah masuk dalam program juga, Pak Indra?
1: Begini, mungkin kami perlu inikan sedikit ya, fase kesiapsiagaan. Fase kesiapsiagaan itu masih ketika pada fase prabencana. Ini perlu kami inikan. Kemudian ketika kita berbicara ke ini ya, kami pada tahun 2024-25 kami mendukung terutama untuk pos lapangan sampai di kabupaten. Ketika tahun 2024 untuk Provinsi Kalimantan, kami mendukung 65 pos lapangan yang ada di seluruh ini ya, di seluruh kabupaten kota. Itu yang pertama. Dan selain di luar dari relawan yang BPBTK punya. Kemudian tahun 2025 kami mendukung 77 pos lapangan melalui anggaran, baik itu dari ini ya, dari anggaran BDHDR dan sebagainya, dari anggaran kami sendiri, BCAD, BCDTK, itu kami laksanakan. Ketika tahun 2026 harus kami akui, itu sangat minim. Jadi kami tidak bisa untuk mendukung pos lapangan di kabupaten kota yang kami ini kan. Jadi ketika tahun 2026 ini kami tidak ada mendukung untuk pos lapangan. Tetapi melalui anggaran BPT, istilah. BTP ketika sudah ketika darurat, baru kami itu pun masih sifatnya terbatas. Jadi kami harus akui untuk terbatasan dukungan anggaran tersebut.
0: Ya, terima kasih Pak Indra. Ini kita juga tanyakan supaya tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi di lapangan begitu, apa yang terjadi. Jangan sampai masyarakat juga menilai kok BPBK tidak bergerak dengan cepat. Padahal kita juga baru mengetahui ini dari Pak Indra bahwa ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa dipungkiri begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau dari sisi SDM bagaimana Pak Indra?
1: Segi SDM kami mendukung nggak? Jadi itu termasuk juga harus kami akui bahwa efisiensi anggaran terjadi di seluruh Indonesia sekarang sangat ini ya, sangat mempengaruhi kepada terutama upaya-upaya ke penanggulangan bencana. Untuk segi SDM dari tahun-tahun yang lalu kami telah hampir tiap tahun melatih untuk SDM, baik itu untuk NPA yang ada, masyarakat peduli api yang ada di kelurahan desa, baik juga di kabupaten kami lakukan. Tetapi untuk tahun ini kami masih sifatnya terbatas, masih kepada relawan BPBTK yang ada di provinsi. Jadi untuk di kabupaten kota masih didukung oleh anggarannya masing-masing. Itulah kami katakan perlu komunikasi yang paling yang intensif lagi, walaupun sebenarnya komunikasi itu sudah baik, tetapi perlu intensif lagi kepada upaya-upaya komunikasi yang lebih baik.
0: Oke, saya sedikit menyinggung terkait dengan saat ini kan sudah ada beberapa tersangka ya yang ditetapkan terlibat dalam korporasi. Nah, sejauh ini kalau dari penanggulangan bencana dan juga pemadaman kebakaran di Kalimantan Tengah, apakah memang korporasi-korporasi yang namanya sekarang sudah disampaikan oleh kepolisian ini juga banyak bermukim di Kalimantan Tengah dari informasi yang Pak Indra ketahui?
1: Dari data kami yang
0: terindikasi ya
1: sampai saat ini yang terindikasi itu ada 12 di area kami.
0: Jadi kan 12 korporasi atau 12 tersangka?
1: 12 ini Mbak, kasus
0: Mbak. 12 kasus, ya, oke.
1: Okay. Iya, perlu di ini kan. Jadi kami harus akui bahwa itu perlu juga dari sisi bagaimana penegakan hukumnya, tapi walaupun ini perlu di ini, dah perlu di ini sekali. Tetapi yang perlu kami catat di sini, kami tidak melihat ke sisi negatifnya. Kami juga melakukan komunikasi juga kepada pihak korporasi dan juga dunia usaha. Kami harus akui ada beberapa, kita tidak boleh melihat negatifnya, tapi kita lihat positifnya. Ada beberapa dunia usaha juga yang turut ikut membantu secara aktif dalam upaya ke penanggulangan karhutlah ini. Sampai mereka pun kalau di daerah kami sampai menurunkan juga helikopter waterbombing sampai ke biaya operasional dan sebagainya, dan juga mendukung MPA-MPA terutama di daerah sekitarnya. Nah, ini yang kami lihat positifnya ya. Kami terlepas dari kegiatan dan sebagainya.
0: Iya, ya, ada juga berarti ya pemilik-pemilik perusahaan swasta yang membantu dari kesiapan alat begitu dan sebagainya. Begitu maksud Pak Indra ya?
1: Ada.
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Tapi ada audit nggak sih Pak Indra dari BPBPK untuk investigatif secara berkala pihak-pihak misalnya yang masuk dalam daftar hitam perusahaan atau yang kesiapsiagaannya di bawah standar?
1: Kalau dari audit kami terbatas, kalau di BPBPK itu terbatas menerima laporan ya.
0: Okay.
1: Untuk melakukan audit ini nanti kaitkan dengan tim Satgas dan juga pihak yang bersangkutan ke dalam tim Satgas, misalnya saja terkait ke perizinannya, bagaimana nanti ke depannya, apakah juga ada tim di situ untuk kesiapsiagaan pencegahannya, kemudian bagaimana Sarpas sudah menyediakan embung, sumur bor, kolam retensi, dan bagaimana. Itu yang biasanya kami ini ya, itu kembali kepada tim Satgas. Kalau kami terbatas menerima laporannya, tetapi ketika sudah di dalam tim Satgas terutama ini, itu semua kami katakan bukan BPBPK saja, tapi kami katakan tim Satgas sendiri yang melakukan audit tersebut.
0: Pak Indra, kalau lihat dari kejadian berulang setiap tahun, apa sih indikator keberhasilan dari bidang Anda untuk menyatakan sebuah area atau desa ini sudah aman dari ancaman karhutlah? Ini untuk preventif ke depan juga.
1: Yang pasti kalau dari berkategori tadi pertanyaan bidang ya, kalau kami terbatas ke sampai ke kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan kami di mana? Kalau dari bidang saya artinya sampai kepada penyusunan rencana kontingensi. Okay. Nah, itu mengatur revisinya tentang sumber daya dan sumber daya manusia. Sumber daya misalnya sarpras, sumber daya manusia dalam ke ini ya, ke aparatur ininya, penanggulangan bencananya. Tetapi ini masih itu sampai kepada ke SKPDB atau ini sistem komando penanganan darurat bencana. Jadi ketika terjadi bencana, hasilnya barulah diaplikasikan itu menjadi rencana operasi. Kemudian, tetapi ketika menjawab apa menjadi tolak ukur yang sangat penting, kami katakan di sini adalah kejadian ini kan selalu berulang. Sering berulang. Artinya perlu adanya revitalisasi lahan rawan terbang itu, khususnya gambut. Yang kami katakan tadi, mau dibawa kemana nih gambut, padahal potensinya sangat banyak. Terutama dalam fungsi minyak karbon, karena keragaman hayati, pariwisata, dan sebagainya. Tetapi ini bagaimana kita dapat, perlu adanya ada suatu pengaturan air. Artinya ada semacam pintu atau sekat kanal yang mengatur buka tutup air tersebut, yang mana bisa mengatur ketika musim kemarau air tetap ada dan kawasan tersebut tetap basah, dan ketika musim hujan maka air tersebut tetap mengalir. Itu yang kami penting, sangat ini ya, sangat diperlukan waktu. Kemudian yang kedua, tentu dari fungsi pengelolaan karbon tersebut sendiri atau carbon capture, agar bagaimana itu bisa berdampak positif langsung kepada masyarakat. Karena apabila daerah rawan terbakar tersebut mempunyai nilai, nah ini perlu masyarakat perlu tahu, nilai yang punya nilai lebih kepada masyarakat, misalnya untuk menjamin penghidupannya, tentu masyarakat tentu akan menjaganya sebaik-baiknya, tentu mereka akan menjaga untuk itu. Jadi sekarang kan notabene banyak, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang notabene bisnis-bisnis ya.
0: Ya, itu yang jadi ini ya catatan juga ya. Baik kalau begitu, Pak Indra, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan kita harapkan semoga kondisi di Kalimantan Tengah dan wilayah-wilayah lain yang mengalami karhutlah ini segera membaik. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, terima kasih, Mbak. Selamat pagi, selamat bertugas
0: kembali. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra Wiratama.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
2: Iya, kita bawa 7 truk.
3: Wah, 7 truk?
2: Iya, 7 truk, ya.
3: Mungkin bisa diperjelas.
2: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu. Jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
1: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
4: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
1: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Hadi Kinnor, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api di lapangan. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
2: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau, sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
3: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat, yaitu seluas 508,5 hektar, dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur, yaitu seluas 14,7 hektar.
2: Sementara itu, kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Hadi Kinnor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
2: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kualitas udara yang memburuk saat ini membuat sejumlah sekolah di Kalimantan harus menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kami akan memantau bersama dengan para guru dan juga pihak-pihak sekolah di Kalimantan. Dan Anda juga mungkin boleh menyampaikan informasi jika memang anak-anak Anda ataupun juga Anda mengetahui bahwa saat ini situasi pembelajaran jarak jauh masih terjadi. Dan silakan Anda menyampaikan informasinya melalui 021-384-4545, 386-2375, ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kami masih berusaha untuk menghubungi Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Banjarbaru, Ibu Indriati Armayani, untuk mengetahui kondisi di sana. Dan juga bersamaan dengan Kepala Sekolah SDN 01 Sanggau, Kalimantan Barat, Ibu Titis Kartikawati. Dan terkait dengan perbincangan kami pagi hari ini bersama pihak Walhi, kemudian juga kami menghadirkan tadi dari BPPK Kalimantan Tengah dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat. Ya, cuaca di pagi hari ini memang cukup cerah, namun kabut asap masih mengganggu aktivitas meskipun dapat dilakukan berbagai aktivitas warga lainnya. Sudah bergabung di ujung telepon Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Banjarbaru, Ibu Indriati Armayani. Bu Indri, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Iya, Bu Indri, hari ini berarti meskipun hari ini tanggal merah ya, tapi selama seminggu ini sudah berapa kali nih pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di SMA Negeri 5?
3: Untuk waktu satu minggu ini kebetulan kabut asap itu tidak terlihat tebal ya Mbak. Jadi untuk pembelajaran dilakukan dengan kebijakan sekolah yang asalnya dari jam 7.30 kita, kami mundur menjadi jam 8 WITA pagi, Mbak. Namun pembelajaran dilakukan seperti biasa sesuai dengan edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan nomor 9 tahun 2026, di mana setiap satuan pendidikan itu harus meningkatkan kesiapsiagaan dan selalu melakukan pemantauan kondisi kualitas udara berdasarkan dengan kondisi nyata di lingkungan satuan pendidikan, Mbak.
2: Berarti tidak ada pembelajaran jarak jauh ya, hanya memundurkan waktu masuk sekolah saja, Bu Indri?
3: Betul, Mbak. Karena karena biasanya itu di wilayah kami sendiri, di SMA 5 Banjarbaru, itu kabut asap itu tebal waktu malam, Mbak. Jadi kalau pagi itu lumayan tidak terlihat lagi, tidak tebal. untuk wilayah kami.
2: Oke, tapi ada efeknya nggak seperti misalnya ruangan kelas menjadi bau ketika dibuka, maksudnya bau asap begitu, atau mungkin meja-meja yang menjadi lebih kotor kena serbukan dari asap dan sebagainya?
3: Iya Mbak, pasti ada sedikit. Kalau dari untuk asap sih biasanya ada, tapi kalau dari serpihan serbukan dari kebakaran itu alhamdulillah tidak masuk ke ruang belajar Mbak.
2: Oke, tapi untuk sekarang anak-anak masih diwajibkan untuk memakai masker?
3: Betul sekali Mbak, kalau untuk pemakaian masker itu kami wajibkan. Kebetulan kami dapat bantuan dari Pusat Krisis Kesehatan Regional Kalimantan Selatan yang berada juga wilayah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, maka kami selalu terbantu Mbak untuk kecukupan masker bagi anak-anak maupun juga guru pengajarnya. Seperti itu.
2: Oke, baik. Iya. Bu Indri, kita tidak hanya berdua, saya juga ingin tanya nih di Kalbar, di Sanggau, ada Ibu Titis Kartikawati, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sanggau. Bu Titis, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kak.
2: Iya. Bu Titis, bisa digambarkan, kalau di SD Negeri 1 ada PJJ juga nggak?
4: Iya, kebetulan kita udah satu minggu ini PJJ dan berlanjut lagi nih sampai tanggal 28, Kak.
2: Oke, kenapa itu diputuskan untuk PJJ? Ini dari dinas atau dari keputusan sekolah sendiri, Bu Titis?
4: Kebetulan dari dinas membuat edaran supaya dilakukan PJJ karena semakin hari kabut asapnya semakin tebal. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita disepakati untuk PJJ gitu, Kak.
2: Oh, oke. Dan memang kalau dilihat asapnya ini sangat mengganggu sekali Bu Titis kalau di wilayah Sanggau.
4: Nah, kalau di Sanggau itu mengganggunya itu di pagi hari, Kak. Makanya kalau pagi hari itu tebal ya, asap tebal, kemudian sampai masuk ke rumah itu bau asap kayak kebakaran gitu itu terasa sekali. Makanya kalau dilakukan sekolah itu kayaknya lebih parahnya tuh di pagi hari gitu.
2: Kalau melihat dengan kondisi seperti ini, artinya sekolah kan tidak terpakai, tapi kemungkinan akan ada bekas sisa-sisanya begitu ya. Nanti sebelum pembelajaran kembali akan dilakukan pembersihan, Bu Titis?
4: Iya betul Kak, karena debu-debu partikelnya kan kita nggak tahu ya. Takutnya nanti ketika anak-anak masuk, mereka menyentuh meja lalu dihirup lagi, nah itu yang kita takutkan, makanya tetap ada. Dan ini kebetulan keputusan dari dinas itu gurunya tetap masuk Kak.
2: Oh gitu, jadi yang libur muridnya aja nih ya?
4: Iya.
2: Gurunya enggak ya?
4: Gurunya enggak.
2: Oh, berarti pakai masker dong setiap saat begitu ya, pada saat mengajar daring juga?
4: Iya betul Kak, jadi ini baru turun kebijakannya bahwa kami yang ASN harus tetap mengajar dari sekolah. Nah ini juga kemungkinan juga untuk mengantisipasi bahwa sekolah itu tidak kosong gitu ya. Terus memastikan bahwa setiap guru itu tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya seperti itu.
2: Baik, Bu Indri, kalau melihat dari anak-anak, ada juga tidak sih yang misalnya rawan dengan kondisi asma atau gangguan-gangguan pernafasan sehingga mereka mendapatkan kelonggaran?
3: Iya Mbak, kami berterima kasih kembali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang dimana memberikan surat edaran untuk sekolah. Dalam kesiapsiagaan ini, andai kata bisa pembelajaran itu bisa dikondisionalkan seperti ini, misalnya itu dianggap terlalu berkabut, maka sekolah diberikan keleluasaan untuk memberikan pembelajaran secara jarak jauh. Untuk anak-anak yang memiliki kesulitan dalam hal saluran pernafasan, itu sekolah memberikan keringanan Mbak. Kami persilakan anak tidak perlu ke sekolah, karena kami juga sangat menjaga agar anak-anak itu tetap sehat. Dan untuk dan kontrol itu dari sekolah melalui wali kelas dan diinformasikan langsung ke kepala sekolah. Kami juga mendapatkan perhatian dari pengawas sekolah atau pendamping sekolah dengan cara koordinasi dengan mereka bila ada terjadi hal-hal yang di luar inginkan, Mbak. Misalnya kalau siang hari ternyata itu kabut tebal secara tiba-tiba aja, maka kami akan segera melakukan tindakan memulangkan anak-anak, Pak, Mbak Risti, mohon maaf.
2: Oke, tapi selama ini cukup aman ya dilihat, Bu Indri?
3: Kalau alhamdulillah ini dari dinas pendidikan, dinas kesehatan pun memberikan perhatian. Misalnya mereka melakukan monitoring secara berkala ke sekolah dengan melihat kualitas udara dan memastikan itu anak-anak di sekolah itu tetap artinya mendapatkan perlindungan ataupun hak yang layak untuk belajar. Dimana kalau dianggap itu terlalu banyak, tidak memungkinkan, maka pun sekolah diperbolehkan untuk melakukan tindakan, melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun saat ini kami, ya seperti itu, pembelajaran kami laksanakan itu diundur, Mbak.
2: Diundur mulai jam 8 dan pulangnya jam?
3: Pulangnya tetap, Mbak. Pulangnya tetap. Okay. Kecuali kondisional tadi terjadi kabut.
2: Baik, tapi ada tidak pelajaran-pelajaran yang kemudian menjadi ditiadakan atau kemudian disesuaikan aktivitas misalnya olahraga dan sebagainya, ada yang kemudian dihilangkan atau sama saja, Ibu?
3: Untuk pembelajaran dalam musim seperti ini kami kurangi, Mbak, untuk aktivitas pembelajaran di luar, misalnya olahraga ya. Olahraga itu pasti biasanya kan di pagi hari. Kami lebih mementingkan itu pembelajaran di dalam kelas saja. Sedangkan untuk pengurangan jam itu pasti ada, Mbak. Misalnya dari 45 menit akan kami kondisionalkan menjadi 40 menit, Mbak. Maka daripada itu tidak ada pelajaran yang tertinggal atau dihilangkan atau ditiadakan. Seperti itu, Mbak Riti.
2: Baik, Bu Titis, kalau dilihat ya dari anak-anak begitu ya, ada juga nggak sih yang kemudian dengan kondisi seperti ini mengeluhkan punya persoalan ISPA dan sebagainya?
4: Iya, makanya dilakukan PJJ karena ketika kami belum ada keputusan PJJ itu sudah banyak anak yang izin gitu. Jadi dari sekolah misalkan jumlahnya ada 30 itu udah ada 5 orang yang izin, seperti itu, Kak. Biasanya mereka terkena batuk, pilek, terus radang tenggorokan gitu. Jadi sebenarnya kalau dipaksakan pun mungkin tinggal separuh aja yang datang ke sekolah.
2: Waduh, ya memang berarti memang yang terbaik adalah saat ini PJJ ya, Bu Titis ya, keputusan itu ya.
4: Iya.
2: Oke. Bu Titis, kalau berangkat dari pengalaman, setiap tahun seperti inikah ada PJJ atau seperti tahun ini yang dianggap lebih parah?
4: Kalau tahun lalu tidak terlalu parah, tahun ini yang agak parah, Kak. Jadi mulai dilakukan PJJ lagi, guru mulai merancang lagi, ngingat-ngingat lagi gimana sih PJJ yang menyenangkan dan bermakna. Seperti itu.
2: Oke, kalau dari jarak pandang begitu ya, misalnya berkendara atau seberapa tebal sih asapnya? Bu Titis mungkin boleh juga memberi gambaran kepada kami.
4: Kalau di dalam kota pagi itu sekitar 3 atau 4 meter lah ya, gitu ya, jarak pandang gitu. Kita hidupkan lampu supaya tahu bahwa ada kendaraan di depannya, seperti itu.
2: Okay, baik.
4: Tapi kalau di daerah ya, Kak, kalau di kota sih masih lumayan ya, karena tidak terlalu ini. Kalau yang di daerah itu yang banyak memang benar-benar terjadi kebakarannya di daerah-daerah yang banyak kebun itu bisa lebih tebal gitu, Kak.
2: Oke. Ini pertanyaan yang sama untuk Bu Indri maupun Bu Titis. Dengan kondisi ini kan Karhutla bisa dibilang cukup viral, kemudian kondisinya sampai titik hotspotnya juga cukup banyak. Pembelajaran apa sih yang diberikan kepada para murid juga terkait dengan kondisi seperti sekarang ini? Bu Indri dulu mungkin.
3: Untuk pembelajaran yang
2: tentang Karhutla, tentang pemahaman, tentang menjaga lingkungan dan sebagainya, begitu, tentang pembakaran lahan, hal-hal seperti ini, Bu Indri.
3: Iya, Mbak, jadi ini merupakan pembelajaran untuk kesekian kalinya, sama seperti tahun-tahun tadi. Wilayah kami juga termasuk wilayah di mana di tengah ya, dianggap di tengah antara dua kabupaten yang notabene itu memang kebakaran, titik kebakaran itu banyak, Mbak. Jadi setidaknya kami tidak hanya waktu momen sekarang memberikan pembelajaran kepada kepedulian anak, kepedulian terhadap lingkungan ya, di sini maksudnya mengajarkan mereka membuang sampah, jangan sembarangan, kemudian juga membudayakan hidup bersih, kemudian belajar dalam hal bersikap lebih peduli terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar. Di situ kami memuat dalam pembelajaran tentunya, dan itu diajarkan oleh guru di sekolah kami, Mbak. Jadi tidak hanya pembelajaran itu,
2: artinya materi, masuk dalam kurikulum begitu ya?
3: Dimasukkan, Mbak. Ya, dimasukkan aja. Iya, jadi pelajaran tertentu, Mbak. Lagi sekali olahraga ya tentunya gitu. Dan juga pembelajaran IPA.
2: Oke, baik. Dan kalau kita lihat kan sekarang ini anak-anak, apalagi SMA nih saya bicara ya, itu kan sudah aktif dalam medsos dan sebagainya. Apakah ada tugas-tugas khusus yang mereka mungkin lakukan untuk sebagai campaign menjaga agar tidak terjadi karhutlah?
3: Dalam hal ini sebenarnya kalau sekolah, media sosial juga aktif, untuk anak-anak juga lumayan aktif, Mbak. Jadi melalui organisasi siswa pun juga memberikan informasi yang jelas kepada setiap murid ataupun siswa ya, mengenai sadarnya pentingnya mengenai wilayah sekolah, wilayah tempat tinggal itu memang berada di daerah yang tiap tahun selalu ada kebakarannya, Mbak. Jadi intinya ya semua peduli lah dalam hal ini. Kami saling menjaga, Mbak. Maksudnya di sini murid pun juga menjaga, jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan.
2: Oke.
3: Perhatian terhadap siswa tentunya.
2: Baik. Baik. Bu Titis, kalau untuk anak SD ini mungkin apakah caranya berbeda juga memberikan pengertian-pengertian mengenai dampak dari karhutla ini?
4: Iya, kalau di SD kita pakai jam kokurikuler, Kak. Jadi semacam apa jam di luar mata pelajaran gitu ya. Jadi intrakurikuler kokurikuler itu kan bisa berupa project gitu. Nah, untuk saat ini kita lagi merancang bagaimana sih mengatasi kabut asap ini, mungkin dengan cara nanti anak-anak akan kita ajak searching gitu, tumbuhan apa sih yang bisa menyerap asap gitu. Kan kita tahu ya ada yang namanya lidah mertua, kemudian tanaman-tanaman yang bisa disimpan di dalam rumah dan fungsinya itu untuk mencegah kabut, asap gitu. Nah, itu yang mungkin untuk kokurikuler yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Kemudian selain itu juga kita ajak kerjasama dengan orang tua, mungkin jika ada hal-hal yang kayak protokol kesehatannya harus benar-benar diperhatikan, terus menjaga kesehatan di rumah, misalkan memberikan makanan yang bergizi, kemudian minum air putih dan jangan minum es. Nah, itu yang ya gitu-gitulah. Kalau untuk anak SD tidak bisa terlalu terlalu sulit gitu.
2: Jadi yang lebih ringan, lebih implementasi contoh gitu ya, Bu ya.
4: Iya.
2: Oke. Tapi kalau di SD itu ada kendala tersendiri nggak sih, Bu, ketika menginformasikan tentang hal-hal seperti ini?
4: Kebetulan kalau di sekolah kami ada dua grup, jadi satu grup untuk orang tua dan satu grup untuk siswa. Nah, di sini kita pilih-pilih nih, kalau misalkan kita ingin bekerja sama dengan orang tua, misalkan kayak tadi menjaga kesehatan, kemudian apa yang harus dilakukan dalam persiapan PJJ dan sebagainya, itu kita koordinasinya dengan orang tua. Nah, kalau untuk siswa kita ada grup sendiri, termasuklah nanti bagaimana sih guru mengajarkan cara tadi itu ya, Kak ya, untuk menghadapi kabut asap ini, kebakaran hutan dan dampaknya dan sebagainya. Jadi dua grup itu yang bisa kita manfaatkan, Kak.
2: Kalau untuk komunikasi ke orang tua, ini juga seperti apa sih, Bu Titis? Karena kan kalau anak SD mungkin lebih banyak intens langsung ke orang tuanya juga ya.
4: Nah, di sini kita udah merancang. Misalkan untuk kegiatan PJJ dari awal itu kita udah siapkan kan rencananya mau apa. Misalkan kita mau pakai Google Meet. Nah, di sini kan ini udah lama ya nggak ada nggak ada daring dan sebagainya. Kita mulai dari awal, misalkan ada orang tua yang nggak bisa mengaplikasikan Zoom atau Google Meet, itu kita arahkan juga. Nah, kemudian misalkan ada project-project yang harus dilakukan bersama orang tua, itu juga kita komunikasikan di grup WA. Sampai hari ini, alhamdulillah di sekolah kami berjalan lancar, Kak. Kami pakai daring seperti itu.
2: Oke, jadi memang seperti ini ya, sudah lama belajar waktu COVID, ini memulai lagi di tengah situasi bencana juga, dan juga ini lebih kepada bencana lingkungan hidup ya, yang harus dipahami semua. Oke, mungkin pesan terakhir yang boleh disampaikan oleh Bu Indri dan juga Bu Titi, saya mulai dari Bu Indri terlebih dahulu, kira-kira pesan-pesan apa saja yang mau disampaikan kepada pendengar?
3: Pesan yang mau kami sampaikan di sini, memang kondisi Kalimantan lagi benar-benar parah di beberapa titik, termasuk banjir baru. Harapan saya, keinginannya sih agar segera pulih lagi ya kondisi udara di apa yang kita hirup. Dan pembelajaran itu dapat dilakukan secara baik lagi, Mbak. Itu aja. Karena lumayan sih ini, mohon maaf, ini ada tambahan, kalau SD dan SMP di Kota Banjarbaru memang PJJ, Mbak. Cuma untuk daerah kami lumayan tidak terlalu kena, makanya kami tidak melakukan PJJ sampai sekarang.
2: Baik kalau gitu. Bu Titis, mungkin pesan-pesan apa yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar pagi hari ini?
4: Baik, untuk di pesan untuk di masyarakat kami di sekitar di Kalimantan Barat, mudah-mudahan untuk gurunya bisa merancang PJJ dengan baik, menyenangkan dan bermakna. Walaupun PJJ, tapi hak siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna tetap harus kita jaga gitu. Terus untuk murid-murid dan masyarakat serta orang tua, mari sama-sama kita menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, dan selalu ikuti apa yang sudah menjadi aturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Mungkin itu saja, Kak, yang bisa saya sampaikan.
2: Baik, ibu-ibu kepala sekolah, semangat terus ya mengajar meskipun dengan situasi seperti ini. Mudah-mudahan juga ini menjadi alarm bersama yang bisa lebih banyak diajarkan kepada murid-murid untuk menjaga lingkungan hidup. Begitu ya, ibu-ibu ya.
3: Begitu.
2: Baik, kalau begitu Bu Indri, sukses selalu, sehat selalu juga. Terima kasih Bu Titis juga. Selamat melakukan PJJ. Mudah-mudahan lancar di tengah sudah lama tidak PJJ ini kadarnya ya. Oke, selamat buka-buka lagi ya. Baik, kalau gitu selamat pagi ibu-ibu.
4: Selamat pagi.
2: Demikian tadi perbincangan kami dengan dua kepala sekolah. Satu adalah kepala sekolah SD Negeri 1 Sanggau di Kalimantan Barat dan juga kepala sekolah SMA Negeri 5 Banjarbaru. Dan kedua pengalaman yang berbeda tentunya karena harus melakukan pembelajaran jarak jauh, namun juga ada yang harus kemudian memundurkan jam masuk sekolah yang biasanya dimulai jam 7 pagi, ini mulai jam 8 atau jam 9. Mudah-mudahan ini tetap efektif untuk bisa memberikan edukasi kepada anak-anak, terutama di tengah situasi bencana. Kami juga masih akan update kondisi terkini di Flores, ada 6.638 kali gempa susulan hingga saat ini masih terjadi, dan kondisi ini kita doakan untuk lebih pulih, untuk lebih kuat masyarakat di sana. Di beberapa wilayah juga karhutla terjadi, seperti di wilayah Papua dan juga di wilayah Lampung, Waikambas. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, bagaimana kita saling menguatkan solidaritas di tengah kebencanaan.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif menyampaikan pertanyaan serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Pendengar, pemerintah Indonesia memilih mekanisme ASEAN untuk menangani potensi dampak asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang dapat melintasi batas negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan persoalan asap lintas batas sudah memiliki mekanisme regional yang dapat menjadi acuan negara-negara ASEAN. Mekanisme tersebut mengacu pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang mengatur kerjasama negara ASEAN dalam mencegah, memantau, dan menangani pencemaran asap akibat karhutla. Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut sejak 2015. Melalui mekanisme ini, negara-negara ASEAN dapat bertukar informasi, melakukan pemantauan kebakaran, memberikan peringatan dini, hingga meminta bantuan dan konsultasi jika berpotensi terdampak asap lintas batas. Di tengah kekhawatiran Malaysia dan Singapura, pemerintah Indonesia juga menegaskan penanganan karhutla tidak seharusnya berujung pada saling menyalahkan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Chairman ASEAN Competition Institute, Pak Muhammad Syarkawi Rauf.
8: Wawancara Pro 3.
9: Pak Syarkawi, selamat malam.
10: Iya, selamat malam, Mas.
9: Ya.
10: Apa kabar? Sehat?
9: Alhamdulillah sehat. Pak Syarkawi sehat ya?
10: Ya, alhamdulillah. Ya.
9: Pak Syarkawi, jika karhutla di Indonesia ini menimbulkan dampak ekonomi lintas batas terhadap negara ASEAN lain, sejauh mana, Pak, mekanisme ASEAN Competition Policy dapat digunakan untuk memastikan bahwa biaya ekonomi akibat pencemaran tersebut tidak dibebankan secara tidak adil kepada negara terdampak?
10: Ya, jadi secara teoritis dulu ya.
9: Ya.
10: Ini di dalam ilmu ekonomi itu dikenal ada barang atau ada kegiatan ekonomi yang dampaknya itu bersifat misalnya lintas kabupaten. Nah, kalau dia lintas kabupaten, maka penanganannya itu biasanya dilakukan di level pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya provinsi.
9: Yeah.
10: Nah, tetapi kalau kegiatannya hanya di dalam kabupaten saja atau dalam teritori kota saja, maka ya penanganannya misalnya dilakukan hanya di level bupati atau wali kota ya. Nah, tetapi kalau dia lintas provinsi, maka penanganannya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di pemerintah nasional. Nah, berhubung dengan asap yang bencana kebakaran hutan yang menyebabkan asap di Kalimantan yang ini bersifat cross border ya, lintas negara, ya tak wajar kalau isu ini kemudian dibawa ke level yang lebih tinggi, yaitu lintas negara. Nah, karena ya itulah, itu yang ya mungkin sebaliknya ya, itu yang disebut dengan global international externality dari suatu kejadian ya, atau kalau dalam teori ekonomi publik itu disebut dengan global public goods atau disebut global externality dari suatu kegiatan ya, apakah itu bisnis atau non bisnis ya. Nah, ini kebetulan ini kan kebakaran hutan.
9: Ya.
10: Nah, kebakaran hutan yang efeknya lintas negara dan ya kebetulan lagi efeknya itu negatif. Nah, ini disebut dengan negative externalities. Sehingga kalau ini dibawa ke level ASEAN oleh pemerintah Indonesia, ya saya kira juga sangat beralasan ya. Dan kebetulan sekali, kita di ASEAN itu kan ada mekanisme yang memang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat lintas negara. Nah, itu dan Indonesia sudah meratifikasi itu sejak tahun 2015 yang lalu ya. Namanya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, itu AATHP ya, yang mengatur kerjasama negara ASEAN dalam mencegah, memantau, dan menangani pencemaran asap akibat kebakaran hutan itu. Nah, saya kira kalau misalnya Pak Prabowo atau respon, kalau kita baca ya di beberapa media, respon dari Perdana Menteri Malaysia dan Raja Brunei yang bertemu di Bandar Seri Begawan itu di Brunei, kemudian berinisiatif untuk membicarakan hal ini di level ASEAN dengan pemerintah Indonesia, ya saya kira itu hal yang sangat positif ya, dan ya menurut saya itu wajar. Apalagi ya kita negara-negara ASEAN memiliki mekanisme itu. Kemudian yang kedua, nah kebetulan

0: Ini tidak tidak banyak ini ya, tidak banyak berkaitan langsung ya, karena undang-undang persaingan itu kan hanya mengatur empat hal ya. Satu, berkaitan dengan praktek antitrust lah ya. Antitrust itu kan satu, praktek monopoli. Jadi ada perusahaan yang dominan kemudian melakukan praktek monopoli, abuse of dominant position di pasar, dengan misalnya menaikkan harga atau menurunkan harga yang terlalu rendah yang menyebabkan pesaing tidak bisa masuk ke dalam industri. Nah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kartel. Karena kartel ini kan dia menetapkan harga bersama, penjualan, atau membagi-bagi wilayah penjualan. Nah ini juga menjadi wilayah KPPU terkait dengan merger dan akuisisi. Nah ini juga menjadi wilayah KPPU, atau misalnya terkait dengan hubungan kemitraan pengelaku usaha besar dan kecil, ini juga bisa menjadi KPPU. Tapi dalam konteks kebakaran hutan ini, saya kira ini murni kalaupun terjadi kesengajaan, nah itu tidak ada kaitan dengan undang-undang persaingan, tetapi ini berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan ya, kita mendukung apa yang dilakukan oleh kepolisian ya, untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana di dalam kebakaran hutan di Sumatera, di Kalimantan, ataupun di daerah-daerah lain ya. Karena isu mengenai kebakaran hutan yang disengaja ini, nah dalam rangka pembukaan lahan-lahan perkebunan baru yang biayanya sangat murah, tetapi merusak segalanya dengan eksternalitas negatif yang jauh lebih mahal ya, dibanding apa yang mereka nikmati itu ya. Nah sehingga kalau polisi masuk, kita harus dukung ya untuk melakukan penegakan hukum yang sekuat-kuatnya. Apalagi misalnya ya, ini kan kerugiannya bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat data-data ya, di Malaysia misalnya, khususnya di yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara maupun Kalimantan Timur, itu kan misalnya di Sarawak ya. Sarawak itu kan indeks udaranya itu sudah sangat sangat buruk ya, bahkan di atas 100. Karena kalau di atas 100 itu kan sangat tidak sehat. Ya. Karena 150 itu sehat, 51 sampai 100 itu sedang, di atas 100, 101 dan seterusnya itu dianggap tidak sehat. Nah, indeks kualitas udara di daerah-daerah itu sudah sangat buruk ya, itu misalnya di Sri Aman nih 186 atau di Tarike 173, di Kuching misalnya 171, dan saya kira ini kan sudah sangat buruk ya. Bahkan di daerah-daerah itu misalnya di Sarawak atau di Kalimantan bagian Malaysia itu, bahkan mereka meliburkan sekolah di sana. Ada kurang lebih 200 ribu ya anak sekolah yang terpaksa tidak bersekolah karena asap itu. Nah ini kan merugikan negara tetangga kita. Nah persoalan inilah yang membuat misalnya Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menterinya ikut prihatin ya, dan ingin membantu melalui mekanisme ASEAN terhadap kejadian seperti ini. Dan saya kira wajar saja, karena kalau sekarang kan kebakaran hutan yang dibawa oleh Indonesia ke Malaysia itu kan negatif externality namanya ya, dampak eksternalitas yang negatif. Tapi kan kalau hutannya hijau, hutannya pohonnya tumbuh dengan baik, menghasilkan O2 oksigen yang banyak, mereka juga menikmati ya, menikmati oksigen yang sehat itu. Nah ini kan positif externality terhadap negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei maupun Singapura. Nah sehingga ya menurut saya mereka jangan hanya mau O2-nya saja, oksigennya saja, tapi tidak mau misalnya, nggak tahu tuh asap itu, kebakaran itu jangan-jangan membawa karbon monoksid ya. Ke sana. Nah jangan hanya mau O2-nya, tapi ya ambil juga.
1: Plus minusnya harus ditanggung juga lah ya, jangan plusnya saja.
0: Kita sama-sama nanggung.
1: Pak Syarkawi, ada anggapan mekanisme ASEAN saat ini terlalu berfokus pada penanganan asap, setelah terjadi. Sementara

0: Akar persoalannya tadi yang termasuk insentif ekonomi dan praktik bisnis yang berisiko memicu karhutlah ini belum disentuh secara serius. Bagaimana menurut Anda?
1: Ya, saya kira dari tahun ke tahun kan isu pembakaran hutan ini kan selalu dikaitkan dengan praktik bisnis yang bukan tidak sehat, tetapi ini praktik bisnis yang bernuansa kriminal ya, karena membakar hutan untuk membuka lahan, kan isunya kan di situ. Setiap saat yang muncul di publik ya, sehingga ya menurut saya sebelum itu terjadi, hal yang paling penting adalah penegakan hukum. Misalnya kalau Pak Prabowo menyampaikan dalam beberapa kesempatan, kalau terbukti ada perusahaan yang menggunakan cara-cara kriminal itu membakar untuk membuka lahan, maka izinnya bisa dicabut. Nah, saya kira itu kita harus dukung untuk langkah tegas seperti itu. Dan semua aparat hukum kita harus mendukung, dan saya kira semua masyarakat Indonesia akan berada di bawah di belakang si penegak hukum kita ya, untuk menegakkan hukum di situ, termasuk berkaitan dengan undang-undang kehutanan. Ini juga bisa diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan itu. Tapi saya kira Pak Prabowo sudah sangat clear ya di publik, menyatakan bahwa terhadap pelaku pembakaran hutan ini harus ditindak setegas-tegasnya. Kalau itu perusahaan, maka cabut izinnya. Saya kira langkah itu yang harus dilakukan, sehingga ada efek jera terhadap perilaku pembakaran hutan di masa depan, kalau ini benar-benar dilakukan secara sengaja ya.
0: Tapi bagaimana Pak Syarkawi, potensi konflik antara kepentingan investasi dan perdagangan intra-ASEAN dengan kewajiban tadi ya perusahaan untuk mencegah kerusakan lingkungan lintas batas ini, Pak?
1: Ya, saya kira kalau penegakan hukumnya bagus, malah ini menjadi insentif ya untuk investasi. Karena investor itu yang paling dikhawatirkan justru penegakan hukum yang lemah. Kalau penegakan hukumnya kuat, investornya pasti semakin senang, karena yang dibutuhkan oleh investor itu kan kepastian hukum. Jadi dia berbisnis di suatu negara, salah satu yang diinginkan adalah bahwa ada kepastian hukum berusaha di negara yang bersangkutan. Nah, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nah, itu yang mereka lakukan. Makanya kalau kita lihat perbandingan antara negara maju dengan negara yang terbelakang atau emerging market, itu salah satunya kan di penegakan hukum. Pada umumnya di negara maju kepastian hukum itu sangat tinggi, makanya para investor global, orang-orang kaya itu senang berbisnis di negara-negara maju yang sistem hukumnya sudah sangat mapan. Nah, beda dengan negara-negara emerging market atau negara-negara yang sedang berkembang. Nah, negara-negara sedang berkembang ini biasanya sistem hukumnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ya pengusaha mikir berkali-kali untuk berinvestasi di negara yang bersangkutan. Nah, sehingga ya saya nggak setuju bahwa penegakan hukum yang kuat menjadi disinsentif bagi investasi. Justru itu sebaliknya, penegakan hukum yang kuat itu akan menjadi insentif tambahan bagi pelaku usaha dari berbagai negara untuk berinvestasi di negara kita. Justru yang dikhawatirkan itu adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, berubah-ubah, kadang yang salah dibenarkan atau benar disalahkan. Nah, itu kan yang mereka inginkan.
0: Nah, ini bagaimana Pak Syarkawi memastikan bahwa kerjasama ASEAN dalam menangani karhutlah ini tidak justru menciptakan moral hazard gitu ya, di mana perusahaan yang dapat mengalihkan sebagian biaya kerusakan lingkungan kepada pemerintah dan masyarakat ini?
1: Iya, makanya lagi-lagi penegakan hukum tidak, untuk menghindari moral hazard seperti itu adalah penegakan hukum. Karena enak saja ya, mereka membakar hutan, kemudian dampak negatif dari pembakaran itu diserahkan ke pemerintah, dibiayai melalui anggaran publik, melalui pajak dari masyarakat di negara-negara yang terdampak maupun yang korban, misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura, atau Brunei ya. Kemudian lahannya setelah terbuka itu dimanfaatkan oleh pengusaha yang bersangkutan. Nah, itu kan tidak fair, sehingga ya saya lagi-lagi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya, dan Pak Prabowo sudah sangat tegas terhadap tindakan seperti itu, harus dilakukan tindakan hukum yang setegas-tegasnya ya. sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahkan sampai pencabutan izin berusaha. Nah, dan ya kalau perlu jangan hanya dicabut, dikasih apa ya, jangka waktu tertentu, nggak boleh berbisnis di kegiatan bisnis yang sama, dan bukan terhadap entitasnya saja, bukan terhadap perusahaannya saja, tetapi orang-orang yang terkait langsung dengan perusahaan yang bersangkutan dilarang berbisnis di apa ya, di sektor atau di kegiatan bisnis yang sama, atau bahkan kalau perlu di wilayah hukum kita. Nah, saya kira ini kan memberikan efek jerah terhadap mereka, sehingga pembakaran hutan ini kalau itu benar-benar terjadi, ini tidak berulang ya, setiap tahun atau setiap menjadi siklus ya, misalnya 5 tahunan, 10 tahunan nih ya. Nah, sehingga ya lagi-lagi penegakan hukum menurut saya yang paling penting.
0: Iya, tapi kalau bicara ini ya tadi ya, masih berbicara terkait dengan dalam situasi ketika kepentingan investasi dan perdagangan intra-ASEAN berhadapan dengan kepentingan perlindungan lingkungan dan kesehatan publik. Dan ini kan bagaimana seharusnya ASEAN menyeimbangkan prinsip pasar bebas dengan tanggung jawab terhadap dampak eksternalitas lintas batas ini, Pak Syarkawi?
1: Iya, mungkin ke depan ya, saya nggak tahu ya, apakah di level ASEAN itu kita pernah membicarakan soal dana lingkungan ya, untuk menangani dampak negatif dari suatu kegiatan bisnis di negara-negara ASEAN yang bersifat lintas negara ASEAN. Nah, contoh paling gamblang kan ya industri kelapa sawit di Indonesia yang terbesar di dunia, yang kalau itu terjadi kebakaran, efeknya akan menjangkau negara ASEAN yang lain, misalnya Malaysia, Brunei dan Singapura ya. Dan mungkin juga jangan-jangan kalau skala kebakarannya sangat besar itu bisa sampai ke Thailand bagian selatan kan. Nah, ini kan merugikan kita semua di ASEAN. Nah, sehingga ya bisa jadi ke depan kita perlu pikirkan, misalnya perusahaan-perusahaan itu ada dana lingkungan untuk mengatasi negatif externality seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ini memang efeknya adalah high cost bagi pengusaha ya, karena ya dia harus misalnya sekian persen dari keuntungan itu untuk dana lingkungan. Nah, sehingga ini akan menjadi beban biaya yang baru, dan implikasinya kan ke harga ya. Nah, harga yang tinggi berarti yang membayar itu adalah konsumen juga. Sehingga ya kalau menurut saya ini bisa dibicarakan ya di level perusahaan yang berinvestasi di industri perkebunan sawit maupun turunannya, sehingga ada tanggung jawab bersama terhadap situasi ini.
0: Baik, iya. Pak Syarkawi Rauf, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam.
0: Dengar Chairman ASEAN Competition Institute Muhammad Syarkawi Rauf ya, kami berbincang jalur ASEAN mengatasi asap karhutla.
2: Wawancara Pro 3. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, mohon maaf, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kemarau panjang di Kalimantan Selatan turut menyebabkan menyusutnya sumber air. Di kawasan pengayuan kota Banjarbaru, kondisi tersebut terdampak pada aktivitas harian warga, serta upaya penanganan karhutla di lapangan. Laporan selengkapnya oleh Lukmanul Hakim.
1: Ini sumbernya karena kering itu, nah. Jadi pas yang bebenya itu kami ambil.
2: Kondisi kering di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan kini menjadi persoalan lain yang harus dihadapi masyarakat. Di kawasan Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, kondisi ini menyebabkan sumur warga mengalami penyusutan debit air yang signifikan. Warga setempat, Ahmad Zaini, mengungkapkan sumur miliknya kini hanya menyisakan sedikit air. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas harian masyarakat yang menggunakan sumur sebagai sumber air utama.
1: Ini sumurnya karena kering itu, nah. Jadi pas yang bebenya itu kami ambil banyunya kayak itu, nah. Pas kering ini udah lagi, sudah dangkal ada, nah. Tinggal sedikit aja lagi. Yang ini jadi misalnya ada yang buhin pemadam di sedotnya juga.
3: Oh, di sini juga?
1: Ada di sedotnya juga.
3: Tapi pian biasanya penggunaan gasan apa aja?
1: Agen betapas gitu.
2: Tidak hanya berdampak pada aktivitas harian warga, kondisi kekeringan ini turut berdampak pada upaya penanganan karhutla di Pengayuan. Relawan sekaligus ketua RT setempat, Hendra, menyebut petugas di lapangan sangat bergantung pada sumur dan kanal yang tersedia untuk memadamkan api.
4: Kering. Nah, saat ini kanal-kanal sudah kering.
3: Dan itu kanalnya di pinggir-pinggir jalan?
4: Pinggir jalan.
3: Kanal besar itu masyarakat?
4: Kanal kecil, kanal besar itu ada dua aja lagi yang bisa bertahan nih. Kita nggak tahu sampai kapan bisa bertahannya, karena dengan kondisi cuaca saat ini kan.
2: Sebelumnya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, telah menginstruksikan pemetaan lokasi yang mengalami kekurangan air. Langkah ini sebagai antisipasi menghadapi puncak El Nino yang diprediksi terjadi pada September mendatang.
0: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Pro 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama, dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari ini dalam sejarah, pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera meletus, membuat dunia menjadi gelap. Letusan Gunung Krakatau tercatat di Guinness World Record sebagai ledakan terkuat sepanjang sejarah. Dampak dahsyat yang dirasakan membuat banyak orang menganggap dunia akan kiamat. Pasalnya, dunia sempat gelap selama 2 hari akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Pada hari kedua, 27 Agustus 1883, letusan Krakatau diikuti oleh tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas yang menghantam pesisir Lampung dan Banten. Gelombang tsunami dari letusan Krakatau mencapai hingga benua Afrika atau meliputi sekitar 1/4 wilayah bumi. Sedangkan suara letusan Krakatau terdengar hingga Sri Lanka dan Karachi di bagian barat, Perth dan Sydney di benua Australia di bagian timur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kami dari BNPB, rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami kasihi, bertemu untuk menyampaikan perkembangan situasi bencana di NTT maupun Karhutla untuk Kalimantan maupun Sumatera. Perkenalkan, nama saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datin Komden BNPB, dan saat ini saya akan ditemani narasumber yaitu Bapak Igun Gunawan selaku koordinator tim layanan dukungan psikososial dari Kementerian Sosial. Baik, kami akan menyampaikan bahwa penanganan gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya sekarang hari ke-11, Selasa 25 Agustus 2026, kami akan menyampaikan beberapa outline atau topik yang akan disampaikan, yaitu yang pertama mengenai informasi gempa terkini, ada update korban, pemulihan logistik, pemenuhan logistik warga terdampak, kondisi pengungsi terkini. Kami juga sudah melakukan pendataan dan verifikasi, tentu ini menjadi topik yang akan kami sampaikan selanjutnya, dan beberapa himbauan. Dalam perjalanannya nanti kami juga akan menyisipkan Bapak Igu Gunawan untuk menyampaikan laporannya. Sebagaimana kita tahu bahwa gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026 bahwa berkekuatan 7,7 skala Richter itu disertai dengan gempa-gempa susulan. Saat ini gempa susulan sudah tercatat di BMKG sebanyak 7.029 kali. Magnitude terbesar 6,2, yang terkecil 1,1, dan hari ini, kemarin ke hari ini dapat dirasakan 141 kali gempa. Pola ini akan terus berlangsung sampai 4 sampai 3 minggu setelah gempa utama terjadi. Kami akan menyampaikan korban akibat gempa ini, baik itu korban langsung maupun tidak korban langsung. Saat ini, pada hari ini kami mencatat ada ketambahan 3 jiwa meninggal menjadi 103 untuk hari ini catatan kami. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya dari kami untuk keluarga Handai Tolan, tetangga, kenalan, ataupun untuk seluruh masyarakat Indonesia karena adanya jiwa yang korban akibat gempa ini. Yang terbesar ada di Manggarai sebanyak 41, kemudian Manggarai Timur 34, disusul Nagekeo dan kabupaten yang lainnya. Adapun untuk jenis kelamin yang menjadi korban meninggal, laki-laki sebesar 45%, sedangkan perempuan 55%. Kelompok umur kami dapat katakan bahwa yang terbesar itu adalah lansia sebesar 45%, dewasa sebesar 37%, anak-anak dan remaja sebanyak 12%, sisanya adalah balita dan batita. Kami akan mengupdate juga korban akibat luka-luka. Kami mendapat tambahan angka sebesar 63 orang yang luka-luka, sehingga total yang kami catat adalah sebesar 1.666 orang. Yang terbesar itu ada di Manggarai Timur, di mana luka berat sebesar 239 orang, luka ringan sebesar 404 orang. Kemudian diikuti Kabupaten Manggarai sebesar untuk luka berat sebesar 58 dan luka ringan sebesar 474 orang. Hingga saat ini kami tetap mendapatkan tambahan-tambahan pengungsi. Memang dapat dipahami ketika gempa yang selalu hadir, gempa susulan, ini menimbulkan kepanikan maupun traumatik yang mendalam untuk warga yang mengalami kegempaan tersebut. Hingga hari ini kami sudah mencatat 185.113 orang yang saat ini mengungsi, baik itu pengungsi yang ada mandiri maupun pengungsi yang ada terpusat. Sehingga tercatat hari ini kami mencatat pengungsi yang baru sebanyak 4.804 orang. Itu paling banyak di Manggarai, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan selanjutnya ada di Sika, Ende, dan Ngada. Tentu dalam pemenuhan logistik, makan, sandang, pangan, maupun pakaian dari para korban ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya BNPB, bekerjasama dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, serta dunia usaha, dan berbagai pihak donatur lainnya. BNPB sudah mencatat bahwa hingga hari ini, pada saat hari ini, 25 Agustus 2026, kami mengirimkan sebanyak 117 ton barang yang keluar sebanyak, mohon maaf kami ulangi, barang masuk yang ada di pos pendukung logistik nasional sebesar 117 ton. Sedangkan yang keluar sebesar 159 ton. Sisanya akan tentu akan disimpan untuk terlebih dahulu. Untuk selanjutnya di masa-masa yang akan datang akan di-deploy, didistribusikan tentu ke dua bandara yang sudah ditunjuk sebagai pos pendukung untuk logistik, yaitu yang ada di Maumere maupun yang ada di Labuan Bajo. Adapun saat ini yang di gudang saat ini ada 400 92 ton yang tentunya siap akan dikirimkan ketika nanti baik itu melalui Hercules maupun pesawat komersil, bahkan nanti tentu dengan kapal laut ketika itu dibutuhkan. Hingga saat ini, sejak 15 Agustus sampai 24 Agustus, total barang yang terkirim sudah besar 2.032 ton. Dan tentu seperti yang katakan tadi, logistik ini dikirimkan ke dua daerah, yaitu di Labuan Bajo sebesar 1.035 ton, dan ke pelabuhan di Bandara Maumere sebanyak 505 ton. Dan tentu logistik ini akan dikirim setelah tiba di Maumere maupun Labuan Bajo, dikirim ke kabupaten-kabupaten terdampak, 7 kabupaten terdampak, di mana Maumere lebih dekat dengan ND misalnya, akan dikirim ke sana, sedangkan Labuan Bajo di daerah-daerah Manggarai. Dan kami tentu juga mengirimkan ini bukan cuma melalui darat, ya melalui darat kami kirim melalui truk, melalui pikap-pikap mobil-mobil yang lebih kecil, bahkan melalui motor untuk tiba sampai di target di desa untuk disampaikan kepada warga. Selain itu kami juga sudah mengirimkan melalui kapal laut untuk pulau-pulau terkecil, serta melalui helikopter ketika ada daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah. Kami juga berharap tentu hal-hal seperti ini ada di kabupaten atau di titik-titik pos yang lain ketika rumah mereka tidak lagi tidak rusak akibat gempa 7,7 ataupun gempa besar susulan lainnya. Saat ini di dalam catatan kami sebanyak 77.912 rumah rusak. Ini secara total, dan ini tentu ada yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Semuanya itu ada di 7 kabupaten yaitu di Nagikeo, ND, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, maupun Sikap. Untuk rumah rusak berat, secara total kami mencatat bahwa ada 24.597. Rusak sedang sebanyak 18.537. Kemudian rusak ringan sebanyak 34.776. BNPB tentu akan melakukan upaya-upaya untuk rumah-rumah rusak tersebut. Namun sebelumnya BNPB akan melakukan pendataan dan verifikasi apakah rumah tersebut termasuk rusak berat atau rusak ringan atau bahkan tidak rusak sama sekali, tapi dilaporkan kepada kami sebanyak itu. Untuk di kabupaten, 7 kabupaten yang saat ini sudah dilakukan pendampingan oleh tim kedeputian rehabilitasi dan rekonstruksi di BNPB untuk melakukan verifikasi. Hal ini guna mempercepat tentunya dari masa tanggap darurat langsung nanti menjadi masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuan pendataan ini tentu antara lain untuk mendapatkan kelengkapan-kelengkapan nomor induk kependudukan maupun nomor kartu keluarga dari keluarga-keluarga terdampak, sehingga kita dapat memvalidasi dengan by name, by address, atau artinya orang-orang yang memiliki rumah tersebut dengan alamat yang benar. Jadi tidak ada hal-hal yang dapat terjadi ketika seseorang rumahnya dilaporkan rusak padahal orang lain yang memiliki atau hal-hal yang lain. Tentu kami akan melakukan ini secara cermat sehingga tidak ada hak-hak dari warga yang terlewatkan. Fokus pendampingan ini saat ini tentu meliputi percepatan assessment. Jadi lakukan penilaian-penilaian secara cepat, kemudian penyiapan standar dan nilai kerusakan seperti apa berdasarkan peraturan yang ada di BNPB, serta tentu melakukan persiapan bagaimana assessment itu dilakukan secara cepat dan tepat. Nanti akan dituangkan ini menjadi di sebuah dokumen yang namanya R3P atau Rencana Rehabilitasi Pembangunan. Nah itu nanti ada rumah, ada mungkin jembatan, ada juga infrastruktur yang lain. Demikian mungkin dari kami, untuk saat sekarang ini kami bisa mengundang Bapak Gunawan untuk menyampaikan perkembangan bagaimana layanan psikososial yang dilakukan di beberapa kabupaten. Saya persilakan buat Pak Gunawan.
4: Nama saya Kak Igun. Kalau di dukungan psikososial itu biasa dipanggil kakak, supaya yang kakek-kakek pun awet muda. Kayak Kak Seto. Bapak Ibu yang baik, sebelumnya saya mengingatkan. Halo?
3: Silakan Bapak, silakan.
4: Suara saya jelas kan?
3: Kedengaran Bapak, kedengaran.
4: Ya. Sebelumnya saya mengingatkan bagi teman-teman semua, kita semua memperkenalkan kalau layanan dukungan psikososial itu adalah salah satu subcluster di bawah klaster perlindungan dan pengungsian, di mana di klaster perlindungan dan pengungsian itu leading sektornya adalah Kementerian Sosial, yang anggotanya adalah banyak dari lembaga-lembaga NGO-NGO yang memang bergerak di bidang layanan dukungan psikososial. Nah, di respon gempa Nusa Tenggara Timur ini, teman-teman dari tim layanan dukungan psikososial memberikan layanan di beberapa titik. Yang pertama, kalau saya, posisi saya melayani warga penyintas pengungsi di Gor Samador Maumere Kabupaten Sika. Dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu sampai sekarang warga sudah berangsur-angsur dipulangkan ke rumah. Dan nanti saya juga akan sampaikan bagaimana kondisi terakhir, situasi, keadaan mental dan keberfungsian sosial masyarakat yang terdampak tersebut. Yang pertama, selain di Kabupaten Sika, tim LDP juga melakukan aktivitas layanan di Kabupaten Nagekeo. Di sana ada 3 titik. Di Airamo, di lapangan Mandiri, dan satu titik lain. Kemudian juga di Kabupaten Manggarai. Di titik-titik ini, terutama di Nagekeo dan di Manggarai itu, titiknya memang jaraknya jauh antara satu pos pengungsian dengan pos pengungsian yang lain. Sehingga dalam memberikan layanan itu membutuhkan effort yang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, di dalam layanan dukungan psikososial itu kami melayani tidak semua warga pengungsi, tidak semua warga penyintas mendapatkan layanan, tapi kami memberikan layanan kepada para kelompok rentan. Jadi kelompok rentan itu ada lansia, ibu hamil menyusui, wanita, anak-anak, dan disabilitas. Jadi mereka-mereka ini yang kami berikan layanan terlebih dahulu. Supaya karena kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok yang lebih berisiko. Di Kabupaten Sika sendiri ada sekitar 200 sampai 300 yang mendapatkan layanan setiap hari karena layanan itu diberikan pagi, siang, sore, sampai malam. Sementara di Nagekeo lebih banyak lagi dan di Manggarai juga lebih banyak lagi. Berikutnya, selain jumlah layanan, apa saja sih yang diberikan oleh tim LDP kepada warga? Jadi Bapak-Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama dilakukan adalah koordinasi para NGO, relawan mandiri, relawan pribadi. Ada orang yang memang datang pengen menjadi relawan tanpa lembaga. Dan ada juga yang memang diutus oleh lembaganya untuk beraktivitas dalam subklaster layanan dukungan psikososial. Nah, setelah terkoordinir, maka layanan dukungan psikososial itu diaktivasi. Jadi subklasternya diaktivasi. Begitu subklasternya aktif, maka kegiatan mulai berjalan bersama-sama. Jadi setelah diaktivasi, okay, sudah aktif, maka kegiatan disusun kegiatan bersama-sama, kemudian action bersama-sama, nanti melakukan review bersama-sama, sehingga dampaknya ke para penyintas itu bisa terukur. Karena action yang pertama itu, sebelum melakukan kegiatan itu, tim LDP itu di-assessment dulu. Jadi di-assessment apa sih, bagaimana kondisi warga penyintas itu, sehingga nanti treatmentnya jelas setelah dilakukan assessment itu. Ketika di assessment yang satu, yang di assessment itu adalah bagaimana, apakah tercukupi kebutuhan hidup dasarnya. Kebutuhan hidup dasar itu ya makan, pakaian, tempat tinggal, MCK, apakah memenuhi atau tidak. Kalau tidak, bagaimana tim LDP itu menyambungkan kepada subklaster yang terkait supaya apa yang menjadi kebutuhan itu bisa tercukupi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hasil assessment itulah nanti tim LDP itu merancang aktivitas untuk berkegiatan memberikan layanan. Jadi ada yang memang warga penyintas itu yang membutuhkan pendampingan. Ada yang membutuhkan rekreasional saja, diajak nyanyi-nyanyi saja, diajak bermain, menari. Tapi ada yang memang harus didampingi. Sehingga dari hasil asesmen itu, kami dan teman-teman yang lain menemukan beberapa temuan gangguan psikologis dan gangguan keberfungsian sosial. Boleh dilanjutkan hasil asesmennya? Jadi, nah ada beberapa warga yang memang membutuhkan dukungan oleh ahlinya. Ahlinya itu dalam hal ini adalah bisa perawat jiwa, bisa psikolog, bisa psikiater, bisa ahli jiwa. Nah, kalau ada temuan-temuan warga yang kasusnya berat, maka tim LDP itu melakukan rujukan ke orang-orang ahli ini. Jadi tidak ditangani oleh relawan, karena ini harus ditangani oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi dalam hal ini ada temuan menarik dalam, kalau yang kami laksanakan, ini konteksnya di Maumere, mungkin di Nagekeo dan Manggarai tentu saja berbeda, di Ruteng di tempat lain kemudian berbeda. Di Kabupaten Sika itu sekitar 21% warga itu mengalami gangguan karena gempa dan tsunami 92. Jadi banyak di antara warga, terutama yang usianya 35 tahun ke atas, mereka waktu terjadi gempa dan tsunami itu ada yang masih anak-anak, sehingga mereka itu terbawa sampai gempa hari ini. Ketika hari ini mereka dilanda gempa, maka memori traumatis itu muncul dan itu dialami dalam temuan kami itu sampai sekitar 21%. Nah, jadi terus siapa yang kami rujuk? Yang kami rujuk adalah warga masyarakat yang mengalami dampak traumatis gempa yang lalu dan dampak traumatis gempa hari ini. Dan itu angkanya tidak terlalu besar. Angkanya hanya 5 orang saja yang mengalami double gangguan traumatis itu. Nah, 5 orang inilah yang kemudian langsung ditangani, yang langsung kami rujuk ke tim psikologi Unipa. Tim psikolog. Jadi kami relawan tidak menangani warga yang mengalami gangguan berat. Nah, dari situ kemudian ditangani, begitu ditangani ada hasil akhir yang menurut saya ini beritanya bagus, bahwa dari sekian ribu penyintas di Gor Samador itu hanya 1 orang saja yang mengalami gangguan traumatis tahun 92. Sisanya adalah takut, khawatir, cemas, hal-hal yang sifatnya biasa dalam situasi yang tidak biasa. Jadi apa yang ditakutkan oleh masyarakat itu hal yang wajar dalam situasi yang tidak wajar.

0: Siapa saja yang kemudian terlibat dalam layanan tersebut? Yang terlibat dalam layanan tersebut itu adalah para relawan, para NGO. Ada bahkan kami itu menemukan ada seorang tukang ojek yang selalu ngetem di Dormomer itu, ternyata dia instruktur senam. Jadi ya sudah, ayo ikut senam. Oh, padahal dia tukang ojek. Jadi siapapun boleh menjadi menjadi relawan. Demikian beberapa hal yang penting dalam aktivitas layanan dukungan psikososial di Nusa Tenggara Timur ini. Satu terakhir, ada keterlibatan banyak sekali NGO-NGO, lembaga-lembaga maupun personal yang ikut tergabung dalam kegiatan layanan dukungan psikososial ini. Mudah-mudahan bagi yang belum tergabung bisa bisa ikut bergabung sehingga masyarakat bisa kembali pulih dengan lebih cepat. Demikian, terima kasih.
1: Kata tokoh dunia, tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso.
2: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya. Allah.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 26 Agustus 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Nara diperkirakan berada di Laut Cina Selatan Barat Hainan dengan pusat tekanan 994 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 35 knots, dan sistem bergerak ke arah timur hingga timur laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konvolensi di wilayah Laut Cina Selatan Barat Hainan serta di sekitar siklon tropis tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Bengkulu, Jambi, dari Kepulauan Bangka Belitung hingga perairan selatan Kepulauan Riau, di Kepulauan Riau, Laut Jawa, dari Kalimantan Barat hingga Sarawak, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Halmahera, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon tropis dan atau di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan juga Bandung. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Ternate, Sorong, dan Manokwari, serta terdapat potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator dan tim mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat selalu, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai kembali mengudara sepanjang hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dan di Ranai pagi bersama saya Adi, pendengar hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan hiburan. Nanti juga kita akan bersama di Mutiara Pagi pendengar bersama Ibu Khalijah Manurung ya, pagi ini pukul 7.30. Maksudnya pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, mengawali pagi ini sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Suwito Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 44 yang dirangkaikan dengan sederetan lagu-lagu bernuansa Islami. Nanti jelang kita bersama di Mutiara Pagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersama di Mutiara Pagi Pendengar edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Adi di pagi ini pendengar, dan di studio Pro 1 saat ini sudah hadir Ibu Hajah Kholijah Manurung, Penyuluh Muda Agama Islam Kantor Usulan Agama Kecamatan Bunguran Timur. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Kholijah.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Bu Kholijah pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Dan di pagi ini kita akan bahas tentang teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga, Bu Kholijah ya.
2: Iya,
1: ini juga mungkin terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari Selasa kemarin ya. Nah, mungkin banyak teladan-teladan atau contoh-contoh yang bisa kita ambil nih, Bu Kholijah ya, terkait dengan kehidupan berumah tangga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia memang membangun rumah tangga supaya bisa harmonis, tidak hanya bermodalkan cinta saja.
2: Betul,
1: Bu Kholijah ya.
2: Iya.
1: Bahkan bisa sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kecil yang mungkin dilakukan setiap hari, yang permasalahan kecilnya bisa menjadi masalah-masalah besar.
2: Iya, betul.
1: Nah, sebagai seorang muslim dan juga muslimah, contoh terbaik ada di sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Bu Kholijah ya.
2: Iya,
1: mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan apa-apa saja sih, Bu Kholijah, iya, yang menjadi poin-poin penting teladan Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga bersama istri beliau nih, Ibu Kholijah.
2: Iya, iya. Terima kasih sebelumnya, kita sapa dulu pendengar kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mudah-mudahan dengan nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat mensyukurinya di pagi hari yang cerah ini, tanggal 26 Agustus 2026, 13 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Di mana tadi sudah disebutkan oleh Bapak kita ya, Pak Host kita ya, bahwa kemarin kita sudah melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana-mana, baik di surau maupun di masjid, kemudian di tempat-tempat pengajian, di majelis-majelis lainnya, semua memperingati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah yang kita harus ketahui bahwa kenapa kita setiap lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita peringati, gitu ya. Nah, ini harus kita pahami. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diperingati adalah hari lahirnya, gitu ya. Kalau manusia yang diperingati adalah hari kematiannya, gitu. Nah, kenapa demikian? Karena Rasulullah itu adalah pilihannya Allah. Rasulullah itu pilihan yang tepat yang diberikan Allah kepada kita untuk menuntun kita di dalam dunia ini. Nah, jadi Nabi itu adalah pemimpin kita yang disebut dengan rahmatan lil alamin ya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi pada malam itu para alam berpesta ya. Karena mereka apa nih, Allah ciptakan, Allah jadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai khalifah di muka bumi, dan untuk menuntun semua para hambanya Allah mengikuti apa yang telah disampaikan Nabi nantinya kepada kita semua, gitu ya. Jadi dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya berpesta, alam berpesta, malaikat juga berzikir ya, mulai dari sejak maghrib sampai menjelang fajar itu semua malaikat bertahmid, bertahlil gitu ya, karena bergembiranya hadirnya sosok seorang nabi yang begitu mempunyai tauladan kepada kita. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi ini yang menjadi petunjuk bagi kita semua. Maka diperingati setiap lahirnya biar kita benar-benar dapat memuliakan nabi itu sebagai nabi kita yang menuntun kita di muka bumi Allah ini, begitu ya. Allah mengutus kehadirannya karena beliau adalah makhluk yang mulia. Beliau adalah makhluk yang suci, beliau adalah dari nurnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan nur Muhammad itu ya. Maka kita harus ikut. Nah, jadi ini sangat sangat dituntut untuk kita para keluarga untuk mengikuti jejak-jejak beliau, kemudian meneladani akhlak beliau. Kenapa? Untuk apa gitu ya? Pasti demikian kan. Nah, jadi dan apa saja yang harus kita contoh dari beliau gitu ya. Nah, jadi yang pertama dulu, kenapa kita harus meneladaninya? Yang pertama adalah karena kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kalau di dalam keluarga disampaikan kepada anak dan seluruh anggota keluarga di dalam rumah. Kemudian untuk apa? Untuk memperkuat keimanan kita dalam berkeluarga. Karena tidak ada salah sedikit pun di dalam perilaku Nabi, maka wajib untuk dicontoh bagi kita sebagai umatnya. Kemudian apalagi memperbaiki akhlak di dalam keluarga, karena akhlaknya Nabi itu masya Allah, Allah saja kagum melihat akhlak beliau. Di mana kata Allah, innaka la'ala khuluqin 'azim, ya, khuluqin 'azim. Jadi di dalam akhlaknya Nabi itu masya Allah, tidak apa ya, tidak ada satupun yang diragukan, begitu. Semua mengandung kebaikan, gitu ya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk tentunya menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, gitu. Nah, sekaligus menumbuhkan semangat untuk mengikuti sunnah dan ketauladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa saja? Nah, tentu begitu kan? Nah, yang pertama adalah menjaga janji dengan pasangan kita. Ini antara kita dulu dengan pasangan kita. Di mana janji harus ditepati, kemudian berlaku jujur, harus jujur dengan pasangan gitu ya. Tapi jujurnya ini harus menempatkan gitu ya. Kadang-kadang ada sangkinkan jujurnya membuat enggak enak di hati gitu kan. Misalnya gini, kata suami kita, gimana abang melihat adik, kamu gemuk sekali, bagus. Kita ini kalau perempuan ini walaupun udah nyatanya gemuk, kalau dibilang orang gemuk agak tersinggung juga gitu, apalagi pasangan gitu kan. Nah, jadi jujur itu harus menempatkan. Tetapi
1: atau mungkin makanan.
2: Iya, makanan. Iya. Misalnya mohon maaf nih ya, agak keasinan gitu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu ketika sangkinkan senang istrinya melihat suaminya datang gitu. Kemudian dimasakin makanan gitu ya, untuk yang terbaik untuk suaminya. Ternyata sangkinkan sibuknya membuat makanan supaya suaminya ini jangan lama merasa lapar, enggak terasa menaruh garam itu sampai dua kali gitu kan. Jadi sangkinkan mau cepat-cepatnya menyajikan makanan karena untuk suami tercinta, enggak lagi dirasa-rasa gitu. Jadi pas Nabi rasa gitu agak asin kan. Terus gimana Rasulullah gitu ya, kata istrinya, masakannya gitu enak enggak? Enak katanya. Ini makanannya asin tapi

0: akan menjaga aib suaminya, kemudian melayani suaminya dengan baik gitu ya. Nah, itu harus dijaga janjinya. Kemudian apalagi gitu kan, kerendahan hati. Nah, jadi di dalam keluarga ini harus diutamakan juga kerendahan hati. Karena kita yang menikah ini tentu berbeda, baik sikap, perilaku, mungkin suku, mungkin dari segi kesukaan, ya kan, gitu, penampilan dan sebagainya. Kalaupun misalnya agak-agak bertentangan dengan kita, bagaimana kita menyampaikannya dengan penuh kerendahan hati, gitu, tidak meninggikan hati. Ah, kamu nggak cantik lagi, saya nggak mau. Ah, gitu, jangan ya. Kemudian kamu nggak cocok pakai baju itu, macam ondel-ondel misalnya.
1: Jadi ego itu harus ditekan, ya. Karena dua karakter yang berbeda ini disatukan dalam satu
0: persepsi,
1: rumah,
0: satu
1: kan?
0: Rumah, iya.
1: Jadi kan perlu mungkin adaptasi. Iya, jadi adaptasi, perlu iya. Apa ya?
0: Perlu
1: ya, kerendahan hati,
0: iya,
1: tadi, Bu.
0: Harus perlu kerendahan tadi, hati,
1: kan?
0: Gitu.
1: Untuk saling memahami. Gitu,
0: iya,
1: kan?
0: Gitu. Terus kemudian apalagi untuk pas, kita dengan pasangan saling peduli.
1: Okay.
0: Nah, kadang-kadang begini, waktu belum jadi itu ya Allah, masya Allah, pedulinya luar biasa, gitu kan? Sampai-sampai ditanya, adek, kamu udah mamam belum? Gitu. Udah pipis belum? Gitu ya. Tapi begitu udah jadi, la ilaha illallah. Jangankan orang itu mau nanya, misalnya mohon maaf ini, apakah kamu sudah makan? Gitu kan, itu kan bahasa yang sederhana gitu. Tapi kita dengan pertanyaan demikian itu luar biasa tersenyumnya kita bagi perempuan gitu kan. Walaupun makannya udah 3 kali, gitu ya. Nah, jadi peduli gitu, kemudian melihat kondisi pasangan gitu. Kalau misalnya dia kurang-kurang fit hari itu, bagaimana kita untuk menyegarkannya? Kalau misalnya hari itu kita lihat dia agak murung, bagaimana untuk menceriakannya? Ini adalah tugas suami. Kadang-kadang memang benar para suami mengatakan begini, aduh, semuanya mau diurus gitu kan. Ya memang begitu berkeluarga gitu. Tapi kan saya sibuk di luar, saya harus mencari nafkah dan sebagainya gitu kan. Kan tidak selamanya tinggal di luar gitu. Pasti ada ke rumah gitu ya kan. Nah, disitulah diletakkan kepeduliannya, bertanya kepada istri, hari ini gimana keadaan anak-anak gitu kan. Kemudian gimana kamu di rumah itu. Sebenarnya istri itu enggak minta banyak. Tapi perhatian itu lebih lebih diminta olehnya gitu.
1: Bahkan mungkin perhatian-perhatian yang mungkin terlihat kecil tapi
0: iya,
1: mungkin
0: tapi sangat memaknai bagi diri perempuan itu, okay. Gitu ya.
1: Mungkin khusus nih buat laki-laki, Bu Khalijah, ya.
0: Iya, gitu. Jangan kita sering, oh ya, dia kan dari istriku, biar bagaimanapun nantinya dia tetap dengan aku gitu. Tapi tidak, untuk menjaga kesuburan rumah tangga, tetap peduli harus diutamakan. Kemudian apalagi, sabar dalam ujian. Rumah tangga itu jangan dibayangkan seindah waktu pacaran. Kalau waktu pacaran itu memang semua indah gitu ya. Kalau mau ketemu gitu kan, pasti kan udah janjian dulu, pasti udah mandi dulu, pasti udah bedakan dulu, pasti udah pakai baju rapi gitu kan. Tapi kalau kita sudah menikah ini 24 jam dilihat dia, tidurnya bangun itu lagi yang dilihat gitu kan. Jadi harus sabar dalam ujian, berbagai masalah, mungkin ekonomi yang kurang mendukung, kemudian keluarga juga mungkin ada yang kurang mendukung, kemudian lingkungan, kemudian juga dengan pekerjaan yang rentetan yang cukup banyak gitu, tetapi tidak mencukupi penghasilan yang begitu sesuai dengan keinginan. Waduh, repot sebenarnya kalau kita pikir-pikir berkeluarga ini. Tapi ingat kata Allah, orang yang berumah tangga itu kalau dia niatnya untuk ibadah, insya Allah berkah gitu ya. Jadi berkeluarga ini bukan menyelesaikan pekerjaan sebenarnya, tapi menambah pekerjaan gitu ya. Nah, tapi kalau kita tujuannya ibadah, insya Allah berkah gitu. Kemudian apalagi, ramah, lemah lembut gitu, yang seperti tadi disapa, walaupun hanya sekedar menyapa saja, istri itu sudah senang gitu. Hai ma, bikin apa gitu kan? Kamu capek ya? Padahal udah tahu nyucinya 3 ember, masih ditanya udah capek belum? Ya pasti capek gitu. Tapi dengan pertanyaan itu, capeknya hilang gitu kan. Kemudian lembut dalam memahami sikap, perbuatan gitu ya, walaupun mungkin tadi beda karakter dan sebagainya gitu ya. Kemudian apalagi, sama-sama mengingatkan, yang terutama mengingatkan apa, kedekatan kepada Allah.
1: Okay.
0: Nah, itu dia. Sekarang ini enggak susah lagi, walaupun jauh kayak orang tua kita dulu, kalau dia bekerjanya tempatnya jauh sampai 3 bulan enggak pernah dengar suara, enggak apalagi muka gitu kan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, walaupun mungkin

0: tidak langsung bertemu karena keadaan, tapi bisa video call, bisa WA, bisa apa namanya ya.
1: Sekarang teknologi sudah sangat mendukung sekali.
0: Jadi tidak ada lagi mengatakan, aduh kami repot sibuk bagaimana memperhatikan keluarga, tidak ada lagi kata-kata itu. Karena dengan segala berbagai cara sekarang sudah bisa. Intinya kita mau tidak gitu ya. Nah kalau misalnya pun berjauhan, kalau sudah waktunya masuk ditanya, ya udah sholat belum gitu, atau pa udah sholat belum, atau bang udah sholat belum, udah makan belum. Kalau langsung ditanya sholat nanti tersinggung, tanya dulu dia udah makan belum. Iya gitu kan, tanya dulu udah makan belum, udah sholatnya gimana, kan lembut. Nah, gitu ya, belum ini gini. Ah kalau anu dicepetin, soalnya waktunya ini udah masuk, nanti keburu habis waktunya, macam-macam lah. Dengan penuh keramahan dan lemah lembut kita berbicara kepada pasangan kita. Ibu begitu? Iya, suami saya juga begitu.
1: Jadi intinya berkeluarga ini juga salah satu upaya untuk mendekatkan diri kita dan pasangan kita kepada
0: Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu ya, di awal harus dikunci bahwa menikah itu adalah ibadah.
1: Ibadah.
0: Iya. Jadi harus kita ya, jangan waktu akad nikah itu serah-serahannya seperangkat alat sholat beserta masjid dan jamaahnya
1: yang umum itu ya, seperangkat alat sholat.
0: Tapi enggak pernah ditanya tuh sholat istrinya. Itu nanti jadi apa namanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saya bukan nakut-nakutin. Di dalam seperangkat alat sholat tuh ada dikasih Al-Qur'an. Coba kalau enggak pernah suaminya ngajarin istrinya baca Qur'an. Tapi istrinya udah bisa baca Qur'an, Bu. Sebaliknya tanya, yang mengasih Qur'an tuh udah bisa belum baca Qur'an gitu kan. Nah, jadi enggak salah juga istrinya yang maksud suaminya ngasih Qur'an biar lu ngajari gue baca Qur'an gitu loh bahasa Jakartanya kan. Atau kalau bahasa Rananya, biar awak tuh ajarkan saya nak baca Qur'an, maka saya kasih Qur'an gitu kan. Jangan sepele tuh buat maharnya apa, seperangkat alat sholat, jangan sepele, itu malah justru lebih berat. Kalau saya bilang itu justru berat. Kalau suaminya mengasih maharnya sepangkat sholat, dia tidak ajarkan istrinya untuk ibadah, bahkan istrinya tidak baca Quran, dia tidak ingatkan, dosa. Hati-hati. Nah, makanya saya katakan sama adik-adik, maharnya apa kalau mau menikah? Nah, saya kasih tahu. Maksudnya bukan menakut-nakuti, tapi biar dia tahu. Gitu. Kalau memang awak nanti gak sanggup kira-kira nih, gitu saya bilang, bending dikasih maharnya uang atau misalnya emas gitu. Nah, soalnya pertanggungjawabannya berat gitu. Nah, kamu udah bisa belum baca Quran? Belum. Terus maharnya apa? Al-Quran. Gitu, hati-hati. Nah, bukan menakut-nakuti, tapi saya gak bisa baca Quran, Bu. Jadi gimana? Saya tetap mau ngasih, panggil guru, cari guru. Kalau bisa belajar berdua gitu. Nah,
1: kalau kita mau pasti bisa, Bu ya.
0: Pasti bisa. Kita ibadah ini, Pak. Jangan bilang tunggu sempat. Kalau kita bilang tunggu sempat, tidak akan sempat sampai mati. Jadi ibadah ini harus dipaksakan, agak dipaksakan gitu ya. Insyaallah, bagaimana engkau mencari nafkah dengan sungguh-sungguh giat sampai dapat, ya ibadah juga harus begitu. Harus begitu. Nah, apalagi kemudian sama-sama menjaga perasaan. Nah, ini perlu gitu ya.
1: Dan penting juga, Bu Khalijah ya.
0: Iya, ini sangat perasaan. Perlu. Karena perempuan ini kadang-kadang ada masanya hatinya itu di bawah rata-rata. Mungkin dia lagi bersedih, mungkin dia lagi apa ya? Lagi orang bilang lagi apa? Bad mood, macam-macam anak-anak sekarang ya. Lagi enggak mood gitu ya. Atau mungkin lagi galau atau mungkin lagi bete. Ya, ini bahasa-bahasa anak-anak gaul sekarang gitu. Nah, jadi jangan, kenapa kamu ini ya, rasain itu kan salah kamu. Jangan, istri ini kadang-kadang dia bertindak itu ada yang tidak di luar jangkauan dia, tapi itu terjadi. Mungkin faktornya mendesak, mungkin mohon maaf ada kecemasan yang sangat tinggi gitu, mungkin terpaksa, macam-macam. Jadi kalau dia punya kesalahan, jangan langsung didoktrin. Kamu ini dari dulu gak berubah, dasar kamu perempuan konyol, macam-macam. Dia udah dalam terjepit, dihimpit gitu, bahkan diinjak, apa gak meper dia gitu kan. Nah, jadi inilah tugas suami. Kalau sayang sama istri, apapun permasalahan yang dihadapi oleh istri, disinilah tugas suami untuk membantunya bagaimana jalan keluarnya. Ini kadang-kadang, mohon maaf, kebanyakan begitu. Kenapa Pak istrinya dibawa ke pengadilan agama gitu. Oh, enggak sanggup lagi, enggak sanggup, sanggup. Padahal dia enggak pernah membimbing, dia tidak pernah membina, dia tidak pernah menasehati, dia menerima kesalahan bulat-bulat langsung diantarnya ke pengadilan agama. Hati-hati, ini bukan suami yang baik. Ini bukan contoh seorang pemimpin yang baik. Makanya Rasulullah itu adalah pemimpin yang menjadi pilihannya Allah. Allah tidak salah memilih. Tapi kalau kita, banyak yang kita pilih tapi salah pilih. Kadang-kadang itu pilihan kita mengecewakan kita. Kadang-kadang itu pilihan kita membuat kesal kita. Kadang-kadang itu pilihan kita membuat kekecewaan bagi kita. Nah, ini hati-hati. Maka bagaimana supaya kita tidak kecewa? Bagaimana supaya kita tidak menyesal dan sebagainya? Maka pilihlah seorang pemimpin itu seperti sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita udah urai bagaimana pribadinya Nabi. Insya Allah, kalau ini yang menjadi patokan kita, kita tidak salah memilih pemimpin kita, gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam menyikapi masalah, kemudian tidak pernah ingkar janji. Kemudian kalaupun dia dibuat menjadi mungkin ada orang mengecewakan, mungkin ada orang membuat kekesalan, beliau itu tidak langsung marah. Nah, kemudian kalaupun orang itu sudah merasa itu kesalahannya dan sebagainya, jika dia minta maaf, Rasulullah itu pemaaf. Pemaaf. Kemudian tenang gitu ya. Tidak langsung mengambil keputusan macam-macam sekalipun sudah dihina, difitnah dan sebagainya. Masya Allah, sosoknya Rasulullah luar biasa. Kalau kita bahas lagi tentang bagaimana dia di dalam berkeluarga, istrinya itu tidak pernah disebut nama.
1: Tapi, oh, ada panggilan khusus.
0: Iya, ada panggilan khusus Khalidah, ya, yang membuat dia tersanjung, manja.
1: Panggilan romantis.
0: Iya, panggilan romantis gitu ya, kepada Aisyah.
1: Jadi mungkin ya, perhatian nih buat suami-suami ini, iya, Bu ya. Mungkin harus ada panggilan khusus buat para istri-istrinya,
0: kepada istrinya ya. Yang menjadi istri itu jangan disebut begini loh. Kadang-kadang suami ini kan langsung mengambil keputusan. Alah, dia tuh mau dipuji, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Sebenarnya tidak loh, gitu. Dengan pujian itu membangkitkan semangat dia untuk membenahi, menata rumah tangganya dengan baik. Kemudian dengan kata-kata manja itu membuat dia lebih peduli kepada pasangannya, kepada tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya, gitu. Nah, kemudian Rasulullah itu sangat-sangat bisa mengendalikan kemarahannya gitu. Nah, ini harus dicontoh sosok seorang suami gitu. Walaupun mungkin dia ada rasa jengkel, ada rasa tidak enak, tapi beliau bisa mengendalikannya dengan memunculkan dengan sifat ramahnya, senyumnya, bijaksananya. Dan Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini semua terdapat di dalam dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita yang harus kita contoh. Nah, gitu. Nah, tapi ada lagi yang ngeles gitu kan. Ya, tapi kan Bu, kami kan bukan Rasulullah. Ya, siapa bilang awak Rasulullah? Gitu. Nah, makanya kami tidak bisa seperti itu. Nah, kita wajib mencontoh karena kita adalah umatnya. Maka banyak-banyaklah kita bersolawat. Nah, supaya hati kita tenang. Kata Allah dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian Allah bilang lagi dalam surat Al-Ahzab 56 itu, innallaha yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazi na'amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi para Allah saja bersolawat gitu loh. Kemudian para malaikat bersolawat gitu kepada Rasulullah. Masa kita sebagai umatnya enggan bersolawat? Jadi solawat ini salah satunya untuk melembutkan hati kita dan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi kita, insya Allah semua apa-apa yang ada dalam diri Nabi kita akan mencontohnya, kita akan meneladaninya.
1: Baik, gitu. Gak terasa sudah di penghujung, Bu Khalidah. Mungkin Di kesempatan terakhir ini ada yang perlu disampaikan lagi nih.
0: Iya.
1: Yang paling mungkin yang paling penting yang nah, bisa menjadi perhatian kita bersama ini,
0: Bu. Iya. Haji. Jadi apa endingnya, gitu kan? Nah, tugas kita. Mm-hmm. Nah, itu dia tugas kita. Yang pertama, syukuri nikmat ini.
1: Oke. Okay.
0: Nah, apapun yang terdapat di dalam keluarga kita, syukuri Allah sudah kasih kita berkeluarga, punya istri, punya anak, atau punya suami, punya anak, punya keluarga lainnya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi hargai, nah, gini ya, hargai pasangan kita,
1: hargai
0: gitu ya.
1: Pasangan.
0: Ya, sebagaimana Rasulullah menghargai pasangannya, hmm, gitu ya, kepada istrinya. Kemudian patuhi Nabi kita. Bagaimana cara mematuhinya? Mengikut seluruh apa yang sudah disampaikan Allah kepada Nabi kita, kemudian Nabi kita menyampaikan kepada kita, kita ikuti, kita patuhi. Bahasa sederhananya, nurut sama Nabi, gitu ya. Nah, untuk apa? Agar kita melihat, gitu ya, kebahagiaan itu dengan penuh kesenangan, dengan penuh apa ya, hikmah, dengan penuh barokah. Karena apa? Karena yang kita dapat itu seluruh rangkaiannya ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para keluarga yang ada, khususnya di kota Ranai gitu ya, Kabupaten Natuna dan di luar Kabupaten Natuna, mudah-mudahan semuanya keluarganya dapat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Sebisa mungkin
0: Holida, ya? Dan harus dikuatkan. Nanti endingnya agar tercapai.
1: Amin.
0: Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Amin. Terima kasih.
0: Iya, ini aja yang dapat disampaikan.
1: Bu Hajah Khalijah Manurung, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan pagi ini bisa bermanfaat untuk kita.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Dan insya Allah nanti kita jumpa lagi pekan depan, insya Allah.
0: Bu Khalijah. Insya Allah ya. Kita kalau berbicara tentang perilaku Nabi, ya, masya Allah, tak habis-habis loh.
1: Luas, banyak luas. Sekali.
0: Belum ya. Lagi Nabi bagaimana kepada anak-anaknya,
1: okay,
0: bagaimana kepada sahabat-sahabatnya, gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin,
0: saya akhiri,
1: wallahu
0: muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan, dan saat lagi kami hadirkan Warta Berita Daerah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai. Kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Di antaranya, kualitas udara kurang baik. Dinas Kesehatan Natuna imbau warga kurangi aktivitas di luar rumah. Pemerintah Kecamatan Bunguran Barat akan membagikan masker kepada warga dalam menyikapi kabut asap kiriman dari luar daerah.

0: Berita yang pertama, pendengar, kualitas udara kurang baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna imbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap. Tenaga Program Kesehatan dan Ilmu Perilaku Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Erni Yusnita, mengatakan kondisi kualitas udara saat ini berada pada level sedang, namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Erni mengatakan tim kesehatan di seluruh kecamatan juga berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan untuk melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Sasaran utama pembagian masker adalah kelompok rentan seperti bayi, orang lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki resiko penyakit kronis.
2: Indeks kualitas udara kami simpulkan bahwa terutama di Kecamatan Bunguran Tengah itu indeksnya cukup tinggi, Ibu, 125 dari standarnya 75. Kemudian untuk Kecamatan Bunguran Timur juga tinggi 92, dan yang paling tinggi sekali itu di Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, 136. Dan dari kami akumulasi sebaran masker yang sudah disebar oleh tim kita sampai saat ini hampir 10.000 sudah disebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.
1: Ia menyampaikan dalam beberapa hari terakhir juga terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di sejumlah puskesmas di Natuna. Hingga saat ini, hampir 10.000 masker telah didistribusikan oleh tim kesehatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Natuna, Muhammad Erimudin, meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi kualitas udara di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur semakin memburuk. Erimudin mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini terdapat sekitar 34 pasien ISPA di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur. Selain itu, pada hari sebelumnya terdapat 26 pasien yang mendapatkan pelayanan rawat jalan. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian terutama karena anak-anak balita dan lanjut usia merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak kabut asap.
3: Tapi yang jelas hari ini di Kecamatan Serasan Timur itu sudah ada 34 pasien ISPA dan kemarin 26 rawat jalan, 5 di UGD dan 3 di rawat inap. Nah, kami di Serasan Timur ada 10, 1 anak-anak, 1 balita, 4 anak-anak, dan 5 lansia.
1: Ia berharap pemerintah daerah terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat, sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan apabila situasi semakin memburuk. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kecamatan Bunguran Barat mengambil langkah untuk membantu masyarakat menghadapi kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan dari luar daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membagikan masker kepada warga sebagai bentuk kepedulian. Camat Bunguran Barat, Safei, menyatakan pembagian masker menjadi salah satu langkah pemerintah kecamatan dalam mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan warga. Masker diharapkan dapat digunakan masyarakat ketika harus beraktivitas di luar rumah dalam kondisi udara yang kurang baik. Menurut Safei, kabut asap yang masuk ke wilayah Natuna perlu disikapi dengan kewaspadaan, khususnya oleh masyarakat yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker dinilai penting untuk membantu mengurangi paparan asap yang terhirup oleh masyarakat.
4: Kami himbauan untuk memakai masker, dan kami insya Allah akan bagi masker gratis kepada masyarakat.
0: Masker yang akan dibagikan diharapkan dapat memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dari dampak kabut asap. Pemerintah kecamatan juga berupaya memastikan warga mendapatkan imbauan dan perlindungan yang diperlukan selama kondisi berlangsung. Selain menggunakan masker, masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kondisi tubuh dan menghindari paparan asap secara berlebihan. Langkah sederhana ini bisa sangat penting dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap. Pemerintah Kecamatan Bunguran Barat juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi kondisi kabut asap kiriman.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna memberikan bantuan biaya transportasi bagi masyarakat kurang mampu yang harus berobat ke luar daerah. Bantuan ini diberikan setelah pasien kembali dari tempat rujukan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, menyatakan pasien yang sudah selesai menjalani pengobatan dapat mengajukan bantuan biaya transportasi kepada pemerintah daerah. Pengajuan bantuan dilakukan melalui proposal yang disampaikan setelah pasien pulang dari daerah tujuan berobat. Proposal tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk proses pencairan bantuan. Hikmat kemudian menambahkan, pengajuan bantuan harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa. Dokumen tersebut diperlukan sebagai bukti bahwa pasien berasal dari keluarga yang membutuhkan bantuan. Selain surat keterangan tidak mampu, pasien juga wajib melampirkan bukti tiket perjalanan. Tiket tersebut menjadi bukti perjalanan pasien selama menjalani pengobatan di luar daerah. Hikmat menambahkan, kelengkapan dokumen sangat penting agar pengajuan bantuan dapat diproses sesuai ketentuan.
6: Nanti kita berikan itu ketika dia pulang atau ketika dia pulang dari berobat ya. Ketika dia pulang dari berobat, dia mengajukan proposal dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu, kemudian bukti tiketnya itu. Jadi yang kita bantu itu desil 1 sampai desil 5. Desil kalau desil 6 ke atas tidak kita bantu.
0: Program bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Natuna yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan di luar daerah, terutama bagi pasien kurang mampu yang membutuhkan biaya perjalanan cukup besar. Hikmat menambahkan, mengimbau kepada masyarakat yang memenuhi kriteria untuk memanfaatkan bantuan tersebut sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, biaya transportasi selama menjalani pengobatan di luar daerah dapat membantu meringankan beban keluarga pasien. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong program kredit perumahan bagi masyarakat, aparatur sipil negara, termasuk PNS dan P3K di daerah. Program ini salah satunya ditawarkan melalui perbankan seperti BTN dan BNI sebagai upaya menyediakan hunian layak sekaligus mendukung percepatan program 3 juta rumah yang menjadi program pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Natuna, Edi Rianto, menyatakan pelaksanaan program saat ini diawali dengan pendataan calon penerima yang membutuhkan rumah sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Menurut Edi, pendataan dilakukan dengan berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan rumah sekaligus menentukan langkah lanjutan pelaksanaan program KPR di Natuna. Kabupaten Natuna, pengembangan rumah subsidi saat ini sudah mulai dipersiapkan oleh pengembang swasta, yaitu PT Garuda Karya Amanat. Pembangunan direncanakan berlangsung dalam dua tahap dengan total 110 unit rumah tipe 36 di kawasan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur. Untuk harga, rumah subsidi di wilayah Kepulauan Riau diperkirakan maksimal sekitar Rp173 juta per unit dengan tenor kredit maksimal 20 tahun. Untuk MBR, cicilan diperkirakan sekitar Rp1 juta hingga Rp1,1 juta per bulan dengan uang muka 1% serta kemudahan berupa bebas PBG dan PPHTB sesuai ketentuan program.

Mendengar demikian seluruh rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna imbau warga kurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang kurang baik. Pemerintah Kecamatan Buran Barat membagikan masker kepada masyarakat dalam menyikapi kabut asap kiriman dari luar daerah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya dapat Anda simak pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar. Semoga semangat di pagi ini ya dengan berbagai rencana aktivitas Anda. Semoga semuanya lancar di sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan juga. Pagi ini agak-agak mendung nih pendengar ya. Mendung entah mungkin karena kabut asap juga ya. Ya karena memang ada kabut asap kiriman pendengar di sampai juga ke daerah kita dan ini menjadi bisa menjadi perhatian kita bersama. Tetap jaga kesehatan. Ya gunakan masker. Kalau yang ingin menggunakan masker silakan nih pendengar ya untuk lebih menjaga kesehatan juga ya karena kualitas udara kita ya sedikit kurang baik lah ya dalam beberapa hari terakhir ini. Baik pendengar pukul 6 lebih 16 menit saat ini tetap semangat selamat pagi semuanya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Masih di Prosado LRI Ranai. Semangat nih buat para guru-guru ya, yang akan kembali beraktivitas di hari ini, yang akan kembali menjumpai anak-anak didiknya ya di hari ini. Semoga hari yang menyenangkan. Oke, terima kasih Anda yang masih bersama kami di Prosatu Pendengar. Dan kami informasikan juga bahwa untuk saat ini Prosatu LRI Ranai kembali mengudari melalui frekuensi 105,9 MHz pendengarnya di Temacar FM, yang sebelumnya 99,2. Jadi untuk sekarang dan selanjutnya kembali menggunakan pemancar 105,9 MHz. Untuk Anda yang sedang sarapan, selamat pagi pendengar, yang akan siap-siap juga dengan berbagai rutinitasnya di sepanjang hari ini, semangat selalu, tetap jaga kesehatan juga, karena beberapa hari terakhir ini terpantau kualitas udara di wilayah Natuna kurang baik nih pendengar ya, akibat polusi dan kabut asap kiriman juga. Dan ya, kondisi ini bisa saja memicu gangguan pernapasan jika tidak diantisipasi dengan baik pendengar. Dan karena masih dalam musim kemarau juga, jadi hemat-hemat air. Kemudian ya, kembali sama-sama kita jaga untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga pendengar ya. Dan nanti kita juga akan seperti biasa update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Natuna di hari ini langsung dari BMKG Maritim Natuna pendengar ya, apakah ada potensi terjadinya hujan di hari ini pendengar. Oke, pukul 6.33 menit saat ini, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Selamat pagi mendengar untuk anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, lagu dari Tri Utami, Keraguan. Ini lagu lama pendengar yang dirilis tahun 1987. Spesial untuk anda yang lagi siap-siap di pagi ini ya. Yang sudah berkendara juga yang akan berkendara, tetap hati-hati. Semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini pendengar. Nah, kita masih membahas mengenai cuaca yang kondisi udara di Natuna saat ini yang kurang baik karena kiriman kabut asap juga pendengar. Dan berdasarkan pantauan dari BMKG Maritim Natuna juga, perakiraan musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga awal tahun depan di pendengar ya. Nah, jadi ya cukup panjang kemarau tahun ini yang memang dipengaruhi juga oleh fenomena El Nino yang cukup kuat di Indonesia sehingga menyebabkan berkurangnya intensitas curah hujan di sejumlah wilayah termasuk di wilayah Natuna juga pendengar. Dan di awal ataupun sepanjang Agustus ini pendengar

Ada setidaknya 5 peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Natuna ya. Jadi sama-sama kita jaga untuk meminimalisir terjadi kebakaran hutan apalagi ataupun kebakaran lahan juga pendengar. Baik pendengar, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat,